0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Ini waktunya kita akan seru-seruan, teman Fox. Assalamualaikum. Dari 91,7 FM Fox di Bandung, Feel Good. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Bobby Bambang Pranoto. Aung Irfan di Sarwinata siap bertransformasi.
2: Asik.
1: Biasa aja.
3: Wadidaw.
2: Waktunya Disha dan Aung.
1: Cocok. Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Kita cuma pengen tahu sama kamu teman Fox, apa pernah tuh? Gak sih dapet cuan dari kerjaan yang awalnya iseng?
0: Nah ini, aku kerjaan sekarang awalnya iseng.
1: Dulu sih aku memang iseng, tapi lama kelamaan jadi passion.
0: Yes.
1: Kemudian si MC juga sama ya?
0: Sama.
1: Tadinya awal-awal cuma iseng, bisa nggak ya? Ternyata jadi kerjaan. Terus juga voice over,
0: ya.
1: Cuma iseng, suara gue jelek. Tapi coba loh Kang, aku coba ternyata jelek juga. Tapi cuan juga. Apalagi ya? Yang aku pengen isengin sih cuma itu ya.
0: Apa Om?
1: Iseng tapi jadi cuan gitu ya. Nggak asistenin Pak Prabowo ya?
0: Wah itu mah bukan cuan lagi dong.
1: Ini iseng aja Pak, butuh ini kerjaan. Butuh apa? Asisten nggak boleh. Mau ngurusin Bobby nggak apa-apa deh. Ngurusin kucing. Gitu. Jadi saya pernah nggak di misalnya iseng yang awal bukan ya kerjaan iseng pasti gitu dari penyiar pasti iya awalnya kan iseng. Jadi bukan diniatin sebenarnya.
0: Iya.
1: Saya juga kan diajak teman tadinya kan diajak teman karena mungkin awalnya memang saya bilang aduh sorry saya memang nggak bisa ngelawak tapi kalau model okay, aku bilang.
0: Gitu. Oh, dulunya iseng.
1: Model. Dulunya model. Sisir kerap dulu ya.
0: Sisir kerap.
1: itu ya apa ya paling iseng apa cuan? Enggak lah paling ya dari MC, dari penyiar, terus voice over cuma itu doang sih paling. Jadi ini paling apa ya? Coba-coba jadi ikut gabung sama teman-teman IO gitu. Pernah tuh sekali tuh. Cuma iseng-iseng doang ngebantuin karena enggak bisa datang gitu temannya terus gue bilang, "Guys, orang mana enggak gantikan?" "Ah, enggak enak kok." Katanya enggak dicobain dan iseng ya. Lumayan duitnya sih.
0: Ya itu sama pernah aku juga nge-LO-in Om. Jadi kan biasanya kita sebagai MC-nya.
1: Iya,
0: tapi
1: ngaping MC ya?
0: Waktu itu ada teman aku di IO, dia lagi bikin event lumayan agak gede. Jadi butuh LOMC-nya tuh yang pengennya tuh yang sudah mengerti jadi MC juga. Karena waktu itu tuh MC-nya adalah Bedu.
1: Oh, Bedu.
0: Komedian Bedu.
1: Oh iya orang Bali ya. Bedugul?
0: Enggak dong. Enggak. Bedu ada.
1: Oh, Bedu.
0: Nah, udah gitu.
1: Udah punya pacar baru Bedu sekarang.
0: Oh iya.
1: Selebgram Aceh.
0: Oh.
1: Cantik loh. Enggak nge-WhatsApp ke Disa lagi.
0: Nah udah gitu, ya udah akhirnya dia ngomong, "Dis, mau gak ngeloin?" Tapi dia ngomong bukan MC. Lah aku kan kayak, loh biasanya aku ditawarin MC ya. Terus ini kayak, yaudah deh coba aja hajar gitu. Akhirnya itu, pas aku ini, wah lumayan juga ya. Enak di belakang juga, layar
1: iya, gak terlalu capek gitu.
0: Gak terlalu capek, beda.
1: Pressure-nya beda.
0: Nah kalau MC kan tuh tekanannya tuh okay.
1: Tapi sebenarnya jadi showcom juga kan ada showcom kok. Ya, namanya show communication-nya memang benar-benar terjalin gitu, antara klien, IO sama MC itu harus ada kita gitu di tengahnya. Nah kalau misalnya memang apa yang diinginin klien terus IO ngasih ke kitanya salah, tetap aja salah. Pressure-nya banyak gitu tuh.
0: Iya.
1: Kresek-kresek gini sih.
0: Ada kresek-kresek.
1: Tiba-tiba ini. Jangan-jangan. Gitu sih. Nah sekarang kita aku mau tanya itu. sama teman Fox. Pernah gak sih dapat cuan dari kerjaan yang awalnya iseng-iseng aja? Misalnya melihara tuyul, terus melihara buaya gitu, melihara anaconda gitu.
0: Atau tiduran.
1: Tiduran boleh. Tiduran di mana?
0: Tiduran tapi dibayar.
1: Hah?
0: Ada loh.
1: Tiduran tapi dibayar.
0: Yang nyobain kasur.
1: Oh iya benar.
0: Itu waktu dulu jangan macam-macam kok. Jangan bikin aneh-aneh.
1: Tiduran tapi dibayar. Nyobain kasur.
0: Iya.
1: Aku mau coba-coba.
0: Tiduran tapi dibayar.
1: Tapi jadi temennya. Temen yang dibayar tidurnya itu. Kita tungguin sekali lagi teman Fox. Pernah dapat cuan dari kerjaan yang awalnya iseng ya?
0: Pernah apa enggak? Ayo dipikir-pikir. Sok ceritain sama kita ya di Pagi Bandung sampai jam 9.

0: Kalau misalnya memang kamu ketemu lagi sama orang yang nyebelin banget dari sekian banyak ribuan jutaan miliaran orang, ternyata kamu lagi atau dia lagi nyebelin banget kan, biar bikin relax aja dulu, tenang gitu ya. Temukan ketenangan alami. Yang harus kamu lakukan adalah silakan untuk menyalakan dupa premium sanga-sanga. Jadi dupa sanga-sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres. Harga satu bungkusnya berapa, Om Irfan? Dupa sanga-sanga tuh cuma 20.000 aja. Dapatkan dupa sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Dan yang paling penting, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap menemani perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
3: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Kita mau sapa dulu buat yang selalu setia dengerin Pagi Bandung. Dari pagi sampai selesai, sore dengerin lagi, siang dengerin juga, pokoknya mah seharian. Kang Bembeng, apa kabar hari ini, Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung, Om Awong, Teddy Syah, Bung Jojo, doanya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan job MC-nya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berhubung hari ini Rabu Nyunda, mau request lagunya band asal Bandung, Lancingan Lebet Ters, The Changcuters. Sok. Lancingan Lebet Ters.
1: Kencang cut, bener. Lancingan Lebet itu kan dalam bahasa
0: Lancingan,
1: iya, Lancingan Lebet.
0: Oh iya, bener.
1: Sidi-sidi cah dalam.
0: Oh.
1: Lancingan Lebet. Bahasa Sundanya kan?
0: Lagu yang rilis terbaru cenah hatur nuhun.
1: Siap Kang Bembeng, OTW lagu Changcuternya dari Kang Bembeng ketemu sama Pak Johan nih seperti biasa di Tasikmalaya pagi BDG Johan laguna Krep. K-R-E-E-P. Yang radio head.
0: Krip.
1: Siap. Pak Johan, terima kasih banyak.
0: Siap Kang Johan di Tasik. Gimana Tasik? Aman?
1: Aman. Cerah. Tapi katanya Tasik itu banyak cewek-cewek yang jadi tulang punggung.
0: Nggak cuma di Tasik.
1: Oh, di Bandung juga ya?
0: Di Indonesia.
1: Salah satunya Anda mungkin ya?
0: Saya.
1: Oh iya.
0: Satunya. Jadi ada riset terbaru dalam Indonesia Millennial and Gen Z Report atau IMGR 2027 menunjukkan hampir setengah jumlah pekerja perempuan Indonesia ini jadi tulang punggung keluarga. Dengan 47,65% menanggung hampir seluruh pendapatan rumah tangga mereka. Sementara itu, kelompok rentan lainnya mencakup 31,18% perempuan. Nah, ini nih saya nih. Dengan status janda semok, aduhai.
1: Gak ada. Cuma janda doang. Nggak usah ditambah-tambahin. Ayo, janda aja.
0: Nah, ini 31,18% banyak ya janda. Dan 17,46% perempuan lajang yang mandiri secara finansial sepenuhnya tanpa jaring pengaman dari pasangan.
1: Selain menunjukkan status para perempuan di Indonesia sebagai pekerja, riset ini juga menunjukkan kalau 47,53% dari pencari nafkah perempuan berstatus bekerja sendiri atau self-employed di sektor informal. Dan 7,52% sebagai pekerja lepas yang pendapatannya bersifat non-linear atau nggak tentu setiap bulannya.
0: Nah ini saya nih masuk ke sini nih.
1: Ya, Anda gak adalah tentu. Salah satu pekerja lepas ya.
0: Ya.
1: Jadi dilepasin aja gitu. Di apa namanya?
0: Abis lepas langsung kerja.
1: Yeah.
0: Coy.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Jadi ternyata enggak cuma manusia doang yang pintar buat nyembunyiin rasa sakit yang dialami.
0: Apa sih?
1: Ternyata ucing pun.
0: Ucing, garong enggak?
1: Enggak. Garong itu berarti kucing enggak pernah salah. Kucing enggak wrong.
0: Enggak wrong, benar-benar.
1: Jadi enggak cuma manusia, teman Fox, ternyata kucing juga pintar buat nyembunyiin rasa sakit yang dialami. Jadi menurut 2022 ESFM Consensus Guideline on the Management of Acute Pain in Cat. Ini ada juga ya. Survei seperti ini ya. Kucing itu gak selalu nunjukin rasa sakitnya secara jelas. Jadi jangan heran kalau Anabul lagi sakit tapi masih kelihatan biasa aja.
0: Aduh. Kadang tandanya malah cuma jadi lebih sering ngumpet.
1: Iya bener.
0: Atau dia mageran,
1: bener.
0: Posisi tubuh berubah, gak mau disentuh sampai nafsu makannya turun. Ini sekilas kayak sepele, tapi perubahan kecil ini bisa jadi sinyal kalau mereka lagi gak nyaman. Apalagi kalau sebelumnya habis jatuh, cedera, sakit atau tindakan medis.
1: Karena kucing gak bisa ngomong.
0: Iya benar, dia bisa. Tapi sama ya, mirip kayak manusia
1: sama.
0: Ya kalau lagi kayak nyembunyiin rasa sakit tuh biasanya diem, magen, gak mau ngapa-ngapain. Terus ya udah aja lebih banyak diem.
1: Sensitif.
0: Gitu. Sensitif.
1: Di WhatsApp gak dibales. Sensitif aja kalau disakitin tuh gitu. Kalau udah orang gak suka tuh pasti
0: chat cuma di-read doang.
1: Gitu. Coba kalau kucing bisa ngomong. Pasti dia jadiin lagu sama Doel Sumbang. Kalau kucing bisa ngomong.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter. Satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Music is about to feel. Feel the beat, feel good, Fox Radio.

Rock Radio Bandung Feel Good. Eits, yang mau keluar rumah, yang mau beraktivitas hari ini, jangan lupa dong, mukanya harus tetap dirawat, harus juga dijaga ya dari sinar matahari. Jangan lupa krim-krimannya, mau cewek mau cowok wajib banget jaga muka kamu ya. Cobain deh pakai Sanga-Sanga Natural Cream. Ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu regenerasi kulit. Dan harga satu Sanga-Sanga Natural Cream ini lagi promo nih teman Fox, cuman Rp40.000 aja. Ingat, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja kamu beli di Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong, Kota Bandung. Sekali lagi promo, kalau kamu beli sekarang selama persediaan masih ada cuma Rp40.000. Jangan dinanti-nanti, takutnya stoknya udah kehabisan ya. Dan Sanga-Sanga, ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kualitasnya udah gak diragukan lagi ya. Itu dia maksudnya.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Masuk di jam kedua di 8 sampai jam 9 teman Fox di 12 Agustus hari Rabu ini. Ada Baskom seperti biasa dan nanti kita bakal ngomongin tentang masalah hobi bergosip.
1: Oh, siapa yang hobi bergosip?
2: Tapi jadi cuan.
1: Bisa?
2: Ada.
1: Oh, nanti saya kaya raya kalau begitu. Ya, bisa nih.
2: Dengan jangan mana-mana,
1: masih di Pagi Bandung.
2: Cuma di Fox Radio Bandung.

0: Rock Radio Bandung, feel good.
1: Ini pagi pengen ketemu dulu sama Fahri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Fahri.
1: Waalaikumsalam Om Budisa, Mas Jojo, Mas Kemir, anak-anak magang. Sama Fahri di Setia Budi. Oh, baru mau jalan ke Fox ketemu sama musisi jam 10 pagi. Oh, ada artis ya? Iya.
0: Oh.
1: Pagi Bandung mau request lagunya Nine Ball, Ingin Tapi Ku Tak Bisa, tapi diputarin tadi yang Indra Sinaga. Ya, yang mana aja. Terima kasih. Sami-sami Fahri, hatur nuhun.
0: Ditunggu di sini Fahri.
1: Oke, sekarang masuk di Baskom, bahas komentar. Ini sebentar.
0: Yang mana ya? Yang mode Fast and Furious.
1: Ya. Yang mana nih?
0: Dari itu yang Om Awang kasih.
1: Yang aku kasih kan Fox Jakarta. Mau itu aja.
0: Jangan, kalau itu gosip.
1: Gosip. Yang mana nih?
0: At Felchen dari Instagramnya at Felchen. Ngeri emak-emak mode Fast and Furious ngedrift di persimpangan. Jadi ada persimpangan jalan ya. Terus ada emak-emak. Jadi kan hampir mau tabrakan. Tapi akhirnya dia ngedrift gitu loh.
1: Ngerem,
0: jadi
1: direm.
0: Ngerem tapi kayak motornya ngedrift. Nyamping. Cekit. Tapi masih tetap jalan tuh si motornya. Dan tapi hebatnya ini jadi yang tadinya mau nabrak nabrak jadi nggak ketabrak, jadi nggak ada tabrakan.
1: Ini keren nih, keren nih. Ini keren tuh AI ya.
0: Gak tahu.
1: Tapi begitu banyak itu mama Vietnam, bukan mama Konoha. Kalau mama Konoha mah udah pasti tabrakan.
0: Oh, ini di Vietnam, bukan jadi, di Indonesia.
1: Jadi kalau di Indonesia pasti ditabrakin sengaja tuh.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ini kata netizen lagi, Vin Diesel dan Bahlil meraung-raung ngelihat ini. Nah, aku udah Bahlil sih.
1: Keren abis ibu katanya teh the real ratu jalanan ini. Beneran.
0: Terus ada juga yang bilang mana lagi ya,
1: mak siapa sih itu keren banget katanya.
0: Seandainya mama Indonesia sejago ini semua,
1: gak akan ada tabrakan.
0: Mama Indonesia mah jagonya sen kiri belok kanan.
1: Nah itu, betul itu. Saya paling suka komentar orang Indonesia karena asik dan memiliki keunikan sendiri. Saya mengetik ini memakai translate, saya berasal dari Jawa. Lah kan Jawa, okay,
0: Jawa
1: juga.
0: Oh.
1: Jawa juga Indonesia kali.
0: Oh, Jawa wae make translate kamu bah. Terus ada juga yang bilang ras terkuat di bumi ini.
1: Ini mama yang enggak mau lupa masa mudanya. Oh, dia ini juga ya drift ngedrift juga mama nih.
0: Keren banget kaki ketiganya muncul.
1: Si bapak sampai kaget katanya.
0: Terus tuh kan ada juga bilang kata aku bener sama apaan? Mama Indoma sen kiri belok kanan tah eta. Terus ada juga yang bilang, tapi si ibunya sama gak ya sama ibu-ibu di Indonesia, kalau jatuh nyalahinnya orang lain.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Pagi-pagi bangun tidur ngelihat, aduh kok kulit kayak kering banget, gatel-gatel. Kamu kalau misalnya punya masalah di kulit kamu nih, teman Fox, coba ganti deh sabunnya ya. Cobain pakai sabun yang aman, sabun yang benar-benar herbal, alami. Salah satunya adalah sabun Tanamila Tanahmu Klasik. Jadi sabun Tanamila Tanahmu Klasik ini berasal dari ekstrasi minyak Tanamila Tanahmu Klasik. Dan sabun Tanamila Tanahmu Klasik berhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu, bekas jerawat. Dan harga satu sabun Tanamila Tanahmu Klasik itu cuma Rp50.000 aja. Kamu bisa dapetin sabun Tanamila Tanahmu Klasik di Kimia Farma, di Century, di K24, dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung,

0: Tadi kita ngomongin masalah gosip ternyata bisa jadi cuan.
1: Jadi ada nih seorang lansia bernama Donna Mariam dari Armenia, Kolombia, yang disebut berhasil mengubah hobi gosip jadi sumber penghasilan bernilai jutaan rupiah lagi. Bukan cuma ngobrol biasa, ia ini menjalankan bisnis informasi dengan cara yang rapi.
0: Jadi aktivitasnya itu dia mencatat aktivitas warga sekitar, memasang tarif buat info tertentu sampai menerima bayaran lebih. Kalau ada yang minta rahasianya itu disimpan gitu, sok. Tapi rahasia aku disimpan ya, sok, sini bayarannya lebih katanya. Jadi cerita ini viral setelah muncul wawancara di media sosial dan juga memicu pro kontra soal privacy. Tapi Mariam ini mengaku bangga karena bisa mandiri secara finansial.
1: Ini luar biasa.
0: Lansia loh.
1: Ini cocok jadi anggota BIN.
0: Badan
1: intelijen. Nini.

0: Selain cinta sama pasangan, kita juga harus cinta sama diri kita masing-masing nih teman Fox. Ya, kenapa kita harus cinta sama diri kita masing-masing? Karena kita juga harus memanjakan kulit, memanjakan wajah dengan wangi matcha. Ini adalah salah satu hal luar biasa, sangat-sangat face mask. Ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah tuh, mengangkat sel mati dan juga kotoran. Harga satu sangat-sangat face mask itu lagi promo Rp40.000 aja. Selama presiden masih ada di Fox Radio Bandung. Silakan untuk beli dan datang cepat ke Fox Radio Bandung. Jadi barang-barang yang udah kita kasih spesial buat teman Fox itu terbatas ya. Dan jangan lupa kalau misalnya sangat-sangat itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: kan apapun ya enggak Om. Benar yang namanya hidup itu penuh dengan ujian. Ujiannya beda-beda. Ada yang di ujiannya anak, ada yang di ujiannya ekonomi, kesehatan.
1: Ya.
0: Pasangan.
1: Pokoknya buat semua teman-teman yang lagi ngerasain kehidupan itu akan menjadi salah satu apa namanya? Penghambat begitu kan. Biasanya buat aktivitas jadi malas buat ngapa-ngapain gitu.
0: Betul.
1: Stres terus kemudian mikirin hal-hal yang enggak-enggak gitu. Akhirnya dari stres itu mungkin muncul ke penyakit-penyakit yang lain.
0: Benar. Gitu. Intinya mah bebasin aja.
1: Benar. Emang Kawung Ilva di saat datang enggak punya masalah banyak masalah. Cuman kita mah seneng-seneng aja seru-seruan, enggak usah ditonjolin gitu, enggak usah dilihatin.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar. Tetaplah cengar-cengir walaupun masalah tetap mengalir.
1: Itu. Kita mah fun-fun aja.
0: Moto kita mah gitu, hahihi walaupun hati huhuhu ya.
1: Itu. Kadang-kadang kita adalah waktunya untuk merenung di rumah sendirian. Tapi kalau misalnya memang teman Fox itu adalah satu orang yang benar-benar bisa menjadi tulang punggung keluarga ketika punya masalah, cerita sama pasangan. Jangan disimpan sendiri.
0: Kalau saya kan gak ada pasangan.
1: Sama,
0: Pak.
1: Saya juga gak ada pasangan. Cerita sama siapa? Siapa ya?
0: Chat GPT lagi ceritanya.
1: Anda chat GPT?
0: Iya.
1: Aku mau cerita. Jadi kalau aku punya masalah, aku ceritanya ke satu instansi.
0: Apa?
1: Ke polisi.
0: Biar diketikin.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Udah nanya-nanya Benny.
1: 91,7 FM Vox Radio Bandung Feel Good. Apa?
0: Kayaknya mau bikin Benny kayaknya. Siap, hati-hati Jan. Ini saingan nih. Bandnya cewek semua nih.
1: Saingannya geger.
0: Mas Ayu Mas Ayu Gram, vokalis Tisa.
1: Iya.
0: Gitaris siapa gitaris?
1: Gitarisnya
0: Mia Uhuy.
1: Diva dong. Diva lo fanatisnya mau aja. Diva bukan Amarian Timothy pegang kabel.
0: Diva mah bukan gitaris. Diva mah harusnya kecerekin. Gitu. Udah 55 menit dari jam 8 pagi hari ini. Setelah ini bakal ada Ijan Mandagi. Lagu-lagu yes. Berbansia boleh kamu request.
1: Jangan lupa pakai terus sangat-sangatnya. Apapun semua produknya, mau sabun, minyak balur, skincare ya, silakan dipakai. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya.
0: Hajar Riz.
1: Hajar om-om. Saya udah dua kali kemarin nih. Udah punya kan?
0: Gak punya sih sebetulnya, cuman
1: apa ada, om?
0: Ada kiriman
1: apa, om?
0: Dari teman aja.
1: Kiriman apa?
0: Ini nih ada kiriman dari teman aja.
1: Apa om?
0: Sebentar.
1: Besok kita ketemuan lagi ya pagi Bandung ya.
0: Betul. Ini
1: jam
0: ada
1: 7 sampai jam 9. Betul.
0: Ada info benar-benar harus
1: wah, info
0: diperhatikan
1: nih.
0: Ini untuk seluruh bobotoh.
1: Wah.
0: Jadi tahu kan Ramon Tanke?
1: Iya, Ramon.
0: Thank you. Ini akan dipertahankan oleh manajemen agar bobotoh selalu dekat dengan Allah karena sering beristighfar.
1: Nah, beristighfar?
0: Hanya yang tahu-tahu aja.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Bagi-bagi cerah, semoga hati kamu cerah juga teman Fox. Kejan Mandagi, cerah banget hatinya buat nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Lagu Bahasa Indonesia udah Ejan siapin. Lokalism, waduh lokalism. Sampai nanti bakalan ada yang datang ke Fox Radio Bandung. Penasaran kan kamu?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Dan di Wombo Jemaat FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijen Medagi di Selekta Indonesia. Saatnya kamu untuk request di 08122477491. Lagu bahasa Indonesia favorit kamu mulai dari sekarang. Ya, tadi apaan tuh? By the way, hari ini mau pada kemana aja? Semoga dilancarkan semuanya. Terus jaga kesehatan kamu ya. Udaranya juga lumayan. Terus kemarin Ijen lihat ya di daerah Pangandaran, air lautnya udah pasang banget tuh ya. Kita doakan aja yang terbaik ya buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Sambil kita request lagu-lagu penyemangat kamu hari ini di Select Indonesia.
1: Fox Radio Bandung.

0: Sekarang tuh hidup harus simpel-simpel aja teman Fox, bener kan ya? Harus compact, ngebawa-bawa sesuatu tuh ya bener-bener emang pas aja gitu untuk dibawa kemana-mana. Apalagi yang berhubungan dengan kesehatan terus bisa dibawa kemana-mana, pas banget. Ada yang namanya Ultimate Sanga-Sanga Travel Size, teman Fox. Ini merupakan versi premium dari minyak Sanga-Sanga, tapi mini dan bisa dimasukin ke tas-tas kecil kamu. Jadi manfaatnya intens dengan aromaterapi premium. Harga satu botol nya itu 30 mili ya. Ultimate Sanga-Sanga Travel Size itu Rp85.000 aja. Kamu bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Travel Size di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Dan di Omong Sama Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Saatnya Ijen Mendagi sapa-sapa yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Ada Kang Abai di Bekasi, request terlalu cinta by Rosa. Udah Ijen puterin spesialnya untuk Dewi ya, turun ke Ijen, semangat siarannya. Sama-sama Kang Dadang Kelapa.

Kamu udah kata Kang Dadang pengen lagunya Rosemary yang Elegy udah jangan puterin itu single terbarunya. Request ya lagu-lagu dulurku itu semua. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada Teh Nani, hai Kaijan, Nani di Cicahem. Hai. Best jamnya yang bermimpi. Udah jangan puterin. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi dengerin Select Indonesia. Oke, Kaijan semangat selalu siarannya. Sama-sama. Terima kasih ya. Udah dibacakan dan di-play lagunya. Ada Kak Marianti. Bagi Fox, main lagunya Club 80s, Gejolak Kaula Muda. Udah Ijan puterin ya. Lagunya buat Ijan, Mr. Operator, dan teman Fox yang lagi pada dengerin. Kalau ini Fahri, singkat, jelas, dan padat. Pengen lagunya. Ada Ben, Nyawa Hidupku. Terima kasih. Sama-sama. Tuh, langsung Ijan pada puterin lagu-lagunya kan.

0: Kalau kata calon saya pun anugerah terindah yang pernah kumiliki, teman Fox. Kalau kata kamu anugerah terindah yang pernah kumiliki apa? Banyak dong ya, banyak di hidup kamu. Tapi kalau kamu yang punya anugerah kulit wajah yang okay, itu kan perlu dipertahanin ya. Terus untuk mempertahanin glowing-glowingnya itu, kamu pakai aja sangat-sangat facial wash, sabun wajah herbal dengan aroma jasmine untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Satu sangat-sangat facial wash lagi promo nih, Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Buat kamu yang beli khusus untuk di Fox Radio Bandung belinya ya. Sangat-sangat ada informasi dari Kutus Kucus, rajikan Babe Bambang Pranoto.
1: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Yeah, yeah, yeah. 91.7 FM, Fox Radio.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7
1: FM. Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91.7 FM Fox Radio.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih bareng di Jam Mediaki, di jam 10 ini teman Fox. Jadi kamu harus siap-siap ya, bentar lagi Ijen bakalan kedatangan orang-orang keren. Jadi kalau kamu misalnya pengen tanya-tanya, langsung aja ke Fox Radio WhatsApp-nya ya. Single baru tuh yang udah keren di Korea. Waduh.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: Dari Om Sahabat FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijan bilang kan ya, kalau misalnya Ijan kedatangan tamu ada depan dan wangi. Apa kabar?
1: Semua. Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas-masku. Ini pertama di Bandung ya?
1: Radio pertama di Bandung.
0: Hari ini padat merayap enggak?
1: Lumayan sampai malam.
0: Sampai malam ada berapa radio? Banyak.
1: Ada 4 sampai 5.
0: Ada 4 sampai 5 radio ya. Oke, boleh kasih tahu dong sama teman Fox, ini panggilannya teman Fox
1: teman
0: ya.
1: Teman Fox.
0: Ini di Bandan Uang itu ada siapa aja?
1: Halo, saya Mas Nganga, vokal gitar.
2: Halo, saya Adi bass.
0: Ini duaan aja ya.
1: Duaan
0: aja. Enak bagi-bagi fee-nya.
1: Drummernya lagi berhalangan hadir.
0: Oh, tadi tiga. Drummernya berhalangan hadir. Ya. Dan yang pastinya ini aslinya pada dari mana sih? Beda-beda atau gimana?
1: Kita dari Jakarta, dari Jakarta Selatan tepatnya gitu kan. Di mana ya?
2: Ya,
1: Jagakarsa.
0: Ini penggemar beras atau gimana sih?
1: Biasanya kalau kita manggung tuh yang datang ibu-ibu biasanya.
0: Sembako. Ada ininya nggak sih? Ada arti khususnya nggak sih namanya Depan dan Wangi itu?
1: Depan dan Wangi itu sebenarnya akronim atau singkatan. Jadi artinya tuh pang, dandan, dan wangi.
0: Benar, kita harus mematahkan stigma.
1: Betul.
0: Pang, dandan, dan wangi. Oke juga ya.
2: Beneran juga. Pang juga nih.
1: Iya.
2: Gue langsung bisa nembak stigma itu.
0: Iya. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang ini, dibentuknya kapan sih?
1: Dibentuknya tuh masih baru kok, masih di 2016.
0: Oh, Mbak, lumayan lah ya. 10 tahun.
2: Iya, baru.
0: Udah lumayan lah. Ya. Terus awalnya bertemu di mana, nongkrong atau?
1: Awalnya tuh kita sebelum ada Pandan Wangi, kita ada band lain.
0: Band masing-masing.
1: Band
0: atau kita, bareng juga?
1: Bareng dua
0: band. Oh, gitu. Ini duanya tuh
1: duan,
0: terus.
1: Iya.
2: Duan terus.
1: Dulu Pink Panther dari 97, terus habis itu vakum lah Pink Panther-nya. Habis itu kita ada Pandan Wangi.
0: Oke. Ngajak-ngajak yang lain juga tuh.
2: Iya, awalnya saya ngechat ini drummer kita gitu. Sebenarnya sih kita lingkungan rumah dekat-dekat gitu. Jadi enggak jauh-jauh, kalau nongkrong juga gampang gitu. Temu mau briefing apa gampang gitu, ngechat si drummer kita si Rian ini bikin menu gitu. Karena udah kelamaan vakum kan nih gitu. Ayo gitu. Coba lagunya temen. Kayaknya ngajak orang lagi deh, kata dia gitu. Ngajak siapa? Ngajak.
1: Dia lagi.
2: Tapi dia oke, lagunya setuju, oke, jalan ya. Jalan akhirnya sampai hari ini.
0: Akhirnya jalan ya. Yeah. Oke, kita bakalan bahas singlenya, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu lah ya. Kita pemanasan dulu. Jawab-jawab aja. Kita game dulu sebentar. Oke. Nah, ini pilihan masing-masing, jawabannya masing-masing.
2: Tiba-tiba game nih.
1: Dia kok langsung game aja ya?
0: Biar langsung mikir.
2: Oh, ya. Langsung mikir. Dari tadi di rumah.
0: Nah, kalau misalnya disuruh milih jatuh di depan gebetan, jatuh gitu ya, lagi ngegebet, lagi pengen apa show off gitu di depan gebetan, jatuh tiba-tiba jebret, atau kejeduk pintu angkot pas mau turun?
1: Kejeduk pintu angkot.
0: Let's go.
2: Sama lah.
0: Kejeduk pintu angkot ya. Kalau orangnya enggak pada kenal, peduli amat. Malumnya di situ doang. Kecuali
1: gebetannya di dalam angkot.
0: Nah.
2: Dia banget tuh.
1: Semalu itu ya, Mang.
0: Semalu. Soalnya itu ya. Gebetan.
1: Soalnya gebetan
0: harus mempunyai
1: first impression
0: yang luar biasa. Oke. Kalau di rumah lagi pada gabut ngapain sih?
1: Wow.
0: Ayo masing-masing aja.
1: Nah, so
0: rumahnya gitu deket ya. Nih, jadi kayaknya
1: gua mau jawaban bijak gitu ya, kayak bikin lagu.
0: Woi.
2: Percaya tuh gua.
1: Ada tuh. Iya.
2: Soal gabut.
0: Mulai gabut gitu di rumah, atau ada hobi lain gitu di rumah?
2: Enggak sih, hobi lain enggak. Kayaknya gue kalau gabut
1: istirahat kali kita mendingan.
2: Iya, gue tidur.
0: Tidur ya, memanfaatkan waktu ya.
2: Justru kalau bikin lagu atau apa tuh bukan saat gabut, saat moodnya lagi nyaring gitu. Gitu.
0: Pernah nggak sih ada punya satu teman yang suka ngirimin reels lucu nggak sih?
1: Oh, gue adalah orang yang sering ngirim.
0: Gue yang ngirim.
1: Gue yang ngirim ini. Gue pelaku
0: itu,
1: lagi.
0: Itu kenapa suka? Berbagi aja gitu.
1: Kalau gue tuh ada teman gue yang emang kebetulan dia lagi nahan-nahan mulut karena dia mau program hamil. Jadi gue biasa lah ya iseng nih gitu biar dia nahan mulutnya gitu.
0: Oh jadi tau, menunggu iya. anaknya iya, ya.
2: Itu juga si Rian bangun juga sering tuh gue kirim-kiriman tuh dem-deman tuh itu lucu-lucuan suwe banget. Dia mau main banyak-banyakan nih katanya.
1: Lah lomba.
2: Mau apa eksplorasinya gitu-gitu iya. semua tuh.
0: Jadinya chemistry juga ya sebenarnya ya. Oke, kita akan kedengerin ini single ke dari Depan dan Wangi.
2: Ini sebenarnya ya ini single lepasan gitu kan sebelum.
0: Oh, single lepasan.
2: Single lepasan okay. menyambut EP kita di tahun depan.
0: Oke. Okay. Gitu. Ya, ya berarti nanti agak EP ini single lepasan masuk enggak ke EP-nya?
2: Enggak
0: ya. Oke, okay, berarti langsung aja kita dengerin. Ini dia Depan dan Wangi for
2: Dio.
0: Dio.
2: For Dio.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.
0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Radio Bocah Bandung Fox, Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox for Dio. Dan tapi ternyata ini versi Indonesia.
1: Betul.
0: Nah, ada versi Inggrisnya juga.
1: Ada juga.
0: Weh, kok bisa sih, cerita dong, cerita dong.
2: Kemarin tuh versi bahasa Inggris emang dibikin buat kita tur ke Korea.
0: Wih.
2: Gitu. Jadi itu jadi kayak soundtrack perjalanan kita ke sana lah.
0: Oke, oke. Kapan ke Koreanya, Mah?
2: Bulan April.
0: Mantap. Tur berapa tempat, berapa kota?
2: Tiga kota
0: ya. Kok bisa sih? Kok bisa, cerita dong.
2: Ya jadi
1: sekali. Ceritanya panjang,
0: panjang juga. Enggak apa-apa.
2: Jadi ceritanya aman. Ceritanya ada, kita ada teman-teman dari teman-teman punk rock di Singapura gitu kan, ngajak ada dua negara kebetulan dari Indonesia sama dari Malaysia.
0: Yes.
2: Dari Malaysianya teman-teman Jameson gitu kan. Dari Singapura ada Cranky Doodle gitu. Terus habis itu kita jalanan di bertiga ke Korea gitu.
0: Oh.
2: Dalam rangka bukan triple shot, apa tuh namanya?
1: Soulmate.
0: Tiga band ini tuh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau kita emang tadinya penasaran kenapa emang ada ya di Korea tuh komunitas punknya masih ada.
0: Ada tapi.
2: Ada dan solid, parah.
0: Oh.
2: Solid banget gitu, dan tanggapannya di sana juga baik-baik, nice, support banget gitu.
0: Oke, okay,
2: sambut
0: okay,
2: banget. Pertemanan kita jadi tambah luas gitu kan. Jadi di sana juga ketemu band-band Jepang, Filipina, Taiwan.
0: Oh, pada main di sana.
1: Iya, ya, jadi jatuhnya sebenarnya worldwide.
2: Iya,
1: Asian gitu,
2: Asian
1: ya,
2: tour gitu,
1: ya,
2: gitu.
0: Oh, dari, di sana jadi, tuh band-band dari negara lain
1: Jepang,
0: juga.
1: Oh, gitu.
0: Mantap dong. Gitu. Tapi punk semua atau enggak? Ada
2: yang Malaysia tuh alternatif rock.
0: Oh, oke. Okay. Distorsi ya, aja ya.
2: Distorsi aja. Distorsi Melayu.
0: Wih, gitu. Menyenangkan. Oke, kita ngomongin tentang For Dio ini.
2: Ya.
0: Bercerita tentang apa sih dan siapa yang nyiptain? Ois, silakan.
1: Oke. Hal yang sama nih kan. Sebenarnya ini challenge ya dari istri sama dari drummer gue, kita nih tuh.
0: Yes.
1: Coba bikin lagu yang maksudnya enggak melulu kiasan gitu.
0: Okay.
1: Dengan kata-kata yang maksudnya gampang diterima sama orang.
0: Straight gitu, aja gitu ya.
1: Straight gitu. Ah. Terus istri bilang coba bikin-bikin lagu cinta gitu. Gimana lagu cinta? Suruh bikin lagu cinta ya gitu. Tapi gimana cara ngemasnya? Cuman nulis dulu dah yang penting gitu. Akhirnya kekurangan lirik nih. Ngobrol lah sama temennya dia.
2: Iya. Yeah. Yang bernama
1: Dio.
0: Oh.
1: Ngobrol ceritanya dia ya, tapi dia biasa aja orangnya pas sudah kejadian seperti itu. Berarti dia strong. Berarti kita ini kan strong sebenarnya, laki-laki itu kan harus kuat.
0: Iya.
1: Seharusnya. Akhirnya jadi itu lirik, tapi gimana cara ngemasnya
2: biar tetap
1: enggak cengeng gitu.
0: Oh,
1: jadi okay. Lagi lagu ini untuk ngembangun semangat gitu sebenarnya sih, untuk
0: Ayo, lupain aja
1: gitu. Sebenarnya kayak gitu.
2: Jadi, apapun yang terjadi lo nanti juga bakal lewat.
0: Iya. Jadi menemani lah ya.
1: Menemani.
0: Oh, inspirasinya dari Dio.
2: Dari Dio
0: tuh nama orang.
2: Nama orang. Copywriter di kantor. Kebetulan emang dia punya cerita.
1: Cerita asmara
2: yang agak
1: lucu,
2: kesian gitu.
0: Getir. Oke. Gitu. Nah ini. Lama gak sih proses penggarapannya dari mentah terus ke mastering?
1: Lama sih, saya bikin lirik itu sih sampai hampir 1 tahun nih.
0: Oh, serius?
1: Serius. Karena saya gak bisa, maksudnya terus terang saya agak susah tuh bikin lirik seperti itu gitu.
0: Oh ya,
2: ini challenge baru.
0: Iya.
1: Bingung saya bikinnya apa, ngerangkul apa sih kata-kata itu gimana gitu ya kan. Judul tadi sebenarnya juga belum ada judul, cuman karena kita bingung judul apa, kalian nama di situ. Udah namanya For Dio aja.
0: Kan emang lagu itu buat dia.
1: For
0: ya?
1: Dio,
0: oh. Benar, enggak ada kiasan dong.
1: Enggak ada kiasan.
2: Karena biasanya kita kan emang bikin lagu tentang keseharian.
0: Iya.
2: Tiba-tiba harus bikin lagu dari cerita orang gitu, diangkat. Jadi ini agak takes time buat.
1: Itu udah sama termasuk itu sih, sampai proses sih kalau setahun itu.
0: Udah sampai ya mastering dan lain-lain ya. Oke. Kalau video lirik dan klipnya ada?
2: Video klip itu ada. Kebetulan karena kemarin kita sembari ke Korea, jadi ya kita
0: bikin
2: di sana.
0: Storyboardnya gimana sih ceritanya?
2: Sebenarnya nggak ada storyboard yang khusus gitu kan. Ah. Cuman emang kemarin kita pengen ngangkat sisi lain Korea deh, kayak nggak yang cantik-cantik, nggak yang bagus gitu.
0: Iya.
2: Korea tuh juga ada kehidupan di gang,
0: ada kumuhnya,
2: gitu. ada. Gitu. Ada tuh tembok-tembok dicoret-coret, apa namanya vandal-vandal gitu ada ya, ada. Kayak gitu aja. Sih gue cuma mau ngeliat.
0: Lebih bersih aja kali ya.
1: Bersih. Pangnya bersih banget.
2: Lo harus lihat dan pang di sana.
1: Itu bersih banget.
2: Pakai stade, rambut naik, wangi.
0: Ya itu pandan wangi semua. Yeah.
2: Gitu. Wangi dan sopan gitu ya, sama lah kayak di sini gitu. Terus
1: Attitude-nya bagus sih mereka.
0: Attitude-nya oke lah ya. Wow, asik. Yeah. Semoga lah nanti bisa berangkat. Semoga lah
2: mainnya. Amin.
0: Oke. Okay. Oh, berarti video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
2: Bisa lihat di YouTube-nya Depanan Wangi, di official Depanan Wangi. YouTube-nya bisa dikunjungin, bisa di-subscribe, bisa di-like, bisa di-share ke teman-teman.
0: Pokoknya gaskeun aja gaskin ya. Boleh lihat di sana ya. Yes. Jadi teman Fox, kamu boleh lihat ini single perantara untuk nanti.
2: Betul.
0: Jadi bakalan ada mini album ya.
2: Mini album.
0: Album aja. Oke, kita masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi teman Fox. Jangan kemana-mana. Ijen main lagi barengan Depan dan Wangi. Yeay.

0: 107.7 FM
1: Fox Radio.
2: Ow. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ini luar biasa. Katanya benar gabung label Korea atau gimana sih?
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Wah. Wow. Oh, iya. Jadi gimana? Pas di sana?
1: Pas pulang.
0: Oh, oke. Okay. Gimana ceritanya dong? Ceritain dong.
1: Pas pulang selang lupa ya, seminggu atau sebulan gitu.
0: Aha.
1: Dia tanya di, jadi kita gabung ke, kan kita mau ada tour lagi selain ini kan. Nah, kita ada grup lah, grup tour lagi
0: yes.
1: gitu kan. Nah, itu dia tanya, gimana Mas Kangga Pandanwangi apakah bisa gabung ke Victim Records gitu.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Itu Victim Records ada juga mereka ikutan, ada band-band yang ikutan juga di
1: Angkor itu. Oh, banyak itu. Bandnya,
0: banyak. Di Angkor itu ikut ada.
1: Di tour itu Cranky Doodle di Singapura itu
0: Victim Records. Oke.
1: Betul.
0: Langsung gas ya.
1: Langsung digas ya.
0: Ya
1: karena opportunity-nya kayaknya lumayan lah gitu.
0: Apa yang mereka kasih nih? Ya entar tour lagi ke Korea atau tour atau gimana?
1: Sebenarnya si Victim ini nih kayak label sama artis management. Jadi nanti kalau ada apa-apa, misalnya dia ada tour Asia sana gitu, timur. Dia akan telepon kita untuk ikutan.
0: Oh.
1: Atau okay. ada orang sana, orang Jepang mau kita main ke sana lewat Victim Records gitu. Oh,
0: tapi asalnya Korea mereka.
1: Iya, Korea.
0: Oh, oke. Okay. Berarti link-nya udah oke lah ya.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Yes, mantap sekali. Nah, ya. Katanya punya misi bermusiknya.
1: Misi gitu. Ya, mau lewat kayaknya.
0: Misi. Apa lewat. Sih ada yang mau dikampanyekan dari bermusik ini atau apa sih yang mau disampaikan?
1: Sebenarnya ini udah jalan dari awal ya gitu
0: yes.
1: ya. Sebenarnya tadi yang Kang Ijan bilang katanya mau merubah stigma sebenarnya bahwa ada juga loh beberapa orang-orang yang beberapa pelaku di industri punk gitu ya yang emang masih ada yang positif juga gitu.
0: Yes,
1: kan. Ada yang jadi guru kayak penyiar gitu
0: yeah,
1: kan.
0: Iya.
1: Ya ada yang rapi dan segala macamnya gitu
0: yeah,
1: kan.
0: Iya.
1: Sebenarnya bukan tugas kita untuk ngerubah gitu. Cuman kita mau ngasih tahu ada sisi lain dari anak punk yang masih positif gitu.
0: Oke okay, loh.
1: Yes. Ya, gitu.

0: gitu. Oke, okay, perbedaan dong Korea dengan Indonesia kemarin. Wow. Wow. Apa ya? Gak apa-apa, it's okay. Jadi jadi bahan pelajaran buat kita juga gitu.
1: Kalau gue
0: masing-masing ya. Yeah. Sudut pandang masing-masing yeah. coba.
1: Kalau gue yang perbedaannya sebenarnya yang lumayan signifikan adalah support system kayaknya.
0: Support system.
1: Iya. Yeah. Oke. Kenal nggak kenal, bagus nggak bagus, atau sesuai tidak sesuai, mereka tetap berdiri untuk menyaksikan acara itu sampai habis.
0: Wow.
1: Walaupun nggak kenal, mereka nggak pergi ngerokok keluar atau duduk.
0: Main itu ya. Gitu. Kalau ya, ambil nunggu band yang mau dia tonton dia di luar aja. Kenal, pas udah intro masuk gitu.
1: Betul
0: gitu.
2: Itu oknum-oknum.
1: Oknum lah,
2: oknum. Itu oknum
1: di negara Konoha.
0: Iya.
1: Kalau
0: di sana enggak dari awal sampai akhir lu stay di situ.
1: Stay. Wow. Misal 30 orang, 30 orang sampai habis.
0: Gila.
1: Terus apa lagi ya? Ya kekeluargaannya atau apa sih, pertemanannya kencang banget gitu kan, pertukaran link sangat terasa di sana.
0: Nggak pelit lah ya, dipikir-pikir ya, sama sekali nggak pelit ya.
1: Itu sih.
0: Okay, apalagi kan?
2: Okay. Ya bedanya sih, ya benar nggak disebut gitu, maksudnya kok gue kaget ya gitu pas sampai sana, kok mereka welcome banget ya. Terus yang kedua, mereka tuh nyapa gitu segala macem gitu. Habis kita main nih, mereka masuk semua, masuk. Udah tuh gak kenal, gak apa, dia gak ngerti tuh bahasa Indonesia tuh ngerti.
0: Iya.
2: Ya dia joget-joget aja di depan sampe gang. Wah, direkam. Kok semuanya itu direkam. Terus kita kalau oke main, dia nyamperin kita nanti di backstage.
0: Oh.
2: Nyamperin. Ya. Lu keren banget mainnya gitu, istilahnya gitu ya.
0: Iya.
2: Dari mana asalnya gini-gini, wah oh, gitu. Ada Instagramnya gak, ada ini, kayak gitu.
0: Ya, mantep ya.
2: Terus dia, yang rata-rata merchandise oke mereka. Oh, mau juga beli.
0: Mau beli ya.
2: Mau
0: support
2: beli. Jadi support bentuknya mereka tuh kayak support, benar-benar support mereka tuh kayak gitu. Jadi kalau di GIS kan kita nih, GIS kan kalau mau lagi cek apa? Cek line lah atau gitu ya. Kita kan siap-siap dulu nih gitu ya. Mereka tuh keluar emang ngerokok. Ya habis soal tempatnya semua enggak ada yang boleh ngerokok.
0: Semua
1: karena beneran literal underground.
2: Di bawah di bawah basement tempat-tempat itu. Jadi pas kita mulai nih main, mereka turun lagi semua. Dan itu orang-orang itu ada sampai acara itu selesai. Gila enggak?
0: Gila.
1: Habis acara selesai, kita kebiasaannya makan bareng.
2: Makan sama mereka.
0: Dijamu lah ya
1: istilahnya gitu ya. Dan orang-orang yang enggak kenal itu dijamu pula ikut makan bareng sama kita.
0: Wah.
2: Asik loh, serius.
0: Untuk fasilitasnya.
1: Alhamdulillah. Gimana
0: kalau di sana tuh
1: cukup lah buat kita.
0: Cukup lah ya. Cukup. Maksudnya itu mereka ada khusus nggak untuk mereka berkarya gitu atau tempat-tempat umum yang dijadikan untuk itu?
1: Oh. Jadi kalau Victim Records itu emang jadi kalau yang gue tahu ya, sorry kalau salah, di Korea khususnya di Seoul itu ada dua label underground. Cuman yang satu
2: metal ya maksudnya.
1: Ya metal dan emang enggak punya space buat itu. Kalau Victim Records tuh emang dia punya bar.
2: Punya bar.
0: Oh,
1: dia punya bar dan sesama komunitas underground itu biasanya saling guyup, saling nongkrong, akhirnya bekerja sama daerah-daerah lain.
0: Oke.
1: Ya misal Victim Records mau ngadain tour nih tiga kota. Nah, tiga kota itu menyediakan bar.
0: Oh, gitu. Oke. Jadi linknya oke lah ya.
1: Oke lah sih Victim Records ini.
0: Ya.
2: Support sistemnya sih oke.
1: Parah.
0: Dan yang pasti boleh lah bagi-bagi pengalaman sama adik-adiknya nanti.
1: Boleh. Kita siap share lah.
0: Ya. Biar mereka juga tahu nggak hanya boy band dan girl band aja yang ada di sana.
1: Sebenarnya juga gitu kan. Sih. Dan pas kita berangkat tuh kan emang lagi pelik banget tentang rasis kan. Katanya Korea rasis. Yes.
0: Oh gitu.
1: Kan lagi ribut sama netizen itu kan.
0: Oh iya.
1: Pas lagi momen itu tuh kita berangkatnya.
0: Pas ke sana?
1: Enggak ada, men.
0: Digoreng, men, berarti, men.
1: They really good attitude dan apa ya? Baik gitu.
0: Iya, Asia loh. Asia itu kan adabnya tuh. Yes,
1: ada beberapa emang kerjaan yang agak ketus ya. Cuman emang itu yang agak mature emang umurnya gitu.
0: Iya, itu masih fat ya.
1: Iya,
0: jangan
1: semua di semuanya gitu. Enggak kok, sebagian
0: aman. Sebagian aman, aja, aman. Tapi overall oke lah ya.
1: Overall happy, oke.
0: Berarti sekarang tugas kita untuk ngundang mereka ke Indonesia.
1: Betul.
0: Supaya mereka tahu Indonesia juga oke.
1: Betul, gitu. Mereka juga pengen rasain gitu kan.
0: Oke, Pandan Wangi terima kasih.
1: Ya.
0: Ya ini udah boleh siap-siap mau
1: boleh.
0: Mau okay, ini okay,
1: siap,
0: tolong
1: siap.
0: Dibantu. Yes, nanti ditodong aja gitu ya. Dan yang pasti teman Fox, kalau mau misalnya kamu dengerin, semua udah ada di platform digital ya.
2: Udah ada
0: teman. Ada ya. Udah ada, jadi buat kamu teman Fox yang pengen dengerin, kamu search aja di Pandan Wangi. Itu lagu-lagunya udah ada, udah siap. Mereka lagi berdebat dulu ya, siapa yang mau nyanyi, siapa yang mau main gitar katanya. Boleh ditodong satu aja, dua-duanya nyanyi ya.
2: Enggak, dia aja.
0: Oh enggak. Aman aja. Oke, yang ini aja, Jak. Yang tiga nih. Yes, yang itu. Yang empat mah enggak apa-apa, enggak usah. Bisa. Kalau enggak yang empat, yang cuman yang empat yang bisa enggak apa-apa, yang empat. Ceki-ceki.
1: Oke, oke.
0: Aman ya. Oke, dan yang pasti teman Fox, Ijan Mandagi juga bakal langsung pamit juga. Terima kasih kamu udah dengerin Selekta Indonesia. Sekarang hari apa ya?
1: Sekarang hari Rabu
0: loh. Ya berarti besok masih ketemuan sama Ijan Mandagi di Selekta Indonesia ya. Langsung aja, ini dia The Pandan Wangi for Dio.

0: Yeay.
1: Terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.
3: Sore itu langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
4: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi.
5: Kapan sampainya kalau gini terus?
6: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan.
7: Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
8: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
9: Lagi liatin apa sih, Dis?
10: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
9: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
10: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
9: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
10: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
8: Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM. Begal. Begal. Bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: 107,7 FM
1: Fox Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: 1,7 FM.
1: Fox Radio Bandung.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Vox Radio.
3: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio. If you're not

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

0: Dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.
3: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
6: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Persib Bandung bebas dari sanksi registration band FIFA. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Persib Bandung resmi dinyatakan bebas dari sanksi larangan pendaftaran pemain baru atau FIFA registration ban secara permanen. Berdasarkan pantauan dan rilis resmi per Selasa malam 11 Agustus 2026, nama Persib Bandung sudah sepenuhnya bersih dari daftar sanksi FIFA. Kepastian ini dikonfirmasi melalui surat resmi FIFA bernomor referensi FDD28859 bertanggal 11 Agustus 2026. FIFA menyatakan bahwa sengketa terkait hak keuangan dengan mantan pelatih Persib Robert Rene Alberts telah terselesaikan secara tuntas setelah manajemen PT Persib Bandung Bermartabat merampungkan seluruh kewajiban. Dalam surat resminya, FIFA menetapkan bahwa kasus hukum periode 2022 ini telah ditutup. FIFA juga telah meminta PSSI untuk segera mencabut sanksi larangan pendaftaran pemain untuk Persib di tingkat nasional. Pihak manajemen Persib Bandung menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh Boboto selama proses penyelesaian masalah ini berlangsung. Dengan dicabutnya sanksi ini secara permanen, Persib Bandung kini dapat kembali mendaftarkan pemain baru dan mengalihkan 100% fokus serta energinya untuk mempersiapkan skuad terbaik guna menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM, Bandung.

0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di chat gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
3: Tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
5: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan, tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
6: Pada saat terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
5: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
7: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi, akan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
4: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
8: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
9: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, dari perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
8: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
2: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
6: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
2: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
6: Yang isi data-data di aplikasi ini siapa?
2: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftarin, nggak tahu. Jadi
6: berapa kerugiannya?
2: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu
6: 70 juta. Iya.
4: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
10: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau peremajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam pembahasannya.
11: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini, saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari Ketua KKS.
10: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan Ngawangun Jabar Istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
12: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, hoax, penuh kebencian, tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
4: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
13: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
14: Selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
13: Instagram, TikTok.
4: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
15: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187, itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
4: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
16: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun. Diduga dianiaya anaknya berinisial T, pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
3: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat Soal tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
16: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
4: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
17: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota, Kompol Agus Husaini, menjelaskan insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
18: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil interogasi di lapangan memang mabuk.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Bandung.
1: Voice of Sangat-Sangat.
0: Sing ada lawan.

0: Ow!
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Radio Bandung.
1: Gelombang tinggi terjang pantai selatan Tasikmalaya. Warga diimbau menjauh. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.

0: News. Fox News. Imbauan penting bagi warga pesisir selatan Jawa Barat. Gelombang tinggi menerjang kawasan pantai selatan di wilayah Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Fenomena cuaca buruk ini terjadi sejak Senin hingga Selasa kemarin. Ombak tercatat mencapai ketinggian hingga 2,6 meter dengan kecepatan angin berkisar 14 knot. Meski tidak ada korban jiwa, hempasan gelombang tinggi membuat warga pesisir panik dan menyebabkan sejumlah perahu nelayan mengalami kerusakan ringan akibat terbentur satu sama lain saat ditambatkan. Menanggapi situasi ini, jajaran Polsek Cipatujah bersama Polairut Polres Tasikmalaya bergerak cepat menyisir area pesisir, termasuk Dermaga Pamukan dan Dermaga Pamayang Sari. Kapolsek Cipatujah AKP Supian mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk tidak beraktivitas di sekitar pantai serta menjaga jarak aman minimal 50 meter dari bibir pantai. Nelayan juga diminta menunda aktivitas melaut demi keselamatan. Meskipun pantauan hingga hari Rabu ini menunjukkan gelombang laut mulai berangsur normal, petugas gabungan tetap disiagakan untuk melakukan patroli dan pemantauan secara intensif di sepanjang pesisir pantai Cipatujah. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.

0: feel good. 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus pemotongan ilegal pohon kembali ditemukan di Kota Bandung. Jawa Barat akan miliki Danantara versi daerah. Tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan bekas pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal di sekitar Jalan Sudirman Kota Bandung. Kasus tersebut ditemukan saat Farhan bersama tim dari pemerintah Kota Bandung melakukan patroli kewilayahan dan menggelar operasi sasapu subuh di sejumlah titik di Kota Bandung. Farhan berjanji akan mengusut kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelakunya. Pemotongan ilegal pohon diduga dilakukan berkaitan dengan pembangunan proyek yang sedang berlangsung di area sekitar.
1: Saat sasapu subuh ini waktu yang paling tepat untuk kita melihat Bandung dalam keadaan titik nol. Ini salah satunya nih, kami menemukan pemotongan pohon ilegal lagi di depan sebuah proyek. Ini sudah disegel untungnya. Nah, depan proyek ini kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan kita akan berikan hukuman yang setimpal. Pohonnya gede lagi, tingginya di atas 10 meter ini.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali mengimbau agar warga lebih waspada dan selalu mengecek sambungan kelistrikan rumah ataupun kompor gas untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. Usai mengunjungi korban terdampak kebakaran rumah di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Erwin mengatakan, sebagian besar kebakaran di rumah penduduk disebabkan oleh konsleting listrik dan kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Oleh karena itu, Erwin meminta warga memeriksa secara rutin sambungan listrik dan kabel-kabelnya, terlebih jika usia rumah sudah lebih dari 10 tahun. Begitu juga kompor gas dipastikan sudah padam sebelum meninggalkan rumah.
2: Pertama kan kebakaran itu dua hal, dari kompor gas biasanya, dari listrik. Emang kita harus agak rutin ya memeriksa jalur kabel ini, apalagi kalau rumah sudah di atas 10 tahun gitu kan, harus 20 tahun sudah diperiksa, Mas. Dan juga kemarin kejadian di wilayah lain itu, dari tabung gas yang 3 kilo yang perlu diperhatikan, jadi itu hati-hati aja gitu. Nah, ini yang perlu diutamakan. Kalau dari listrik hanya beberapa, tapi kebanyakan dari situ, Bu. Itu yang menurut saya itu gini, kita sebagai warga harus hati-hati saja. Penyebab pas mau pergi periksa dulu kompornya, gasnya, ya kewaspadaan lah.
0: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 13 Bandung berhasil menorehkan prestasi membanggakan di Ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026 yang digelar di Jakarta pada awal Agustus 2026. Prestasi diraih Adelia, siswi kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, yang berhasil meraih medali emas bidang Cloud Computing LKS Tingkat Nasional 2026. Kepala Program Keahlian RPL SMKN 13 Bandung, Jaya Sumpena, mengatakan, di tingkat nasional terdapat 29 peserta yang mewakili provinsi masing-masing, sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Namun dengan perjuangan yang cukup keras, akhirnya Adelia berhasil mengalahkan peserta lainnya.
3: Di tingkat nasional ini persaingannya cukup ketat juga. Juara-juara tahun lalu juga mereka mengirimkan kandidat juga, terutama dari Jakarta dan Jawa Timur. Ya, alhamdulillah dari 29 peserta kita bisa meraih medali emas itu untuk cloud computing.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Provinsi Jawa Barat berencana memiliki lembaga semacam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara versi daerah. Lembaga yang rencananya diberi nama Sangga Buana tersebut merupakan superholding badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat sehingga harus dikelola secara profesional. Ekonom senior asal Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengatakan, tujuan pembentukan Sangga Buana bukan sekedar urusan administrasi, tapi menjadi motor penggerak investasi daerah yang diproyeksikan bisa meningkatkan pendapatan Jawa Barat. Burhanuddin menyatakan siap mundur dari tim ahli perancang Sangga Buana jika prinsip profesionalisme tidak diterapkan.
5: Kita sedang dalam pembicaraan dan antara versi Jawa Barat. Dulunya mau dikasih nama Danan Tiri, tapi Pak Gubernur mintanya Sangga Buana. Ya sudah, itu lebih bagus. Nggak ada koordinasi dengan Danan Pusat. Tapi nanti kalau Sangga Buana bisa punya proyek-proyek yang sangat menguntungkan, dan antara boleh chip in, dan antara boleh masuk lintas Jawa Barat. Oh, Jawa Barat Sangga Buana dong. Karena BUMD-BUMD yang ada, berapa 37 itu nanti kita koordinasikan, kalau perlu kita tambah modal, mungkin kalau ada Pemda Jabar kita tambah modal, orang-orang ini kita perbaiki, dan saya sudah pesan sekali ke Pak Gubernur, Pak KDM, supaya orang-orangnya harus benar-benar profesional.
0: Rasio literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026, literasi keuangan terus bertambah menjadi 69,57% atau meningkat dari tahun 2025 yang ada di angka 66,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate yang merupakan tingkat tertinggi dalam literasi keuangan. Begitu juga indeks inklusi keuangan tahun 2026 menunjukkan perkembangan positif yang mencapai 93,61%, naik dari 92,74% di tahun sebelumnya.
6: Indeks ini dibentuk dari 5 parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 69,57%. Sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Capaian ini meningkat 2,93% poin jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 66,64%.
0: Untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN menyiapkan solusi kebutuhan listrik yang praktis dan fleksibel bagi para pelanggan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovanno, mengatakan layanan yang dihadirkan tersebut adalah tambah daya listrik tanpa sambungan permanen melalui layanan penerangan sementara. Sedangkan layanan lainnya adalah New Bright yang mendukung kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dengan layanan yang terintegrasi.
7: Melalui layanan penerangan sementara, masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya, lokasi, bahkan hingga durasi kegiatannya tanpa harus memasang sambungan permanen. Pengajuannya cukup mudah, tinggal lewat kontak center PLN 123 ataupun datang langsung ke kantor PLN terdekat. Sementara khusus di wilayah Bandung, PLN juga menyediakan New Bright untuk kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dan layanan yang lebih terintegrasi. Untuk memanfaatkan layanan New Bright ini, pelanggan dapat mengajukan langsung kebutuhannya melalui kantor PLN di PLN 23 Bandung.
8: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.
2: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release. Lagu Kita Melawan Dunia secara khusus diciptakan Iqbal Ramadan buat mengisi original soundtrack film Operasi Pesta Copet yang dalam proyek musiknya juga dikenal dengan nama Bale. Film Operasi Pesta Copet bercerita tentang sekelompok anak muda yang karena tekanan ekonomi merencanakan aksi nekat, yaitu mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Saat mengembangkan konsep lagu Kita Melawan Dunia, Iqbal sejak awal sudah terbayang kalau lagu ini harus bisa menghadirkan perasaan hangat, ringan, dan persahabatan yang kental. Ini dia, Bale dengan Kita Melawan Dunia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
2: Fox Radio.

0: Hits Radio Bandung.
1: Pemilik kos dan kontrakan di Bandung minta wacana pajak properti sewa 2027 dikaji ulang. Selengkapnya bersama saya Vira.

0: Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Rencana Kementerian Keuangan untuk memperluas basis pajak pada sektor properti sewa, seperti rumah kontrakan dan kos-kosan, pada tahun 2027 mendatang, mulai menuai respons dari para pelaku usaha di Kota Bandung. Sejumlah pemilik kos dan rumah sewa di Kota Bandung meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Para pengusaha mengkhawatirkan tambahan beban pajak akan memicu lonjakan biaya operasional. Selain itu, kondisi okupansi kamar yang tidak selalu terisi penuh, serta tingginya biaya perawatan properti dinilai belum menjadi pertimbangan utama dalam wacana aturan anyar ini. Para pemilik usaha juga mengingatkan bahwa jika aturan ini nantinya diterapkan secara menyeluruh, penyesuaian tarif sewa kamar atau rumah kontrakan berpotensi tak terhindarkan, sehingga beban akhirnya berisiko bergeser kepada masyarakat maupun mahasiswa yang menyewa. Meski demikian, para pelaku usaha memahami pentingnya penerimaan negara. Namun mereka mendorong pemerintah melakukan sosialisasi yang jelas dan transparan terkait batas omset dan aturan PPH final agar tidak memicu keresahan. Pemerintah sendiri menyampaikan bahwa pendataan sektor properti sewa dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pajak yang belum terjangkau. Namun masyarakat berharap ada formula kebijakan yang bijak agar bisnis hunian sewa tetap tumbuh bergairah. Itu dia Fox News Unik jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Musik Marak Marak.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Fox Radio on TikTok.
3: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @foxradio.
4: 91.7 FM.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Dari Bernadia
2: Madonna. Love is the
0: bird. Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
0: Fox Radio.
3: Fox Radio.

0: Ramai akun diblokir WhatsApp jelaskan cara mengajukan banding. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sejumlah pengguna dilaporkan mengeluhkan akun WhatsApp mereka yang mendadak diblokir oleh pihak platform. Saat membuka aplikasi, pengguna terdampak akan mendapati notifikasi bertuliskan, akun ini tidak bisa menggunakan WhatsApp. Berdasarkan penjelasan resmi WhatsApp, pengguna yang diblokir masih bisa mengajukan pemulihan jika opsi minta tinjauan atau request a review tersedia di layar aplikasi. Ketuk tombol minta tinjauan untuk mengajukan banding. Pihak WhatsApp akan memeriksa kembali akun Anda dan memberikan notifikasi begitu keputusan dibuat. Namun, satu pengajuan banding hanya berlaku untuk satu nomor telepon. WhatsApp juga menegaskan jika opsi minta tinjauan tidak muncul pada layar, artinya pemblokiran akun tersebut bersifat permanen atau final dan tidak dapat ditinjau ulang. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ya?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Mimpian Pagi Suara Fan Fox di Bandung. Feel good. Percuma ya Anggis Devaki bareng sama Betran Peto Putra Onsu teman Fox ya. Ada yang mau dapat hadiah kan? Nanti kita bakal kasih tahu caranya gimana untuk dapetin hadiah ya dari Fox Radio Bandung. Tepatnya dari Sanga-Sanga sih, ada giveaway natural cream teman Fox ya. Tapi sebelum kita mau ngebahas dulu nih soal ada satu hal yang agak miris sebenarnya. Kenapa miris? Karena ada kecelakaan pada saat perlombaan balap teman Fox ya. Ini kejadiannya ada di daerah sebentar ya, Sulawesi Utara. Jadi seperti kita tahu ada kejadian horor di mana balapan drag race yang berlangsung di sana berubah menjadi kejadian menyedihkan. 8 orang dikabarkan tewas setelah satu mobil peserta lepas kendali dan juga menabrak kerumunan penonton. Sedikitnya 5 orang ini diperiksa termasuk panitia, penyelenggara dan juga pengemudi mobil balapnya. Pengemudi disebut berpotensi jadi tersangka jika penyidik menemukan unsur pidana katanya. Tapi penggiat otomotif Fitra Eri menilai penyelidikan seharusnya gak berhenti pada pembalap saja. Menurut Fitra, keselamatan dalam sebuah event balap juga jadi tanggung jawab penyelenggara. Dan ini juga jadi pihak terkait yang memberikan izin juga sama katanya gitu ya. Selain panitia, pihak terkait yang memberikan izin juga harus diperiksa dengan baik dong. Dan dia bahkan juga menyoroti kondisi pembatasan area penonton yang disebut cuma menggunakan tali plastik, bukan pengaman yang memadai katanya. Buat mengantisipasi kendaraan keluar dari lintasan, penyelidikan kepolisian ini diharapkan bisa mengungkap seluruh rangkaian kejadian dan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan fakta dan juga bukti yang ditemukan teman Fox ya. Jadi kemungkinannya karena bakal dipidana adalah si pembalapnya karena mengakibatkan kecelakaan. Sebetulnya sih kalau buat Pepe pribadi ya, pembalapnya gak bisa disalahin karena dia juga celaka ya, bener gak? Siapa yang mau celaka gitu. Sejujurnya Pepe belum lihat video kejadiannya seperti apa. Cuman yang udah-udah kemarin itu ya Pepe ngobrol juga sama temen yang udah nonton videonya, karena memang pembatasnya juga gak jelas gitu, yang nonton juga gak bener. Dulu ingat zaman-zaman masih di Gasibu ada road race, tapi juga hampir ketabrak. Dan ini beneran kisah nyata teman Fox, karena kesalahan gue sendiri. Udah tahu di tempat area balap gitu ya, itu kan banyak ban-ban bekas. Gue duduk di situ gitu. Kalau ketabrak salah siapa? Salah gue sih, bukan salah si pembalapnya, karena itu trek balap. Ya menyadari hal itu sih mungkin harusnya ya dari pihak panitia, kemudian juga yang pemberi izin. Nah ini juga penting nih, ngasih izin kan adalah kepolisian juga ya, harusnya dicek juga gitu ya. Oh ini udah sesuai standar belum? Oh ini bisa membahayakan penonton nih, panitia gak boleh maju dulu nih balapannya, harus ditunda dulu, harus sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan gitu kali ya teman Fox. Menarik untuk dibahas karena Mas Fitra Eri juga selaku pembalap nasional bahkan sampai ke luar negeri, beliau juga sangat berkompeten untuk buka suara soal ini sih teman Fox ya. Jadi coba kita lihat nanti gimana endingnya.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Lagu Kita Melawan Dunia secara khusus diciptakan Iqbal Ramadan buat mengisi original soundtrack film Operasi Pesta Copet yang dalam proyek musiknya juga dikenal dengan nama Bale. Film Operasi Pesta Copet bercerita tentang sekelompok anak muda yang karena tekanan ekonomi merencanakan aksi nekat, yaitu mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Saat mengembangkan konsep lagu Kita Melawan Dunia, Iqbal sejak awal sudah terbayang kalau lagu ini harus bisa menghadirkan perasaan hangat, ringan, dan persahabatan yang kental. Ini dia, Bale dengan Kita Melawan Dunia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Bully. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: semua.
1: Fox Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

kelas 5 maybe. Iya kelas 5. Dan lagu-lagu Smashing ini menemani pada saat gue beranjak dewasa dan juga remaja gitu ya. Smashing lah, Green Day lah, siapa lagi, banyak, Nirvana dan yang lain-lain. Karena mereka-mereka itulah yang lagu-lagu bule yang gue dengerin pada saat itu. Meskipun teu ngerti aing teh sebenarnya ya bahasa apa. Maksudnya bahasa Inggris, tapi gak ngerti artinya apa gitu maksudnya. Ini juga sama gak ngerti nih teman Fox, kan udah ada aturannya ya. Kalau kita sebagai warga negara, warga kota Bandung, itu tidak semaunya, tidak boleh semaunya atau sebebas itu untuk memotong, menebang pohon. Kalau ngerapihin boleh, nebang ya nggak boleh ya, setau Pepi. Pemerintah Kota Bandung ini memperluas penyelidikan kasus penebangan pohon ilegal setelah sebelumnya menjatuhkan sanksi atas kasus di Jalan Riau ya. Sekarang Pemkot ini membidik 3 lokasi lain yang diduga juga mengalami penebangan pohon tanpa izin, yakni di kawasan Jalan Sawunggaling, Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago ya, dan juga Cijerah. Nah, total ada sekitar 35 pohon yang jadi perhatian dan juga sedang didata oleh pemerintah. Pemkot Bandung menegaskan akan menindak setiap pelanggaran sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini dilakukan buat menjaga keberadaan pohon peneduh ya, sebagai bagian penting dari ruang terbuka hijau, sekaligus menjaga kualitas lingkungan di Kota Bandung. Penyelidikan di 3 lokasi ini pun masih terus berlangsung teman Fox ya. Tapi ya ini mah obrolan-obrolan babu aja ya. Da aing oge enggak tahu banget lah soal ini. Tapi sampai jadi pakai aing nih gue. Karena Bebe juga enggak terlalu paham soal ini teman Fox ya. Sorry, kebawa emosi asik. Anaknya emosian lu, temperamen kayaknya. Enggak. Jadi itu tuh aku pas lagi pada saat nongkrong sama teman-teman bilang, kayaknya kenapa Bandung itu selalu gelap? Karena pohon-pohonnya memang tinggi-tinggi teman Fox, salah satunya. Mungkin ya, faktornya adalah itu. Kenapa di Bandung terasa gelap? Karena pohon-pohonnya tinggi yang pertama. Dan apakah memang lampu-lampu jalan di sana tidak hidup? Pepi rasa sih di beberapa tempat hidup kok. Cuman karena terasa terlalu rimbun pohonnya, jadi kayak gelap. Mungkin ya, ini mah obrolan-obrolan babu aja. Ditambah lagi memang ada beberapa lampu yang memang tidak nyala, kayaknya sih gitu ya. Mudah-mudahan lampunya juga diterangin ya Pak, pohon gak boleh tebang.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
4: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
6: Anggota Polrestabes Bandung gugur usai patroli. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi jamin pendidikan anak almarhum. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
7: Fox News.
6: Seorang anggota polisi, Aibtu Asep Suhara, gugur usai menjadi korban tabrak lari setelah menjalankan tugas patroli gabungan di wilayah Kota Bandung. Peristiwa naas tersebut terjadi di Jalan Merdeka Kota Bandung. Almarhum ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai pengemudi mabuk berinisial A, seorang mahasiswa, saat hendak kembali usai apel konsolidasi patroli. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertolak melayat ke rumah duka di kawasan Batu Nunggal, Kota Bandung, untuk memberikan penghormatan terakhir serta menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Sebagai bentuk rasa empati dan apresiasi atas dedikasi almarhum yang gugur saat menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah menjamin seluruh biaya pendidikan anak almarhum hingga jenjang perguruan tinggi. Gubernur juga mendorong jajaran kepolisian untuk memproses hukum pengemudi mabuk tersebut secara tegas dan transparan. Saat ini, Polrestabes Bandung telah menetapkan pengemudi kendaraan sebagai tersangka tunggal dalam kasus tabrak lari ini, setelah terbukti mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol dan melaju dengan kecepatan tinggi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembaliin ke Pepi Trevi di Seru Senja.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
8: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox ini agak lumayan dakdikduk nih. Konsumsi Pertalite akan dibatasi. Waduh, waduh. Kayak mana nih kalau beneran dibatasi? Agak ngantrinya panjang lagi ya. Dibatasin, PR nih.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Pesara Fan Fox Radio Bandung. Feel good. Teman Fox ini kalau lagi ngomongin soal bahan bakar selalu aja akan menarik gitu ya. Pemerintah lagi menyiapkan skema pembatasan subsidi BBM jenis Pertalite buat masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas ya. Khususnya Desil 9 dan juga 10. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa nih mengatakan pembatasan ini juga masih dalam tahap pembahasan bersama Menteri ESDM Bapak Bahlil. Pemerintah juga sedang menyiapkan sistem dan juga mekanisme penerapannya kayak gimana gitu ya. Bapak Bahlil juga menegaskan katanya masyarakat desil 9 dan 10 dinilai nggak seharusnya masih menikmati subsidi BBM. Kebijakan ini diharapkan membuat juga anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah lebih tepat sasaran. Pembatasan ini nggak berlaku buat sepeda motor. Kendaraan roda 2 tetap diperbolehkan membeli Pertalite biasa. Nah, ini nih. Kadang-kadang orang yang tajir melintir juga punya, Pak, mobil Karimun mah. Ini mau digamanain tuh. Kan nggak bisa dinilai juga. Susah tuh, ya. Yang desil 9 dan 10 gimana cara kurasinya? Ditanya, kamu penghasilannya berapa? Nggak gitu kali ya, Pak ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

Fox mau ngingetin kamu semua nih ya, kalau pengen ngedapetin giveaway gampang sekali caranya ya, dari natural creamnya sanga-sanga ya. Kalau kulit lagi ngerasa kurang nyaman gitu ya, kering apalagi, kamu mau ngedapetin gratis nggak natural cream? Setiap minggu bakal ada 3 natural cream untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang, tinggal follow di Instagram dan juga TikToknya sangasanga.official dan juga @foxradio. Nah, abis itu kamu like dan juga share postingan giveaway ke story kamu gitu ya, ke story Instagram kamu. Nah, bagian serunya lagi, jawab pertanyaan di postingan giveaway lewat komentar, sertakan 4 angka kode unik yang bakal kamu dapatkan setiap siaran seru senja hari ini ya. Ini bakal Pepi kasih tahu untuk periode pertama ya, kode uniknya berapa. Nih, nomornya adalah 0917 ya, 0917 nomornya. Sekali lagi di 0917. Sebenarnya cuma satu kali doang sih dikasih taunya. Jadi informasi lengkapnya kamu cek di postingan giveaway aja ya, di Instagramnya Fox Radio Bandung. Jadi dengerin seru senja buat dapetin kode uniknya. Setiap hari bakal Pepi kasih tahu gitu, oke? Okay? Jadi kalau mau request boleh dari TikToknya Fox Radio Bandung kalau sekarang mah ya. Udah banyak juga yang pada nge-request aku puterin nih. Ada satu lagu yang diminta sama Mia Clara, pengen lagunya Aku Wanita, spesial buat Mia. Abis itu aku puterin lagu Roni Parulian ya, buat Santi di Jakarta.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: yakin.
1: Aduh enak banget lagu ini, kenapa ya? Dulu tuh kalau sekali keluarin dapat, keluarin dapat, gak ngerti lagi gue formulasinya itu apa gitu ya. Karena emang udah selalu akan enak aja gitu setiap Tulus ngeluarin lagu. Tapi ada gak lagu Tulus yang kamu gak suka? Atau maksudnya bukan gak suka kali, yang B aja gitu. Kalau gue sih kayaknya kalau yang B aja ada, tapi bisa dinikmatin atau tetap bisa didengar gitu teman Fox. Kerennya Tulus tuh kayak gitu ya. Gak kalah keren ya. Tapi Tulus belum sebanyak Waljinah kayaknya kalau bikin lagu ya. Ini ada Waljinah teman Fox, menempati posisi teratas dalam daftar 20 penyanyi Asia Tenggara berdasarkan estimasi jumlah lagu yang telah direkam. Legenda keroncong asal Indonesia itu diperkirakan telah merekam lebih dari 1.700 lagu sepanjang karirnya. Jumlah ini menempatkan Waljinah di atas penyanyi asal Kamboja, namanya adalah Sin Si Samut, yang diperkirakan punya kurang lebih 1.200 lebih plus-plus kali ya rekamannya. Dan juga ada Roma Irama dengan estimasi 1.000 lagu. Gila loh 1.000 lagu, mah lupa kali itu lagunya. Selain keduanya, sejumlah penyanyi Indonesia lainnya juga masuk daftar ya. Di antaranya adalah Didi Kempot, ada Benyamin Sueb, ada Iwan Fals, ada Krisye, ada Rosa, hingga Anggun, Anggun C. Sasmi ya. Estimasi jumlah lagu ini dihimpun dari berbagai sumber seperti diskografi, rekaman audio, dan juga rekaman studio, soundtrack, kolaborasi, arsip perpustakaan, situs resmi artis, laporan media, dan juga wawancara teman Fox ya. Memang banyak sekali artis-artis Indonesia yang karyanya itu luar biasa bagus dan banyak ya. Waljinah 1.700 lagu, gokil sih, penyanyi keroncong loh. Sayang lagunya gak ada Waljinah, lagunya keroncong krotol aja. Tapi yang penting ada keroncong-keroncongnya lah, lumayan nih. Nanti kita bakal kebacain komentar nih, tadi yang komentar juga di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung, ngomongin soal tadi pohon yang ditebang katanya ya. Nanti kita bakal baca.

0: Kemnaker siapkan akses pelatihan dan peluang kerja bagi penyintas narkoba. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Komitmen pemulihan bagi para penyintas penyalahgunaan narkoba kini makin diperkuat hingga sektor ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan resmi menyiapkan akses pelatihan vokasi berbasis kompetensi serta peluang kerja bagi penyintas narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi. Menteri Ketenagakerjaan, Yasir Lee, menegaskan bahwa pemulihan tidak berhenti di pusat rehabilitasi. Para penyintas harus diberikan ruang dan kesempatan yang setara untuk kembali produktif, mandiri secara ekonomi, serta berkontribusi di tengah masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman, sinergi rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bersama Badan Narkotika Nasional, BNN, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan di Bogor, Jawa Barat. Selain memfasilitasi penempatan kerja di berbagai perusahaan, Kemnaker juga menyiapkan program pembekalan wirausaha mandiri lengkap dengan pendampingan keterampilan teknis bagi peserta yang ingin membuka usaha sendiri. Kepala BNN, Suyudi Aryoseto, menyambut positif kolaborasi ini dan menekankan bahwa penanganan narkotika dari pencegahan hingga pemulihan memerlukan kerjasama sinergis lintas kementerian agar para penyintas dapat kembali menata masa depan dengan percaya diri. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembaliin ke Pepi Trevi di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini.

0: Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti Superior dan Deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.

kamu gak akan salah Tone Fox kalau milih ini ada sangat-sangat fast march dengan wangi maca. Gak salah kalau kamu pilih ini. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Ini bisa membersihkan kulit wajah, kemudian juga mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga satu sangat-sangat fast mask lagi promo nih, 40 ribuan aja selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto yang pasti. Jadi sok atu langsung ya digaukan. Kalau mau beli kesini ke Jalan Abdi Raya nomor 12C. Selain face mask, natural cream juga lagi promo nih. Ada games, ada quiznya lagi di Instagramnya Fox Radio Bandung. Sok kepoin gerak ya IG-nya.

Seberapan Fox Radio Bandung Feel Good. Ada beberapa komentar nih teman Fox yang belum dibacain ya, sebelum nanti azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya ya. Ketemuan sama siapa nih? Ada Kang Ramon ya. Dia sih ngomentarin soal yang ini teman Fox, penebangan pohon ya. Selamat sore Kang, sore. Itulah pemerintah, perawatan dan penerangan dan juga pengawasan tidak dilakukan. Katanya gitu, giliran ditebang baru ribut kayak kebakaran jenggot. Ya, baru ketahuan kali ya. Udah berapa orang yang ketiban ranting pohon yang jatuh gak dilihat katanya. Ya juga sih, naik mobil sih masih aman, nah naik motor kaget yang ada jatuh pula katanya. Nuhun Kang, sama-sama. Nah, request lagunya Bon Jovi dari Putri yang tadi lagunya ya. Kalau ini ada Dodi underscore BJ underscore Miko bertanya dengan halus. Itu katanya sudah after finish line, kenapa tiba-tiba ngerem dengan aneh begitu? Ini ngomongin soal ini ya, soal yang kecelakaan di salah satu lomba drag race ya. Ada lagi Erdika Budianto, yang nonton berani banget ya, padahal pengamannya cuma tali plastik, padahal yang balapan bukan mobil mainan. Kalau mobil kotak sabun tuh aman kayaknya, tapi tetap aja sih ketabrak menyeri dah ya. Satya underscore Graha Eka, kok bisa mengadakan drag race tanpa pengamanan yang standar? Imi tanda tanya. Ya itu tadi maksudnya ya, pihak-pihak terkait itu yang tadi disinggung sama Fitra Eri, mungkin lebih ke situ arahnya. Orang-orang yang harusnya berkompeten untuk mengkurasi lebih tepatnya ya, yang sebenarnya terjadi, yang sebetulnya harus diantisipasi tuh yang kayak gimana-gimana aja gitu teman Fox. Harusnya kan ada tim yang memang memberikan izin atau tidak gitu. Dari pihak kepolisian pun sama kayaknya, harusnya gak sesuai standar nih SOP-nya, jadi gak boleh dilanjutkan lombanya gitu. Mungkin kejadian hal seperti ini tidak akan terjadi. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya.

CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
1: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Ahai. Feel good. Fox Radio.

0: Polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Aparat kepolisian kini tengah mendalami kasus dugaan penistaan agama yang memicu sorotan publik pada gelaran festival musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kasus ini mencuat setelah video viral beredar di media sosial X memperlihatkan aktivitas salah satu stan produk minuman yang memberikan tantangan membaca ayat suci Al-Quran kepada seorang pengunjung di tengah acara musik tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa peristiwa terjadi pada Minggu malam 9 Agustus 2026. Polsek Pademangan bergerak cepat mengumpulkan bahan keterangan serta berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dan pemilik stan di lokasi kejadian. Penyidik menjadwalkan pemanggilan klarifikasi terhadap pihak event organizer maupun master of ceremony untuk melengkapi administrasi penyelidikan sebelum melakukan gelar perkara guna menentukan status hukum kasus ini. Kepolisian juga membuka ruang bagi masyarakat yang hendak membuat laporan resmi. Sementara itu, pihak penyelenggara acara menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa aksi tantangan tersebut dilakukan di luar persetujuan mereka, serta menekankan tidak menoleransi segala bentuk penistaan agama atau isu SARA. Pihak kepolisian menghimbau seluruh penyelenggara acara publik untuk lebih selektif dan menjaga kondusivitas dalam setiap kegiatan hiburan, guna mencegah potensi kegaduhan di tengah masyarakat. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Radio.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: Sejuta Cerita disiarkan langsung di Fox Radio Network dari Pulau Dewata. Selamat datang di Sanga-Sanga untuk Indonesia. Sanga-Sanga Sing Adelawan. Wede, udah jam 8, waktunya untuk ngobrol bersama Babe Bambang Pranoto. Babe. Babe itu mah paling santai sebenarnya ya. Nah,
1: ngapain susah-susah? Yang cari yang gampang aja.
0: Cari yang gampang-gampang aja, Be.
1: Karena yang gampang tuh pasti benar.
0: Ah, masa iya?
1: Benar.
0: Yang gampang aja pasti benar.
1: Iya.
0: Indikasinya apa, Be?
1: Rumus fisika yang paling terkenal di dunia. Itu singkat banget.
0: Oh iya.
1: E sama dengan MC kuadrat.
0: Iya.
1: Tuh.
0: Tapi kan itu melalui proses menjelimet. Enggak,
1: justru begitulah. Karena prosesnya panjang, berliku-liku. Tapi ketemunya sepele.
0: Iya ya, Be.
1: Kletek.
0: Jadinya segitu aja, Be.
1: Betul.
0: Itu artinya hal-hal yang simpel.
1: Semuanya ini sistem yang benar tuh yang simpel. Hmm. Jadi semakin rumit sebuah sistem, semakin bermasalah sistem.
0: Kalau itu sih saya percaya, Be, karena Babe juga punya pengalaman puluhan tahun di bisnis.
1: Betul. Ya.
0: Dan juga menjadi seorang sales ya, Be, ya.
1: Iya.
0: Tapi itu jadi indikator akhirnya untuk Babe belajar.
1: Iya,
0: membuat jadi sistem yang simpel. Iya.
1: Makanya ada sebuah buku namanya Simplicity.
0: Oh iya. Iya, iya.
1: Jadi yang simpel itu pasti satu berhasil, long term, ya. Terus yang ketiga pasti memberikan kepuasan secara emosional kepada orang yang menjalankan.
0: Ya, gitu. Berarti apakah semua hal bisa dibuat sesimpel itu, Be?
1: Harusnya
0: bisa.
1: Betul.
0: Kan gini, ada orang yang begitu dia punya masalah di dalam bisnisnya.
1: Betul.
0: Itu dia akhirnya mencari kesana kemari nih untuk mencoba menyelesaikan masalahnya.
1: Iya.
0: Dan padahal kan mungkin hanya simpelnya adalah tenang dulu baru bisa berpikir.
1: Jadi ada cerita nih. Ini ada teori namanya ikan mas loncat dari akuarium.
0: Akuarium. Iya, itu tuh gimana tuh, Be?
1: Jadi waktu ikan mas itu di dalam akuarium, dunia tuh kayaknya ya cuman
0: sebatas itu
1: ya.
0: Aja.
1: Temennya ya itu aja gitu. Nah, apa yang terjadi waktu dia loncat ke atas?
0: Waktu dia loncat ke atas, akhirnya
1: dia lihat dunia ini luas banget.
0: Luas banget.
1: Iya, di sebelahnya ada laut lagi.
0: Wah, tambah luas lagi, Be.
1: Iya, gitu. Jadi kita itu kalau terkungkung oleh sesuatu, pikiran kita.
2: Pagi mulai di Bali, kamu nyalain hari.
0: Karena memang dia tidak melihat dunia yang lain, ya, gitu.
1: Cakrawala yang lain itu nggak kelihatan karena terkungkung oleh yang namanya akuarium tadi.
0: Hanya cakrawalanya ya sebatas itu.
1: Ya, jadi orang yang punya problem itu melihat bahwa dunia ya segede akuarium itu.
0: Padahal kalau dia mau untuk membuka sedikit hatinya untuk belajar,
1: ya, paling tidak rethinking ya,
0: berpikir ulang.
1: Dunia ini luas banget.
0: Dari kemarin Babe itu selalu bahas tentang rethinking, berpikir ulang. Itu apa efek yang Babe sangat signifikan rasakan bahwa itu ilmu atau rumus yang simpel untuk Babe jalankan?
1: Cara berpikir itu akhirnya menimbulkan batasan, boundary. Misalnya yang enak cuma durian,
0: ya. Oke.
1: Ya, jadi kita kan pokoknya bukan durian nggak enak.
0: Nggak enak.
1: Nah sekali ketemu manggis, lah kok enak gitu.
0: Oke.
1: Ya. Dan okay. dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi satu, dunia ini sangat luas. Tapi untuk Anda menguasai dunia itu biasanya harus dengan cara yang sangat sederhana gitu.
0: Untuk bisa menguasai dunia bisa dilakukan dengan cara yang sederhana.
1: Sangat sederhana.
0: Apa caranya, Be?
1: Ya macam-macam ya kan. Untuk mengatasi misalnya penjualan Anda yang berkurang. Mulai apa namanya? Ternyata ini saya ceritakan di sanga-sanga aja.
0: Iya.
1: Kebetulan Bu Riva ini barusan ketemu sama Wong Sugih-Sugih Bali ini.
0: Wah, Oh, baru pulang dari sana.
1: Iya, arisan ketemu sama sekian banyak orang itu banyak kan pemilik usaha-usaha ada
0: restoran,
1: ada hotel dan sebagainya.
0: Tapi memang harusnya memang menjaga circle itu, Be, ya.
1: Kebetulan saja masuk di situ.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Nah, setelah ketemu?
1: Ya, dulu ketemu yang pertama setahun yang lalu. Bukannya anu kutus-kutus apa namanya yang terbaik gitu.
0: Nah, itu kata
1: itu tahun 25
0: ya. Oh, nah, 2025.
1: Nah, Bu Rifa bawa sanga-sanga. Ini loh penerusnya
0: kutus-kutus.
1: Oh, bagilah sanga-sanga semua sama.
0: Oh, di pertemuan itu, Be.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Jadi di kala itu Bu Rifa lihat bahwa ternyata sanga-sanga ada yang tahu gitu. Repot kita. Gimana jual penjualan juga pada waktu itu miskin banget lah.
0: Oke.
1: Okay. Sedikit gitu. Nah, ini kan satu tahun berikutnya. Begitu Bu Rifa datang. Wih, sanga-sanga bagus loh, Bu, gitu. Dan kita udah berubah semua dari kutus-kutus pindah ke sanga-sanga.
0: Sanga-sanga. Oh, sebelum Bunda Rifa masuk. Bu. Tanggapannya begitu, Be?
1: Iya, enggak. Waktu tahun lalu, tanggapannya bahwa sanga-sanga sulit.
0: Sulit, karena belum ada yang tahu.
1: Belum ada yang tahu, tidak terkenal. Anggap aja sebuah barang baru. Nah, datang kedua setelah satu tahun. Ternyata semua orang udah pakai sanga-sanga.
0: Sudah pakai.
1: Iya, dan dia nunjukin loh aku bawa sanga-sanga.
0: Iya.
1: Jadi, walaupun bedanya satu tahun, tapi yang ingin saya katakan, persepsi kita tuh seakan-akan pada waktu sanga-sanga awal-awal di tahun 2025 susah jualnya.
0: Oh, karena kita mungkin masih terkungkung dengan pikiran
1: ya,
0: itu sendiri itu ya. Tadi, ya. Kita masih membawa masa lalu itu, Be.
1: Betul. Kutus-kutus inilah yang the best. Sanga-sanga itu susah. Jadi the way of thinkingnya Bu Rifa seperti itu. Dia nggak percaya bahwa sanga-sanga itu bagus gitu.
0: Akhirnya lompat dari akuarium.
1: Ya, tapi baliknya satu tahun berikutnya.
0: Tapi kan ini untuk menganalisa cakrawala yang lain.
1: Iya, jadi gini, kita tuh suka bikin persepsi yang pesimistis terhadap dunia.
0: Bahkan bukan hanya terhadap dunia, bahkan mungkin dengan produk kita sendiri ya, ya.
1: Dengan semua apa yang kita punya.
0: Ya. Harusnya memang kita punya cara untuk melihat dari sisi lain.
1: Betul. Jadi waktu itu kami sudah punya 19 villa ya.
0: Oke.
1: Duluan juga ada masalah villanya. Yang ini bocor atapnya, yang ini TV-nya rusak segala macam. Parah gitu.
0: Perlu permajaan lah.
1: Bukan perlu kita bisnis enggak enak.
0: Bisnisnya enggak enak. Ya,
1: pusing, bikin pusing apa-apa masalah. Terus kira-kira 6 bulan berikutnya kita kebingungan karena sudah overbooking.
0: Wah,
1: overbooking. 19 villa itu
0: 19 full. Villa
1: overbooking.
0: Itu full terus, Be.
1: Full.
0: Wah. Keren dong. Jadi kan enak dong ya, bisnisnya. Ya,
1: tapi bayangkan waktu kita dapat berita bahwa plafonnya bro ya, TV-nya rusak. Kulkasnya nggak jalan, terus apa namanya airnya macet-macet kayak gitu. Jadi kita menghukum diri kita seakan-akan
0: dunia itu selesai di sana.
1: Armageddon.
0: Padahal akhirnya ada berita baik sebenarnya dari sana.
1: Betul. Ya, nah itu fluktuasi kan.
0: Ya,
1: makanya kita untuk menjadi seorang kembali wira swasta yang handal selalu berpikir lebih luas dan kalau ada masalah coba rethinking.
0: Gitu. Okay.
1: Bukan terus menghakimi bahwa ini dead end dah selesai.
0: B, begitu kita menjalani hidup dan juga menjalani sebuah bisnis gitu, kita boleh untuk stop nggak sih, B? Maksudnya? Aduh, kayaknya udah mentok, capek banget ini.
1: Ya, kalau mundur capek ngapain? Mentok aja diem aja udah selesai.
0: Oh, maksudnya ambil waktu untuk istirahat?
1: Bukan begitu.
0: Bukan untuk selesai dari.
1: Bukan begitu. Jadi setiap ada capek. Kalau ada capek kerjaan kan banyak, bener gak?
0: Betul.
1: Kalau gak ada kerjaan gak capek.
0: Gak capek.
1: Jadi sebetulnya capek itu menunjukkan kita tuh berhasil.
0: Capek itu menunjukkan kita berhasil.
1: Iya.
0: Kok bisa kesana indikator?
1: Iya, karena kalau nggak capek kan nggak ada yang dikerjain.
0: Oke. Iya iya iya. Berarti kalau dia capek berarti memang ada pekerjaan yang diselesaikan. Sudah
1: diselesaikan. Bikin kita capek. Saya dulu waktu jadi salesman dulu ya. Mm-hmm. Hidup ini kok gimana sih? Gak ada habisnya ya. Pekerjaan datang
0: terus ya.
1: Iya. Capek ah gitu ya. Terus saya tuh duduk diem ya di kantor. Terus saya ngeliatin sama teman-teman saya semua. Mm. Yang semua ngo-ngo ya. Mantau-mantau.
0: Iya iya.
1: Ada kerjaan.
0: Iya, bingung juga mau ngerjain apa karena emang gak ada kerjaannya.
1: Terus coba saya itu kayak mereka, apa gak lebih capek iya. Daripada sekarang saya ini mesti ketemu ini
0: iya, iya,
1: bikin
0: iya.
1: Apa namanya proposal itu dan sebagainya dan sebagainya.
0: Mm-hmm. Berarti hal
1: jadi,
0: itu
1: orang bisa membandingkan kalau orang juga harus melihat sisi yang lain.
0: Sisi yang lain.
1: Jadi kita nggak bisa melihat diri kita sendiri. Dan bahkan pada waktu sore itu, yang mantok-mantok itu mm-hmm. yang terkotor, mang bongo bagiin dong proyek.
0: Kayaknya lebih baik capek ada kerjaan daripada capek nggak ada kerjaan lah ya, Be, ya.
1: Bukan begitu yang ingin saya katakan. Jadi kalau Anda capek, itu sedang Anda mendapat pekerjaan yang luar biasa. Jangan melihat capeknya. Tapi melihat sekitar Anda orang yang cuma mantuk-mantuk tadi ya. Mantuk-mantuk pura-pura bikin proposal ya kan, pura-pura telepon tapi enggak ada gunanya. Guyon aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya seperti tadi. Kita lihat kayaknya hidup kita kayak di akuarium tuh ya.
0: Kayak segitu aja.
1: Itu loncat dunia lebih luas. Jadi kita harus ada waktu untuk selalu rethinking bahwa apa yang kita pikirkan itu bukan hal yang benar.
0: Nah, terus kalau Babe sampaikan tadi rethinking itu kan menarik banget, Be, ya. Maksudnya kapan orang bisa rethinking kan tentunya saat dia coba untuk meninggalkan atau mungkin rehat sejenak dari aktivitasnya dan dia coba untuk ya minimal vacation atau mungkin holiday itu bisa bikin orang rethinking nggak, Be? Akhirnya dia coba dia melihat dunia yang lain, dia mulai ada inspirasi, dia mulai kreativitasnya muncul lagi. Menurut Babe seperti itu orang mencari rethinking gitu, Be?
1: Tidak. Jadi untuk rethinking orang itu harus diam.
0: Diam?
1: Diam. Tidak melakukan apa-apa minimum 1 hari 20 menit.
0: Di setiap harinya?
1: Setiap hari.
0: Oh, untuk maksudnya untuk berpikir orang dan menganalisa
1: ya,
0: lagi.
1: Betul. Jadi kita seharian ya, segala macam persoalan.
0: Aktivitas ya.
1: Kita juga persoalan. Coba kita duduk diam selama 20 menit. Coba kita ingat-ingat apa yang terjadi pada hari itu.
0: Oke.
1: Nah, tapi kita tidak boleh kucampur. Jadi biarkan yang terjadi terjadilah gitu ya.
0: Jadi maksudnya nggak boleh ikut campur tuh bagaimana? Ikut campurnya
1: kita nonton acara TV. Acara TV-nya kan udah jalan tuh. Kita nggak boleh intern
0: yeah. Harusnya begini nih ya, gitu. Oke.
1: Diam aja. Nah, Anda menonton seperti nonton TV tanpa Anda ikut campur, seakan-akan Anda the second person ya, orang yang kedua yang melihat. Nanti dari itu Anda akan menemukan jawabannya sendiri. Apa sebetulnya yang mesti kita kerjakan?
0: Pada saat itu juga bisa dapat jawaban, Be, atau
1: betul. Jadi begitu sama aja kalau seorang pemain sepak bola nonton pertandingan dia sendiri. Goblok lu. Kenapa gua enggak lari ke kiri?
0: Iya.
1: Goblok lu, kenapa gua enggak sundul bola?
0: Harusnya tadi
1: iya,
0: begini gitu. Iya. Udah tahu kotak penalti harusnya enggak boleh gini gitu. Iya. Udah jadi tahu, dia menganalisa dirinya sendiri betul, gitu, Be, ya.
1: Nah, waktu menganalisa Anda tonton aja. Jadi Anda jangan mulai apa namanya, jangan mulai menjudge dia.
0: Iya.
1: Mesti A, mesti B, enggak. Diamin aja. Nah, nanti dari situ Anda akan menemukan, oh, masalahnya ini. Juga capek itu. Lu mau kayak yang depan kursi lu yang mantuk-mantuk aja.
0: Enggak mau, Be. Enggak mau. Mau,
1: ya,
0: Be.
1: Udah, jadi capek itu memang harus kita jalanin. Nah, bagaimana mengatasi capek itu? dari hasil kita analisa sehari itu, kita tahu kita mesti begini.
0: Waktu yang terbaik itu kapan biasanya?
1: Waktu yang
0: kan Babe tadi sampaikan dari satu hari itu adalah waktu untuk diam sejenak gitu kan, 20 menit itu tuh yang biasa Babe lakuin tuh di jam berapa, Be?
1: Saya biasanya di tengah malam tuh.
0: Tengah malam?
1: Iya, justru mau tidur.
0: Oke.
1: Saya flashback.
0: Babe rewind lagi
1: ya,
0: tuh.
1: Ya, rewind ke dari pagi besok baik hari itu.
0: Hari ini.
1: Sampai malam itu.
0: Oh, harusnya begini, harusnya ya, begini.
1: Betul. Seakan-akan kita enggak usah cari solusi, dari nonton itu aja solusi muncul dengan sendirinya.
0: Nah, kalau seandainya nih teman-teman sekarang lagi dengerin gitu ya. Lagi dengerin dan pengen dapat insight bagus dari Babe tentang bisnis. Saat dia salah mengambil keputusan dan itu berdampak kurang baik dengan perusahaannya. Itu boleh enggak sih dia untuk menyalahkan diri sendiri?
1: Tidak menyalahkan, karena menyalahkan tidak menyelesaikan masalah, Mas.
0: Wah, harusnya saya tadi ambil keputusannya begini,
1: jadi
0: gitu loh.
1: Apapun yang sudah terjadi, kita nggak bisa rubah, ya.
0: Oke, okay, betul.
1: Terjadi. Ya. Nah, sekarang apa yang akan terjadi, kita bisa rubah.
0: Ya,
1: jadi
0: benar.
1: Masa lalu tuh nggak bisa kita ut-ut, itu udah fix ya, udah lewat.
0: Sudah terjadi.
1: Betul. Dan kita tidak perlu mencari kesalahan, karena nggak ada gunanya.
0: Ini kan tidak semua orang bisa berlaku seperti itu.
1: Harus, kalau enggak Anda terbawa masa lalu terus, Anda akan masuk lingkaran setan, muter-muter aja di situ. Anda harus memutuskan bahwa jalan ke depan ada solusi masa lalu, malah solusi kemarin.
0: Oke.
1: Nah, untuk bisa mencari solusi gampang, tonton itu peristiwa di saat Anda sedang tenang, tidak banyak apa distraksi.
0: Iya.
1: Apakah mesti harus begini, harus begitu? Duduk diam, amatin itu semua.
0: Dan tapi kan nanti akhirnya muncul ini, Be.
1: Bukan gini, waktu Anda mengamati diri Anda jangan ikut campur, biarin aja
0: itu jalan aja. Biarin ya, iya, anggap kita kayak nonton aja udah,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, kayak pemain sepak bola kan nonton mainnya dia sendiri. Habis main dia tonton. Oh iya ya. Kan enggak bisa ikut campur.
0: Iya, udah lewat. Udah lewat. Yang ada adalah perbaikan ke depannya.
1: Nah, itulah.
0: Iya.
1: Itulah.
0: Kalau sampai akhirnya kita ikut campur, intinya kita bisa untuk tahu di mana letak kekurangan kita.
1: Kalau kita ikut campur, kita nggak bisa melihat kesalahan kita.
0: Iya.
1: Karena sibuk. Wah, abis ini gue mesti gini, ternyata enggak kan. Nah, akhirnya kita jadi ribut soal kenapa saya tidak melakukan itu. Atau yang boleh dikatakan bahwa kita menyalahkan diri kita.
0: Iya.
1: Dan itu bukan pekerjaan apa yang baik. Menyalahkan diri sendiri itu adalah bukan jalan keluar yang bagus.
0: Akhirnya kalau dia menyalahkan diri sendiri enggak boleh, dia akan lempar kesalahan ke orang lain.
1: Apalagi melempar kesalahan kepada orang lain. Karena porsi yang kita tonton, walaupun pertandingan sepak bolanya itu Indonesia melawan Singapura, ya kan. Nah, saya kan misalnya siapa pemain siapa yang terkenal, siapa ya? Anggap aja Tom Haye ya.
0: Iya.
1: Saya nggak bisa nyalain Rido gitu loh. Gitu. Saya nggak bisa nyalain siapa lagi si siapa lagi. Nggak bisa. Lo itu di situ kamu loh. Oh, kamu ada bola mah ditabrakin ke kiper. Nah, musuh tinggal tul gol gitu.
0: Iya.
1: Itu sangat-sangat menyakitkan.
0: Dan itu emang ya udah, kalau bagiannya tinggal nonton, nontonlah gitu. Jangan dikomenin, yang ada besok kita harus perbaikin itu.
1: Betul. Jadi kita apa? Dalam menempatkan diri kita harus tahu tempatnya di mana. Jangan rebutan sama kiper. Kiper pakai tangan, kita pakai kaki atau pakai kepala, masalah kan? Nah, dari situ kita belajar. Jadi setiap gerak kita harus strategis. Kita mesti ada di mana nih? Lari ke kiri.
0: Tahu posisinya, ya.
1: Atau sebelum itu terjadi kita sudah positioning dulu.
0: Gitu. Supaya kita tahu batasan pergerakan kita.
1: Iya. Dan kita mengantisipasi kalau ada serangan kan gitu.
0: Oke, iya.
1: Nah, itulah. Apa konsepnya seperti itu.
0: Nah, kalau dari Babe Sri selama perjalanan bisnis Babe gitu, itu pernah mengalami atau mungkin mengambil satu keputusan yang salah gak, Be?
1: Dalam kehidupan tuh kesalahan tuh kayaknya pasti ada deh. Apapun itu, kita gak bisa benar terus ya. Kita bukan nabi, bukan malaikat ya. Pasti kita juga melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kita.
0: Kalau keputusan yang paling berani Babe ambil selama ini apa, Be?
1: Saya gak bisa tahu. Karena itu selalu keputusan
0: situasional ya,
1: situasional itu bisa betul, bisa salah. Bahkan suka-suka saya melakukan kesalahan tapi malah benar misalnya seperti itu.
0: Ya berarti nah,
1: untuk itu kita ada waktu untuk diam.
0: Dan di waktu itulah kita pakai untuk introspeksi ya, akhirnya.
1: Seperti itu.
0: Nah, Foxian,
1: jelas kan?
0: Betul. Foxian, jangan lupa sekali lagi Babe tetap akan memberikan giveaway Babe, ya. Satu natural cream untuk Foxian yang di mana aja, karena hari ini kita sampai seterusnya nanti sampai di akhir bulan kita akan siaran, seluruh Fox Radio Network akan menyiarkan siaran ini.
1: Iya.
0: Jadi dimanapun Foxian berada, pengen tanya-tanya seputaran apapun tentang Babe dengan Babe, silahkan. Formatnya nama, nomor WhatsApp yang aktif dan juga alamat lengkap. Begitu. Oke. Nah, B, ini kita bacain WhatsApp dulu, B ya.
1: Okay,
0: yang udah masuk di 087-87-84x102. Ini pertanyaan dari Yoga di Surabaya. Bebe, Babe, kalau kita bicara rebut kembali, apakah mungkin sebenarnya yang paling penting buat merebut uang atau pasar kalau kita lagi berbisnis, Be? Versi ya, Babe, yang mana lebih penting nih? Merebut kembali uangnya yang sudah hilang atau pasarnya, Be?
1: Itu apa bedanya pasar sama uang itu?
0: Kan kalau menurut saya ada uangnya belum tentu ada pasarnya, Be.
1: Apa?
0: Ada uangnya belum tentu ada pasar ya?
1: Gak mungkin. Kalau kita gak ada pasar pasti gak ada uang. Kalau kita gak ada uang pasti juga apa namanya pasarnya juga tidak ada. Itu adalah sebuah kesatuan. Karena pengukur pasar itu adalah uang. Benar gak?
0: Iya. Tolak ukurnya.
1: Aduh. Atau opportunity.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, bahasa kerennya itu opportunity.
0: Jadi kalau ada orang bilang, aduh lagi sepi nih, berarti pasarnya emang lagi lesu.
1: Iya.
0: Gak ada duit nih.
1: Betul. Nah, tapi belum tentu opportunity-nya gak ada.
0: Maksudnya gimana tuh, Be?
1: Misalnya pre-order.
0: Iya.
1: Nah, ada, walaupun sepi tapi ada pre-order.
0: Nah,
1: itu kan ada peluang.
0: Ada peluang, iya.
1: Jadi kita jangan mengjudge ya sebuah situasi. Karena dunia ini fluid.
0: Cair, fluktuatif ya. Fluktuatif.
1: Naik turun. Ya kan. Nah, daripada kita melihat pasar, lebih baik kita mempersiapkan diri untuk membuka pasar.
0: Mempersiapkan karena, diri untuk membuka pasar.
1: Iya, karena pasar itu bisa dibuat loh.
0: Ah, masa bisa?
1: Bisa.
0: Maksudnya gimana tuh, Be? Konsepnya gimana?
1: Konsepnya kan natural cream ya.
0: Aha.
1: Pasarnya sepi. Saya punya radio, saya ngomong natural cream. Iya kan, di radio. Mati-matian ngomongnya. Karena kita terbuka. Waduh, oh, iya ada natural cream. Yuk kalau gitu pesen. Jadi kita bisa membuka opportunity melalui apakah itu media sosial atau lewat radio atau lewat apapun atau lewat kunjungan sales.
0: Oh, pasarnya kita bikin, kita create sendiri.
1: Betul.
0: Belum terbentuk karena belum tahu. Berarti begitu di setiap produk itu pasti berlaku, Be, ya?
1: Berlaku.
0: Jadi begitu kita launching produk dengan varian atau mungkin dengan gaya yang baru, ya, itu selalu akan ya, ada tahapan
1: kita
0: memulai.
1: Ngider.
0: Menjajakan
1: itu.
0: Gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kan dia tuh ada orang ngider sama di pasar-pasar itu,
0: ya,
1: bawa apa jualan peso, jualan segala macam.
0: Iya. Keliling-keliling udah dia.
1: Keliling aja. Bu, ada peso buat apa, motong sayur dan
0: sebagainya.
1: Yeah. Oh iya. Saya butuh beli.
0: Nah. Oh, kadang berarti belum tentu barang kita tidak terjual tuh bukan berarti nggak laku. Bisa jadi memang kita tidak memberitahu bahwa dia butuh itu.
1: Betul.
0: Oke. Seperti contohnya kayak natural cream.
1: Yeah.
0: Itu Babe sounding habis-habisan ya, tuh Be.
1: Supaya orang ngeh bahwa Sanga-Sanga punya natural cream yang bagus.
0: Dan emang sebagus itu sih. Saya, ya, saya pakai, bagus, sampai betul, sekarang betul, pakai terus betul, gitu kan. Si nah, Sagit juga pakai tuh. Dia bilang enak mas, enak apa kulitnya kenyal gitu.
1: Seperti itu. Iya kan. Kalau belum coba, belum tahu rasanya, kan gitu.
0: Iya iya.
1: Itu kan
0: iya.
1: Anda nggak pikiran masa coba pakai natural cream kan?
0: Betul. Nggak kepikiran kesana sih. Berarti kan proses untuk merubah dari fase orang yang tidak tahu menjadi tahu ini kan butuh waktu berapa lama biasanya, Be?
1: Itu juga nggak ada ketentuan.
0: Karena pasarnya juga masih besar iya, banget ya, Be.
1: Penduduk Indonesia tuh 300 juta. Anggap aja yang punya duit ya, itu 100 juta ya. Jadi yang 200 tuh cuman duit habis buat makan lah. Dan yang 100 ini bisa untuk beli-beli yang lain. 100 juta om. Kalau Anda jual natural cream, nggak usah gede-gede,
0: 10 ribu aja,
1: 10 ribu,
0: nggak usah banyak 100 juta. Nah, kipas-kipas tuh Be, 10 ribu botol gitu
1: ya,
0: Be.
1: Atau minyak ya, 10 ribu botol. Anda udah,
0: iya kan?
1: Anggap aja 10 ribu itu Anda dapat 20 ribu.
0: 20 ribu marginnya ya. Yang
1: paling kecil lah 20 ribu kali 10 ribu. 200 juta.
0: 200 juta, Be.
1: Sebulan.
0: Hah? Berarti kan strategi yang bisa dimainkan dengan cara yang sederhana adalah buat dan bikin banyak orang tahu dulu produk ini.
1: Ya, jadi menurut saya istilahnya kalau di marketing itu itu adalah apa namanya? Membuka pasar.
0: Tugas marketing ya, memang begitu ya?
1: Iya, buka pasar. Terus nanti didorong. Jadi kayak enggak pernah cari ikan ya?
0: Iya, diserok.
1: Iya, diserok. Kan kita gini-gini
0: ya, ya, ya.
1: Ngumpul. Lama-lama dia ngumpul di satu tempat.
0: Iya.
1: Nah, baru diserok gitu loh.
0: Berarti kalau dari dengan analogi seperti itu kan memang kita enggak bisa untuk langsung memancing pasar segitu besar
1: gitu
0: ya.
1: Bisa. Tapi kita dorong dia supaya berkumpul. Biasanya
0: iya,
1: yang berhasil itu hanya 20%
0: dari total,
1: dari 100%.
0: Oh, dari 100%. Oh, bagus dong, Bi, closing rate-nya 20% itu.
1: Itu alami. Di dunia tuh selalu begitu.
0: Oh, angkanya masih nah, seperti ya, itu ya.
1: Itu. Makanya disebut Pareto Law.
0: Hukum Pareto. Ya. Oke, okay. Hukum bilangan ya, besar.
1: Iya, itu 20%. Jadi kita jangan wah, semua gue sikat, gak bisa. Cuma 20% yang bisa Anda dapat.
0: Tapi memang itu memang harus ditanamkan dari awal, Be.
1: Iya,
0: gak bisa kita menggarap semua.
1: Iya,
0: gitu.
1: Gak bisa. Kalau kita hajar semuanya, capek, belum tentu juga berhasil.
0: Tapi kan, kalau kita punya pasukan penjualan akan jauh lebih bagus, Be. Sekalipun ya, kita punya pasukan penjualan tetap
1: ya tetap satu orang 20%, 20%, 20%,
0: 20%. Oh iya iya iya iya.
1: Populasinya kan besar.
0: Iya iya iya. Berarti dalam berbisnis memang mindset di awalnya memang seperti itu. Harus kita enggak bisa untuk garap semuanya sekaligus.
1: Step by step.
0: Ada orang yang memang klik dengan produk A, ada orang yang kayak mungkin oh saya lebih suka ultimate, oh kalau saya lebih suka klasik
1: ya, whatever lah gitu. Jadi Anda harus mengumpulkan 20% customer Anda yang memang dia tuh loyal kepada
0: yeah,
1: dan mau
0: beli yeah.
1: Jadi gimana caranya ya, kayak giring ikan itu.
0: Oh mesti ya memang ya, harus pelan-pelan, ya, tersabar,
1: iya dikumpulin.
0: Kadang-kadang dengan pergerakan kita juga akhirnya gelombangnya jadi tinggi, akhirnya hilangnya apa, ikannya hilang.
1: Nah, seperti itu.
0: Itu emang harus dipersiapkan sih, Be.
1: Betul.
0: Supaya kita benar-benar bisa. Berarti dari ikan yang sudah terkumpul itu anggap analoginya adalah ikan.
1: Betul.
0: Jadi kita kan bisa tetap untuk memberikan dan juga mendapatkan manfaat dari ikan-ikan yang sudah terkumpul.
1: Ya, betul.
0: Itu baliknya urusannya ke repeat order akhirnya, ya.
1: Oke. Okay. Dan tingkat repeat order di barang Sanga-Sanga itu 80%.
0: 80%, Be. Oh, kalau ada orang yang beranggapan gini, Be. Kapan muter cuannya nih? Kan kalau produk-produk seperti itu kan enggak dipakai maksudnya ada orang yang make setiap hari.
1: Betul.
0: Ada orang yang make di

0: gitu. Gak mau nyoba-nyoba lagi.
1: Iya, daripada rotsoy ya kan.
0: Iya, benar-benar. Nah, itu Voxen Babe sendiri udah ngejelasin bahwa produk sanga-sanga itu sendiri repeat ordernya di 80%. Iya. Jadi kalau orang yang satu menjual, menjual ke A, B, dan C, ya kita sebenarnya sebagai seorang sales harusnya di, kalau perlu di, dicatat kapan pembeliannya ya, dia, betul. B ya.
1: Di maintain.
0: Kita maintain. Ingetin lagi ke ya, dia. Okay. Entah itu promonya.
1: Ya, ya whatever lah pokoknya. Disapa lah.
0: Mm-hmm. Eh, kita ada. Kalau udah rajin pakai natural cream, jangan badannya aja yang dibikin sehat, wajahnya juga.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah,
1: dan seterusnya.
0: Dan seterusnya.
1: Itu percaya saja dari pengalaman saya. Itu 80%. Orang yang pernah pakai produk saya pasti kembali.
0: Oke, dan itu fakta sudah bicara seperti itu.
1: Betul. Itu enggak bisa gimana ya? Orang tuh rasanya kalau enggak pakai produk saya itu kayak hidup itu enggak pas gitu.
0: Kayak ada yang kurang gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi percaya aja tadi Mas siapa yang nanya?
0: Tadi itu Mas Roy.
1: Pertanyaannya tadi kita ngomongnya ngelantur kemana-mana.
0: Enggak. Dia mana sih tadi pertanyaannya dia? Oh, pertanyaannya itu tentang keputusan yang paling berani.
1: Iya.
0: Yang Babe pernah ambil dari pengalaman hidupnya Babe itu apa?
1: Iya. Gitu. Itu enggak ada berani, enggak ada tidak berani. Jadi saya tetap Pareto Law sebagai acuan saya, gitu. Saya tidak ngongso untuk menguasai semua, enggak.
0: Karena emang sudah Babe sudah paham takarannya.
1: Iya, kapan kita mesti diem, kapan kita mesti bergerak. Dan saya percaya sekali kita bergerak dan kita dapat 20% dari tempat kita bergerak, dia dalam 20 dari 80% akan mengulang peristiwa itu.
0: Berarti itu akan kecil kemungkinannya buat orang-orang yang mungkin pindah-pindah bisnis, Bi?
1: Percaya, orang-orang yang pindah bisnis itu bunuh diri.
0: Kan gini, Bi, zaman sekarang itu banyak orang yang melihat peluang lah. Maksudnya dengan skill yang dia punya, dia bisa mengerjakan A, B, C, dan D. Iya. Banyak nih yang bisa dikerjain. Kan sayang kalau gak jadi cuan semuanya, Be.
1: Nah, Anda kan tidak percaya Pareto Law itu. Padahal di 100 apa namanya cuan itu, sebetulnya Anda cuma bisa apa namanya 20, ya, 20%. Itu kok malam. Bisa dibuktikan di semua perdagangan, apapun bentuknya.
0: Apapun bisnisnya. Ya.
1: Hanya 20%.
0: Oke. Nah,
1: dari 20% itu yang comeback kalau produk Anda bagus itu 80%-nya. Artinya 8 kali 2 dari 20 orang yang beli Anda, yang akan beli lagi kurang lebih 16.
0: Iya. Jadi buat apa harus pindah-pindah kan gitu, Be?
1: Nah, kalau pindah lepas toh.
0: Iya, pelanggan hilang juga. Iya,
1: nah sekarang untuk itu kita bikin lagi yang 20 di tempat lain. Supaya nanti ada 16. Lagi, loh ya jelas, kan gak bisa cuma nungguin orang repeat order. You must, harus moving, harus jalan.
0: Oke, let's say kalau dia penjualannya produk seperti sanga-sanga, anggap aja yang sudah closing, yang sudah terjadi pembelian, ya tinggal dipupuk aja, kita next cari yang lain.
1: Betul,
0: lagi.
1: Betul, gitu terus.
0: Ini sudah dapat, ini akan repeat order.
1: Nah, akhirnya ngumpul-ngumpul jadi besar.
0: Oke. Ini sudah jadi, ntar ya apa sesi ketiga closing lagi, berarti kita sudah punya dua tim untuk repeat order lagi.
1: Betul. Oke. Nah biasanya orang sekali sudah order puas, udah dia udah beli kok, udah. Gue tenang-tenang nunggu dia beli lagi.
0: Yang paling kita tidak bisa hindari adalah pelanggan kita beli sama orang lain tuh gimana dong, Be?
1: Apa?
0: Pelanggan kita ternyata beli sama orang lain, gak sama
1: ya,
0: kita.
1: Ya itulah kegunaan kita supaya hubungan sama pelanggan itu trust.
0: Oh, jadi itu maintenance-nya dari kita.
1: Gak cuman, bukan hanya seperti saya pernah ceritakan masalah BI dulu ya. Kenapa BI waktu saya pindah matra dia beli matra. Enggak, gue gak beli Philips, gue beli Bambang.
0: Iya, iya.
1: Seperti itu.
0: Berarti itu integritas yang memang harus dimiliki setiap

0: pedagang. Awalnya kan kita pasti berdagang dulu, Bi.
1: Betul.
0: Baru menjadi pebisnis.
1: Ya.
0: Kalau kita bisa memaintain pelanggan kita dan kita enggak pindah-pindah bisnis.
1: Iya, supaya dia tuh kalau butuh barang itu tahu mesti ke tempat kamu.
0: Iya, misalnya. Iya, iya, benar sih.
1: Ya, seperti itulah.
0: Iya, iya.
1: Itu pengalaman saya yang saya bawa sampai hari ini.
0: Nah, kalau Babe sendiri, kalau boleh untuk menasihati teman-teman Foxian yang lagi dengar nih, yang saat ini sedang bingung memilih bisnis, terus sering pindah-pindah bisnis, apa? Apa yang Babe pengen sampaikan ke mereka?
1: Seperti itulah. Sekali kita menjelajah hutan, ya kan? Besok paginya kita cari hutan yang lain. Ya kan?
0: Iya.
1: Sementara hutan yang sudah kita jelajahi kita sudah kuasai kan. Ularnya ada di sana, macannya ada di sana, kita pindah. Yang keluar bukan macan, bukan ular, tapi naga. Entek gue.
0: Oh iya, analoginya begitu jadinya, Be ya.
1: Kalau kita berpindah-pindah lokasi, iya kan? Paradigmanya kan beda-beda setiap lokasi.
0: Jadi begitu dia kuasai satu hutan, di sana aja udah.
1: Bukan hanya di sana aja, maintenance dulu.
0: Oh, nah. di apa ya, bisa dibilang dikelola. Ya,
1: dikelola dulu. Nah, nanti baru dikembangkan step by step.
0: Ibaratnya kalau kita tahu, oh, di sini setelah hutan yang kita jelajah ini, oh, ini posisi sungainya sebelah sini nih.
1: Ya, kita tahulah. Bahkan kita kenal namanya,
0: iya.
1: Kita tahu rumahnya, kita tahu kebiasaan mereka,
0: iya.
1: Dan sebagainya. Ini kan salah satu apa namanya
0: skill yang kita punya.
1: Ya, dan kita misalnya dia senengnya ini gitu ya. Nah kita bisa ngomong ini supaya mungkin ya nanti dia memperkenalkan kepada teman yang lain misalnya. Oh, temanku juga butuh, kamu datang sini yuk,
0: iya, kenalin, iya.
1: Dan seterusnya.
0: Buat apa kita harus pindah hutan lagi?
1: Mengembangkan.
0: Kelihatannya, nah bedanya gimana, Be?
1: Mengembangkan tuh kan dari yang sudah ada kita enhance, misalnya, lu punya temen nggak yang lain yang kira-kira butuh?
0: Iya, iya, iya. Bukan kita switch ya, ya tapi kita bikin ya, besar lagi.
1: Dia tetap ketemu sama dia, Anda pembicaranya, bagaimana dari orang itu bisa berkembang.
0: Ke tempat lain. Iya ya, tobat deh kalau gitu, Be. Tobat kalau gitu, Be.
1: Tobat gimana?
0: Tobat pindah-pindah bisnis, Be.
1: Loh. Tanya. Ya kan, berapa restoran yang di Ubud tuh tutup? Buka, tutup, buka, tutup. Tapi ada beberapa restoran yang dari dulu
0: masih ada.
1: Dan it's work.
0: Ininya deh, strateginya mereka, Be.
1: Ya mereka jadi klasik. Jadi udah, misalnya yang terkenal apa, kalau di Ubud tuh ada yang namanya Warung Murni atau apa, yang terkenal tuh nasi goreng. Jadi bikin nasi goreng terus.
0: Jadi supaya orang yang tahu apa, di sana
1: ya, atau Nuris ya, yang apa panggang ya.
0: Spesialisasinya di sana. Ya. Udah orang udah pada tahu.
1: Oh, udah tahu. Dia buka di tempat lain pasti jualan bener panggang gitu.
0: Oh, itu pengembangan.
1: Iya. Kayak Mak Beng ya, tahu-tahu Mak Beng buka di tempat lain. Menunya ya itu.
0: Iya ya, itu namanya pengembangan, bukan pindah bisnis dia.
1: Pindah tempat untuk mengembangkan sistem. Tuh. Jadi kalau Anda pindah-pindah terus, ya sudah. Ya kan.
0: Akhirnya orang bingung juga kan, Be?
1: Satu bingung, dan setiap orang itu kan butuh pelayanan yang berbeda. Sementara Anda, cara Anda sama. Ini orang ini ngapain ini gitu? Dulu jualan tape,
0: Sekarang jualan tahu.
1: Jualan tahu. Datang lagi jualan tempe. Seperti itu.
0: Karena kita gini loh, Be. Kita tuh tergiur gitu loh. Tergiur dengan potensi income-nya. Kemudahan cara kerjanya ya, itu gimana cara kita untuk bisa menganalisa untuk ya stabil lah di satu bisnis itu, Be?
1: Ini sama aja anak TK.
0: Gimana tuh?
1: Ya TK tuh kan ada ini baru, ada ini baru. Padahal yang kedua, ketiga atau keempat tuh gak ada gunanya buat dia. Dia hanya exciting karena barang itu baru.
0: Dan itu yang terjadi sama orang-orang sekarang.
1: Ya, betul. Makanya pinjol sampai 100 triliun itu.
0: Iya, iya. Oh, hanya bermodal KTP. Weh, gitu kan.
1: Nah, akhirnya enggak bisa bayar ya, dah.
0: Handphone, nomor handphone kamu sudah berapa lama? 5 tahun. Wah, sudah bisa untuk pinjaman gitu, Pi. Oh, bisa nih gitu. Padahal itu angin-angin segar aja sebenarnya, Pi.
1: Jadi harusnya Anda dagang pakai handphone Anda, dari handphone Anda yang lama Anda bisa beli handphone yang baru dari dagang pakai handphone yang lama. Nah, itu namanya
0: berkembang.
1: Berkembang gitu.
0: Oke, berarti kita boleh dong sekali waktu untuk apa? Iya, bisa bilang berdiam diri untuk tahu nih
1: ya,
0: potensi saya di mana. Betul.
1: Bukan Anda tidak perlu tahu. Kalau Anda merenung, otomatis Anda tahu dengan sendirinya. Pemain sepak bola nonton dia main, dia tahu, oh, sebetulnya kemampuanku tuh ada di sini.
0: Oh iya, betul. Saya seharusnya saya bisa nih lari lebih cepat lagi gitu.
1: Yang main gue kok santai-santai. Nah, gitu. Kenapa gue tetap aja melongo-longo lihat bola sana kemari, ya kan? Kenapa enggak saya menempatkan diri di mana bola itu harus lari? Gitu. Dan kita tuh kalau nonton diri kita sendiri, lebih banyak pelajarannya.
0: Iya, kadang-kadang saya juga sering kan ngerekam tuh, Be. Ngerekam perform kalau saya lagi nge-MC kayak gitu-gitu, Be. Kita coba untuk evaluasi sendiri.
1: Anda ketawa sendiri.
0: Iya, iya.
1: Goblok banget
0: gue. Kok gini sih? Kok bercandaan saya garing ya gitu, atau kok saya terlalu maksa untuk heboh sendiri gitu.
1: Sementara yang nonton dia kayak taman kanak-kanak gitu ya.
0: Harusnya,
1: jadi seperti itu
0: maksud
1: saya. Apa namanya? Kalau dulu di Philips tuh ada apa simulasi gitu loh. Jadi kita disuruh jualan sama bos kita sendiri gitu. Terus direkam. Nah, terus habis itu ditonton, kita analisa bareng sama bos.
0: Iya.
1: Itu pinggal-pinggal gitu.
0: Dan itu kadang-kadang gini, Be, di saat simulasi seperti itu karena tahu bahwa itu lagi percobaan, kita jadi tidak natural gitu menjelaskannya. Oh, enggak.
1: Itu nanti akan ada appraisal dari bos kita, performance kita bagus atau enggak bagus gitu. Itu di training di Philips tuh ada acara seperti itu.
0: Untuk tahu apa ya levelingnya, Be. Betul. Ya. Kekurangannya kurang apa, mungkin kurang bridgingnya, approachingnya, kayak gitu.
1: Gimana cara ngomongnya, apa yang di apa omongin yang pertama dan kedua dan ketiga. Nah, seperti itulah. Nah, jadi mengetahui diri kita dengan cara duduk diam itu potensial sekali untuk merubah kita menjadi lebih sukses.
0: Dan tentunya hal-hal seperti itu memang harus sering dilakukan ya, Be, ya. Gak bisa cuma sekali dua kali ya.
1: Tiap hari kalau bisa.
0: Itu akan lebih baik lagi,
1: Be. Ya, lebih baik. Jadi kita selalu evaluate apa yang kita kerjakan.
0: Itu yang Be sebut rethinking. Oke. Be, kita bacain dulu nih. Yang sudah masuk di WhatsApp. Oke, terus dari Vero. Babe, sekarang banyak motivator bilang kita harus keluar dari zona nyaman, Be. Itu gimana caranya, Be, untuk keluar dari zona nyaman? Dan saya takut kehilangan gaji saya kalau saya berpindah ke bisnis, Be.
1: Jadi apa yang disebut zona nyaman itu kan sebetulnya temporary,
0: sementara. Karena
1: memang dunia seperti itu. Pada suatu hari saya diajak ke rumah teman saya yang indah, tapi pas saya datang hujan lebat badai. Apa yang terjadi? Semua kacau kan? Keindahan tempat teman saya gak kelihatan sama sekali, karena pada waktu saya datang hujan deras, angin kencang, banyak yang pecah, banyak pohon yang roboh. Ya. Jadi bayangan saya tentang tempat teman saya yang bagus itu kan hilang sama sekali.
0: Berarti zona nyaman itu memang kita sendiri ya sebenarnya membungkus bahasa zona nyaman itu dengan kata zona nyaman, ya. Padahal sebenarnya gak berani aja.
1: Temporary.
0: Sementara ya, aja itu.
1: Malamnya saya tidur. Nah, malam itu juga dia suruhan semua pembantu, semua tukang untuk beresin tuh. Saya bangun tidur, loh kok indah lagi ya.
0: Iya, iya. Nih nih ada lagi nih, ini lucu nih dari Semarang nih, Kakak Wahyu. B, kalau harus memilih antara produk bagus tapi nggak bisa menjual atau produk biasa tapi marketingnya hebat, mana yang lebih Babe pilih?
1: Produk biasa nggak mungkin hebat om. Mau taruhan sama saya 10 miliar saya berani.
0: Oh iya ya. Kalau produknya biasa-biasa aja, ya, sekalipun marketingnya hebat,
1: nggak ada gunanya.
0: Nggak ada gunanya be.
1: Artinya itu sebuah tindakan sia-sia. Kita tahu produknya itu nggak bagus, tapi kita bungkus dengan gimmick-gimmick. Itu tinggal tunggu waktu mas.
0: Ini sama halnya seperti angin segar kalau kita lagi belanja di toko online be.
1: Betul.
0: Iya.
1: Terus segini, nggak taunya yang datang.
0: Iya.
1: Kita beli M, dapatnya S.
0: Iya. Itu kejadian lagi tuh be, sama saya be.
1: Dapatnya S dikasih baju anak-anak.
0: Iya, iya. Itu istri saya be kejadian.
1: Nah, tuh kan.
0: Maksudnya secara tampilan di online itu kayaknya menarik banget. Betul. Gitu. Oke, ini size-nya dan kita sudah komunikasi dengan pedagangnya. Oh ini cocok kak, berat badan segini, tinggi badan segini. Harusnya kan penjual lebih tahu ya, ukurannya apa. Yang datang baju anak-anak be.
1: Iya. Anak aja gak cukup.
0: Gak cukup be.
1: Waktu di foto kan sama aja ya. Untuk anak-anak sama dewasa
0: ya.
1: Tinggal bagaimana ukuran foto itu kan.
0: Iya betul.
1: Oke. Anda menjawab sendiri.
0: Iya.
1: Menjawab ya. Juga perkataan
0: ya. Itu. Jadi Kak Wahyu, kalau harus memilih antara produk bagus tapi nggak bisa menjual atau produk biasa tapi marketingnya hebat, mustahil.
1: Mustahil.
0: Nonsen.
1: Ya, itu aksioma yang salah. Ya, produk bagus itu pasti mudah menjualnya. Produk itu bagus.
0: Ya karena dia akhirnya produk itu yang memasarkan dirinya sendiri, Be.
1: Betul. Produk itu sendiri yang bicara. Tanpa dipasarkan sekalipun, kalau produk bagus tuh dia ngomong sendiri.
0: Iya, setuju. Jadi orang begitu ngelihat produknya aja dan pernah merasakan khasiatnya,
1: udah pasti
0: udah nggak pikir ulang untuk
1: betul.
0: Melirik produk yang lain deh, be.
1: Seperti itu yang aja deh. Terjadi di waktu tadi Mbak Bu Rifa kan tahun yang lalu mereka masih
0: belum pada tahu.
1: Dia taunya kutus-kutus dan dia pemakai kutus-kutus. Tahun berikutnya sebegitu tahu dia sudah berubah jadi sangat-sangat semua.
0: Setahun itu.
1: Iya setahun.
0: Dan itu berarti
1: nggak setahun kebetulan baru ketemu setahun
0: iya. lagi.
1: Tapi mungkin itu sebulan atau dua bulan setelah itu sih.
0: Iya. Nah,
1: tapi ini menandakan produk bagus itu selalu akan ada pembelinya.
0: Iya,
1: apalagi
0: iya.
1: pembelinya tahu gitu loh.
0: Iya iya. Tahu produknya, tahu siapa yang buat, tahu khasiatnya.
1: Betul.
0: Jadi artinya selama Bunda Rifa belum ketemu lagi, orang ini sudah
1: sebetulnya udah berubah
0: ya. Gitu kan. Iya sih.
1: Jadi unsur utama adalah quality produk itu harus. Ya. Anda jangan
0: itu ukuran pertama.
1: Ya, bro. Jangan sia-siakan hidup Anda untuk jual barang-barang yang enggak bermutu.
0: KW-KW gitu.
1: Ya whatever lah. Gitu. Nah orang kita cuman seneng lihat gebiarnya.
0: Momentum lah bahasanya.
1: Makanya kalau kita tanya seseorang yang sedang jual, itu riwayat dia itu tahun 2010 tuh barang itu masih dongkrak tuh di sini.
0: Oh iya.
1: 2011 ini barang ini dia punya koleksi barang-barang yang gak laku.
0: Iya.
1: Itu kan sebuah kesia-siaan.
0: Benar. Itu tuh buat para Foxian yang mungkin menjadi seorang produk kreator juga, atau mungkin dia juga sekarang menjalani reseller gitu, mungkin dia. Ya alangkah baiknya memang memilih produk yang bagus itu bukan udah harga mati harusnya, Be.
1: Harga mati. Iya kan? Ingatlah misalnya apa sepeda motor kan. Yuk beli Honda pada yang dibeli ya mak, karena Honda bagus gitu loh.
0: Oh persepsinya itu.
1: Persepsinya.
0: Padahal yang dipakai beda.
1: Beda. Seperti beli Aqua gitu kan, pada yang Le Mineral.
0: Iya.
1: Tapi karena Aqua itu bagus. Nah kalau dia bilang Aqua kebetulan saya mau beli Aqua depannya ada jual Aqua selesai kan.
0: Iya. Pikirannya ada, mindsetnya tertanam, barangnya di depan ada, mata.
1: Laku. Terus kan misalnya saya mau beli kutus-kutus, saya mau beli kutus-kutus bu. Iya, sekarang kutus-kutus sudah transformasi menjadi
0: sangat-sangat.
1: Ya saya beli karena dia transformasi dari kutus-kutus dulu.
0: Iya, iya. Jadi udah tahu khasiatnya.
1: Iya betul, karena kita pernah merasakan itu. Jadi kalau mau jualan produknya itu harus dilihat betul, diingat quality. Dan performance ya, karena hanya quality saja mungkin, tapi performance-nya juga bagus ya.
0: Gini, saya juga termasuk itu Ibe ya, orang-orang yang kalau jual produk mahal khawatir.
1: Bukan mahal, produk bagus.
0: Oh iya, produk bagus.
1: Bagus itu belum tentu mahal ya.
0: Gitu. Ah,
1: iya, belum tentu, belum tentu.
0: Katanya kan ada prinsip ada harga ada kualitas.
1: Itu lain lagi, itu untuk produk lusuri.
0: Yang mana Be?
1: Ya yang ada harga ada kualitas itu untuk luxury.
0: Oh, ya nggak bisa dihajar dengan semua produk gitu. Oke.
1: Belum tentu produk bagus apa namanya harganya mahal.
0: Belum tentu ya? Ya.
1: Belum tentu.
0: Jadi kalau kita mau untuk jual produk yang bagus, ya bagus aja sekalian, nggak usah main KW-KW.
1: Ya ngapain KW kan goblok gitu loh.
0: Kan pengennya biar dapat iya. Biar cepat laku, Be.
1: Ya belum tentu. Itu pedagang di Tanah Abang yang jual Louis Vuitton harga cuman 200.000. Itu cuman sekali dibeli, orang beli. Karena begitu dibeli, begitu naik bis sobek.
0: Resleting macet.
1: Makanya yeah. Orang kaya datang ke Plaza Indonesia beli yang quality. Yang memang harganya 200 juta. Satu 200 ribu nih 200 juta.
0: Oh timpang banget itu.
1: Betul.
0: Be.
1: Tapi yang 200 juta ini pasti akan ada orang datang lagi, repeat lagi.
0: Iya.
1: Kualitasnya bagus. Kalau di sini kan ngejar Louis Vuittonnya aja tuh.
0: Mereknya doang.
1: Mereknya doang.
0: Tanpa originalitasnya.
1: Ya, dari tadi. Masukin apa, barang, resultnya bisa ditutup. Alhamdulillah.
0: Kalau ada yang gimana tanggapannya Babe begitu ada orang yang punya pengalaman akhirnya dia punya prinsip gini, nggak apa-apa, ya jual yang kejangkau aja biar cepat putar duitnya gitu.
1: Iya, kan terjangkau kita bisa milih barang bagus kan, tidak harus terpukau dengan mereknya misalnya. Ada tas-tas yang bikinan Bandung ya, Asep misalnya, bagus ya, pakai si Asep aja.
0: Kualitasnya udah jelas.
1: Bukan harus kita ngejar Louis Vuitton, tapi dapat KW dan KW-nya itu berbahaya karena itu tadi list ratingnya nggak tahu mereknya apa.
0: Terus begitu nongkrong sama temen, lah, wah bapak tas mahal nih, gitu. KW bro kan malu juga sebenarnya Be.
1: Bukan soal itu loh, ketahuan bahwa dianya beli merek.
0: Bukan kualitas. Bukan
1: kualitas artinya seperti Anda. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Andrian tuh cuman namanya doang tuh.
0: Saya kelasnya Louis Vuitton, Bi.
1: Nah,
0: yang okay, KW, yang ya. KW tapi.
1: Nah, ya itu. Jadi Andrian itu adalah KW. Nah, orang mana percaya?
0: Iya, iya.
1: Kalau
0: ya.
1: Anda biasa pakai KW. Karena seorang itu diperlukan integritas.
0: Oke. Okay. Ini akhirnya relate ke
1: sosok manusia
0: ya. Value-nya seseorang.
1: Iya, value-nya. Kalau Anda seneng KW ya Anda memang tukang KW. Anda jualan apa namanya maklon ya, Anda tuh cuman
0: standarnya maklon
1: iya,
0: aja.
1: Tidak lebih dari zombie.
0: Oke.
1: Okay. Orang enggak punya prinsip namanya.
0: Kalau dia gini, Be. Kalau dia ternyata orang yang suka inilah hidup sederhana bahasanya, nggak usah ngapain beli tas mahal-mahal. Ya, okay. Toh juga saya pakai nggak terlalu sering atau mungkin toh ya. Juga ya buat saya suka yang begini. Ya, itu gimana Be?
1: Ya bisa aja kan. Dulu saya waktu masih hidup susah ya, saya pilih ini barang-barang yang harganya murah tapi kualitinya tinggi. Saya inget-inget tuh, oh baju ini, celana ini, ya kan. Saya nggak beli Levi's misalnya yang mahal, saya beli sama-sama L tapi Lois
0: yang bikinan
1: Spanyol
0: ya, itu beda ya. Kualitas itu beda ya.
1: beda kualitas tapi cukup
0: tapi bagus. Cukup bagus, iya. Betul.
1: Jadi saya pilih Lois, enggak harus Levi's.
0: Berarti kan apa produk yang kita harus beli enggak mesti harus nurunin grade apa enggak harus menurunkan grade kita kan, Bi?
1: Betul. Jadi kita bisa milih. Disitulah kita intelijensi, kita milih sesuatu yang memang useful, harganya kita mampu dan quality-nya is okay gitu.
0: Gitu ya. Jadi gak usah khawatir kalau jual produk bagus, karena produk juga akan memarketingkan produk dirinya
1: kalau
0: sendiri.
1: Kalau produk itu bagus, setiap Anda jualan sebetulnya Anda bawa iklan berjalan itu. Begitu dipakai orang, orangnya seneng dia ngomong.
0: Iya sebenarnya.
1: Dipakai lagi sebelahnya, dia seneng dia ngomong sebelahnya.
0: Iya, iya,
1: dan
0: iya.
1: Itu akan terjadi apa namanya istilah berantai apa namanya?
0: Efek domino.
1: Efek ya. Domino.
0: Bagus nih, oh enak. Ya, beli di mana?
1: Nah, gitu. Itu teman saya yang dulu jual ke saya. Anda mengembangkan market, tapi kalau Anda barangnya jelek, ya. Apalagi bintangnya cuma satu. Saya pernah ribut sama Derry. Lumpas ini bintang satu. Dimanapun bintang satu, kalau yang namanya media sosial itu yang paling jelek.
0: Iya.
1: Oh gitu sih, iya. Dia iya. Baru tahu pikir ada bintangnya itu hebat.
0: Cuman satu.
1: Cuman satu. Nah, Anda tinggal gampang untuk melihat itu, lihat aja di
0: reviewnya
1: di websitenya.
0: Iya iya iya.
1: Dari atas ke bawah bintang satu tuh isinya komplain belum. Saya pernah baca itu. Barangnya sebelah, tetangga sebelah.
0: Reviewnya komen, begitu.
1: 1000 komen saya baca satu-satu. Semua bintang satu dan
0: reviewnya jelek-jelek.
1: Waduh. Seperti itu. Nah, kita 2000 3000 komen semua minimum lah bintang 4.
0: Itu paling sedikit bintang 4.
1: Bintang 5 plus pujian lagi.
0: Asik. Ya, itu berarti kan produknya yang bicara, Be.
1: Betul. Anda harus percaya produk yang bagus itu akan berbicara sendiri.
0: Oke, dan itu juga akhirnya value kita sebagai penjual juga naik gitu kan.
1: Kelasnya gue kelas F1.
0: Iya iya iya. Oh si Adrian jual sangat-sangat ya. Udah yang original sama dia aja udah ya, gitu
1: ya,
0: kan.
1: F1 ya. Jangan dimusuh balapan di jalan itu ya. Sorry. Udah nabrak apa namanya orang jualan tahu sampai korban ada drag race ya sampai 7 orang meninggal itu.
0: Iya.
1: Ya karena memang tidak
0: bukan berkelas, di tempatnya.
1: Bukan enggak berkelas dia gitu.
0: Itu kan jalan umum yang dipakai kan, Be.
1: Gitu.
0: Slip dikit ya habis.
1: Mobil kalau yang di kecepatannya di atas 100 terus mobilnya enggak bagus, kesimbangannya kan.
0: Iya, iya.
1: Dapat goyang sedikit aja.
0: Apalagi yang dipakai jalan Indonesia, Be ya.
1: Ah.
0: Tambal sulam, Be.
1: Begitu maksud saya.
0: Oke. Okay. Ini lagi ada nih, Be. Dari Fikri, ya kan? Dari Fikri ini di Makassar, Mbak Be. Apakah bisnis yang bagus harus selalu dimulai dari passion?
1: Itu akan menambah.
0: Menambah?
1: Ya.
0: Apanya, Be?
1: Menambah semangat. Kalau kita ada passion terhadap sesuatu.
0: Berarti kan kita mau untuk melakukan dan membangun bisnis itu kalaupun kita belum lihat hasilnya. Ya, passion itu yang betul, akan menggerakkan, Be. Betul.
1: Ya. Iya kan sepak bola ya. Kalau passionnya udah ada, mainnya pasti gila gitu.
0: Mau hujan juga main dia.
1: Main.
0: Orang dia seneng gitu kan.
1: Hati-hati ada petir ya.
0: Itu udah ada yang kena di Malaysia.
1: Seperti itu. Jadi kalau ada passion ini kita tuh jualan udah kayak perang, ya. Kalau berhasil tuh kayak kita kayak pahlawan.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau nggak ada passion ya biasa aja. Ya gue dapet duit karena jualan laku gitu aja. Tapi kalau ada
0: nggak ada gregetnya gitu ya.
1: Dan kalau ada gregetnya ini akan menambah semangat dan juga kita akan berkembang. Makanya saya minta semua orang sebelum berbisnis tuh filosofinya tarik dulu.
0: Filosofi hidupnya atau
1: iya, filosofi hidupnya kayak filosofi apa segala macam. Jadi barang ini menjadi tools Anda untuk menjalankan filosofi yang Anda pegang.
0: Filosofi yang paling Babe tanamkan saat ini untuk Babe sendiri
1: berkarya dan berhasil.
0: Oke, berkarya dan berhasil. Dalam banget, Be.
1: Enggak juga lah.
0: berkarya kan berarti Bapi akan dengan senang hati selalu berinovasi.
1: Betul. Saya nggak ada berhentinya berinovasi.
0: Ada aja apa ya bisa dibilang kreativitas yang muncul.
1: Betul. Jadi kayak saya datang ke studio musik saya. Saya nggak mau keluar kalau nggak ada karya baru yang sudah
0: selesai.
1: Iya.
0: Ya itu kan Babe melakukan itu mau duduk 6 jam 12 jam juga Babe jabanin kan.
1: Iya, jabanin. Nah, dan begitu saya selesai terus saya lihat kan. Ternyata begitu saya keluarin yang like udah 25 misalnya.
0: Waduh, udah seneng
1: ya, atau dibikin artikel Facebook dia. Begitu keluar lu kok viewer kita banyak gitu seperti itu.
0: Itu hal-hal yang Babe lakukan secara passion.
1: Iya. Tapi waktu melakukan saya melakukan gitu saja.
0: Melakukan gitu aja. Oh,
1: enggak ada aneh-aneh, enggak ada bekokong, kok serius ada.
0: Hari sampai mengkerut gitu. Enggak. Mikirin kot apa yang mau dipakai.
1: Jalan aja gitu. Cuman ada passion saya harus berkarya. Terus kedua, kalau bisa karya saya bukan sebuah karya yang sekedar karya tapi ada viewernya, ada pendengarnya.
0: Tadi apa filosofi apa Bapak? Berkarya dan
1: berhasil.
0: Berhasil.
1: 2B.
0: Berkarya dan berhasil. Karya itu yang enggak pernah akan stop karena Bapak selalu berinovasi. Berhasil dari sisi apanya nih?
1: Dari ya, sisi macam-macam, dari sisi sebagai karya itu sendiri atau mungkin juga bisa kembali menjadi cuan misalnya atau mengembangkan apa yang kita punya dan sebagainya. Nah gitu. Itu harus ada semacam apa namanya pressing pada diri kita sendiri. Soal diri kita kalau nggak di pressing itu karyanya ya awal gelap itu
0: mentok ya Be ya.
1: Bukan mentok ya, bikin karya begitu-begitu aja. Ah yang penting gue kreatif gitu.
0: Oh cuman
1: tapi kalau ada kata berhasil kita ada waktu untuk melihat karya kita di pasar gimana. Ya seperti saya di SoundCloud nih berapa yang dengerin gitu.
0: Jadi itu tolak ukur berhasil tuh kan beda-beda Be ya.
1: Betul. Ya kalau kita sebetulnya gampang aja. Kalau berhasil misalnya ya laku gitu.
0: Kalau dari sisi produk, kalau ya, dari sisi Babe main musik
1: yang
0: nonton yang dengar berapa banyak. Nah, itu sebuah gitu. Keberhasilan.
1: Betul.
0: Oke, jadi itu dari Babe sendiri nih. Muncul filosofi itu apakah produknya dulu munculnya atau emang filosofi Babe?
1: Ya saya di dalam hidup saya mengatakan apapun karya saya harus bagus gitu loh. Bentuk apapun.
0: Gak ngasal bikin karya.
1: Iya. Kita bukan hanya sekedar jalannya, bukan hanya sekedar hidup, tapi kalau bisa berkarya dan karya itu bermanfaat bagi banyak orang atau bermanfaat bagi kita sendiri.
0: Ya kan? Jadi selama ini itu filosofi yang selalu Babe pegang.
1: Iya.
0: Dan apapun, nah makanya apapun yang Babe create
1: bagus.
0: Jadi
1: iya, ternyata itu akhirnya menjadi habit.
0: Iya.
1: Menjadi apa habit kita bahwa kita berbuat sesuatu yang bagus gitu.
0: Apapun yang Babe lakuin jangan setengah-setengah. Pokoknya ini harus berhasil.
1: Betul. Tapi tidak sampai apa obsesi.
0: Nah, itu gimana, Be? Saya enggak kan tolak ukur berhasilnya kan harus ada obsesi yang dia.
1: Enggak, saya enggak mau obsesi. Karena untuk misalnya bikin musik. Saya enggak obsesi. Saya bikin begini kok enggak belum berhasil. Saya bikin yang lebih bagus lagi dan saya bikin lebih bagus lagi. Dan ternyata dari saya lihat ya dari 2000 berapa itu? Itu semakin hari musik saya itu view apa yang memainkan yang play itu lebih banyak gitu. Jadi diri saya sendiri juga
0: upgrade.
1: Oh. Tanpa kita obsesi.
0: Oh, karena rethinking itu juga akhirnya menjadi kuncinya, Be.
1: Kan ada penyanyi baru satu lagu, lagunya enggak jelas, maksain Johan. Ah, puter pokoknya kalau enggak puter awas lo gitu. Bikin wawancara, bikin wow. Apa namanya?
0: Ada yang gitu, Be.
1: Ada tanya sama Johan.
0: Ada yang gitu,
1: banyak,
0: Be.
1: Oh.
0: Banyak tuh. Johan enggak pernah cerita, oh, Mas.
1: Iya, kan. Mana lagu gua enggak diputer-puter nih.
0: orang jelek udah diputerin.
1: Dia bilang, gue ini Tom di gue bikin waktu sedang trans, maksudnya trans 7. Banyak orang begitu loh,
0: iya,
1: terutama
0: iya.
1: Di musisi.
0: Musisi baru be.
1: Ya jelas kalau lama ya nggak begitu.
0: Iya
1: kan?
0: iya. Paksa buat diputerin.
1: Iya, produser dipaksa-paksa. Bahkan dia bilang udah lah kita nggak usah dibayar, yang penting
0: bisa di onerin ya, gitu.
1: Onerin. Gitu. Nah seperti itu gitu.
0: Jadi itu yang selalu Babe pegang ya, berkarya berhasil.
1: Dan terus pelan-pelan dia naik.
0: Kok nggak ada filosofi duitnya be?
1: Karena sih bilang kalau kita berhasil duit itu pasti datang dengan sendirinya.
0: Oh, berarti tolak ukur di duit itu tersembunyi di balik kata berhasil ya, sebenarnya be ya.
1: Apapun yang kita berhasil, duit akan mengikuti.
0: Ya. Betul. Berhasil bikin produk yang bagus, berhasil bikin musik yang bagus. Ya. Akhirnya apa? Cuannya yang datang. Ya, bukan cuan yang dicari akhirnya duluan. Betul. Jadi berkarya itu kalau udah ngomongin cuannya duluan, ini tentunya enggak apa ya, bisa dibilang tidak tulus akhirnya be.
1: Bukan soal tidak tulus. Biasanya kalau kita bicara hasilnya dulu, itu kebalikannya jadinya.
0: Gimana kebalikan? Maksudnya?
1: Jadi tidak berhasil gitu.
0: Oh. Tapi kalau kita menganalisa bahwa karya kita, kalau kita bikin karya bagus, peluang cuannya akan seperti ini nih.
1: Betul.
0: Boleh kan,
1: bisa.
0: Boleh kan, Be?
1: Memprediksi bisa. Tapi menentukan enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: Karena karya bagus dan tidak bagus itu ditentukan oleh masyarakat, bukan untuk diri Anda. Mungkin Anda bilang bagus tapi masyarakat enggak mau dengar.
0: Iya, benar. Oh iya, itu kan sama halnya saat kita mencoba untuk bikin karya bagus versi kita.
1: Betul.
0: Bagus gitu. Versi siapa? Betul. Kan gitu.
1: Nah, mudah-mudahan yang versi kita itu juga menjadi versinya orang lain.
0: Gitu. Oh, indikator bagusnya sama.
1: Sebetulnya itu kan masalah
0: selera.
1: Enggak sulit, tapi paling tidak kalau kita bagus menurut kita, kemungkinan bagus untuk orang lain tuh masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya, 20-25% lah.
0: Iya kan? Iya. Nah, jadi seperti itu, Foxian masih ditungguin lagi nih. Joinannya di WhatsApp 087-8784-102. Silakan tanya apapun bareng sama Babe. Ingat formatnya nama, nomor WhatsApp, dan juga alamat lengkap. Karena setiap penanya kita akan berikan satu reward, yaitu satu natural cream. Be, kita satu lagu dulu. Okay. Ya, Be ya?
1: Dua lagu juga gak apa.
0: Oke, siap, Be. Kita ngopi dulu, Be.

0: 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, voice of Sanga-Sanga. Eagles, Desperado.
1: Ini lagu ini dulu pernah apa namanya, jadi kesayangan.
0: Masa sih, Be?
1: Iya.
0: Nah,
1: cuman itu kan gak enak banget tuh sairnya. Karena dulu bahasa Inggrisnya masih gak jelas, jadi ya karena musiknya bagus aja. Jadi begitu
0: iya,
1: tahu
0: enak iya, musiknya.
1: Artinya, waduh, kejam juga nih lagunya.
0: Desperado artinya desperate, Be.
1: Desperate.
0: Oke. Nah, Be, ini menarik, Be. Tadi Babe ngomong tentang ambisi ya, Be ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ambisi itu selalu negatif, Be?
1: Kalau orang nggak ada ambisi biasanya nggak sukses.
0: Biasanya nggak sukses.
1: Tuh, jadi orang harus punya ambisi.
0: Ambisi untuk
1: ya untuk menjadi lebih baik.
0: Memanage agar kita tahu bahwa ambisi yang kita miliki itu bisa membuat kita lebih baik, itu gimana, Be?
1: Ya, waktu Anda mempraktekkan sesuatu keinginan Anda dan waktu keinginan tercapai, bikin Anda lebih baik nggak?
0: Oke, berarti tolak ukurnya ke diri sendiri lagi nih.
1: Betul, ada nih musisi nih, buh, ngentring. Pokoknya semua lagu Iwan dia nyanyiin. Saking ambisinya, seakan-akan dia mau seperti Iwan
0: Fals.
1: Gak pernah terjadi.
0: Gak mungkin
1: gitu,
0: itu.
1: Gitu. Jadi ambisinya salah dia. Harusnya dia ingin jadi penyanyi sebesar Iwan Fals, bukan seperti Iwan Fals.
0: Nah, berarti memang harus sering-sering untuk kita tanya sama diri sendiri nih. Betul. Ambisi kita ini ngebawa kita kemana?
1: Jadi Iwan Fals tuh banyak banget loh.
0: Betul. Dari mulai karakter suaranya,
1: Iya, pokoknya tiru-tiru lah gitu.
0: Cara nyanyinya diikuti itu semua.
1: Padahal Iwan tuh niru-tiru saya.
0: Iya kan? Tapi saya nggak pernah dengar Babe nyanyi loh, Be.
1: Ada lah gitu.
0: Klik di SoundCloud aja.
1: Ya.
0: Itu musik Babe emang ada vokalnya?
1: Ada tuh. Seteguk kopi ada tuh, Anda bisa mainin tuh
0: di sini.
1: Iya.
0: Mau Jo, pengen dengar suara Babe ntar nih Jo.
1: Gitu. Jadi gini nih, ada cerita yang saya nggak mau. Ini saya cerita dari teman yang dekat sama Iwan. Waktu kita rilis album, Iwan tuh di Walkman-nya itu kaset saya dimainin terus.
0: Kok bisa, Be?
1: Ya saya nggak tahu.
0: Jadi maksudnya Babe jadi tolak ukur akhirnya.
1: Iya. Kenapa Iwan terus akhirnya nyanyi dengan suara perut? Gara-gara dengerin suara saya. Jadi suka-suka saya yang dikatanya tiru-tiru Iwan. Padahal saya tuh yang nyanyi biasa aja, sesuai dengan apa kerentek hati saya istilahnya begitu. Jadi seperti itu, ambisi itu. Dan sejak itu saya males nyanyi saya.
0: Soalnya Babe yang dianggap ngikutin,
1: iya,
0: Iwan Fals betul. Gitu.
1: Cuman akhirnya terpaksa kan, kemarin waktu Jabo main di ulang tahun kita kan, saya disuruh nyanyi Hiu kan.
0: Iya.
1: Semua orang Iwan gitu.
0: Bukan ini Babe, ini Babe.
1: Babe bukan Iwan. Tapi memang gaya saya seperti itu. Begitu saya dipaksa nyanyi lagunya yang biasa terkenal oleh Iwan, kayaknya saya tiru-tiru Iwan gitu.
0: Wah, nggak tahu cerita deh, Be.
1: Nggak tahu cerita belakangannya. Gitu, seperti itulah.
0: Be, ini ada yang nanya nih di WhatsApp. Malam Bang Adrian dan juga Babe. Saya Bu Ayu, Jalan Seroja. Saya mau tanya tentang produk Sanga-Sanga, Be. Terutama minyak balurnya nih. Selama ini kan saya udah sering pakai buat ngilangin pegel-pegelnya, gitu kan. Pegel-pegelnya ternyata hilang, Be. Tapi badan saya jadi ada bintik-bintik merah. Apa salah satu bahaya yang gak cocok di badan saya atau gimana ya, Be? Mohon penjelasannya.
1: Jadi sementara ini dari pengalaman kita, gak pernah ada orang yang bintik-bintik merah pakai
0: Sanga-Sanga.
1: Itu aja. Jadi saya gak bisa no comment saya, karena gak tahu kenapa untuk Anda ada bintik-bintik merah.
0: Iya, berarti itu mesti ditelusuri dulu.
1: Ditelusuri dulu.
0: Gak selalu dari sangasanganya kan?
1: Iya, mungkin ada yang lain ya.
0: Alergi yang lain ya, mungkin dia. Ya betul,
1: kita gak tahu. Karena kalau alergi minyak kelapa itu 0,00 sekian untuk orang Indonesia.
0: Oh, karena
1: kecil sekali.
0: Kecil kemungkinan itu ya. Iya,
1: karena minyak kelapa itu kan juga dikonsumsi ya, banyak dipakai. Kalau alergi minyak kelapa itu kecil sekali.
0: Oke, mudah-mudahan untuk terjawab
1: orang,
0: ya. Ya,
1: untuk orang Indonesia kecil sekali. Jadi alergi oleh pemakaian sanga-sanga itu
0: sangat kecil.
1: Sangat kecil.
0: Itu Bu
1: nanti,
0: Ayu.
1: Nanti keliru tuh pakai minyak yang sebelah.
0: Iya. Nah. Iya, Bu, coba dicek dulu iya. Jangan-jangan bukan minyak kita.
1: Kalau minyak yang sebelah itu yang kena alergi banyak, itu bisa dibaca di website mereka. Yang bintang satu itu.
0: Iya. Nah, B. Apa? Terus kalau di zaman sekarang kan Babe itu ada di masa-masa sebelum digital, bahkan sebelum teknologi begitu pesat kan ya. Gitu Be ya. Sampai sekarang Babe juga ada di fase tahu perkembangan teknologi.
1: Betul.
0: Gimana cara Babe untuk mengantisipasi bahwa sekarang sudah mau bikin foto, mau bikin video, semua ya. Udah pakai AI gitu Be. Ya. Ada kekhawatiran enggak Be bahwa untuk membuat sebuah produk terus juga membuat sebuah konten yang mengedukasi bisa pakai teknologi ini? Menurut Babe, pandangan Babe gimana, Be?
1: Terus terang, saya menggunakan teknologi sebagai tools.
0: Alat bantu.
1: Alat bantu. Jadi tetap kreasinya kita sendiri, tapi kita bisa pakai alat bantu yang ada tersedia di pasar. Ya. Seperti saya bikin musik, saya pakai alat bantu, tapi saya tidak didikte sama si alat bantu itu.
0: Oh, nah. Jadi peran itu ya perannya sebagai alat aja.
1: Iya, alat bantu.
0: Memudahkan.
1: Ya, misalnya, betul. Misalnya kita mau ngamplas apa kayu ya. Kan dulu pakai amplas tuh.
0: Iya, digosok-gosok.
1: Iya, sekarang ada alatnya tepat gitu. Ya itu seperti itu.
0: Enggak lebih dari enggak itu.
1: Iya, tetap kayu atau kursi yang kita buat ya adalah ide kita.
0: Nah, ini yang menarik, Be. Dan ini agak sedikit menggelitik ya, Be ya. Zaman sekarang itu banyak orang-orang yang ternyata dia sering curhat sama AI.
1: Itu yang saya lucu.
0: Ini Be orangnya Be.
1: yang lucu tuh itu. Karena apa? Ya, sepengetahuan saya tentang AI ya, terutama teks ya atau isi atau konten.
0: Iya, iya.
1: Itu kalau bagi saya adalah second opinion.
0: Oke, untuk mencari sudut pandang baru ya. Ya,
1: jadi saya udah punya pandangan, saya masukin AI, saya compare apa yang dipikirkan oleh saya sama dipikirin oleh AI.
0: Kalau ternyata berbeda, yang mana akan Babe pakai?
1: Ya punya saya sendiri. Saya orang yang sangat apa ya?
0: Percaya dengan kemampuan ya, dengan akal.
1: Kemampuan akal saya dan semua gerakan saya. Gitu.
0: Oke, berarti penggunaan tools sifatnya hanya sebagai pembantu. Tools,
1: ya, pembantu. Bukan kita. Tools itu yang
0: mendikte kita.
1: Makanya saya gambar-gambar AI itu agak enggak ini loh, enggak srek.
0: Kenapa, Be?
1: Ya, kayaknya enggak natural gitulah.
0: Dan tidak tulus gambarnya gitu.
1: Nah, penuh tipu gitu. Dan sekarang lucunya kalau pas ini lagi yang terkena semua gambarnya ikutan.
0: Betul. Nah, konsepnya dan polanya sama. Betul. Berarti itu kan yang, template banget, Be.
1: Iya, itu yang saya enggak suka.
0: Oh, tidak ada originalitas di situ.
1: Betul. Dan enggak ada feel-nya sama sekali. Saya pernah nonton apa namanya sebuah kisah Majapahit ya, tapi versi AI.
0: Oh iya ada kan, betul.
1: Ya kan, lorong.
0: Itu kan bikin kita ya, masuk tapi, ke lorong waktu ya, gitu. Tapi,
1: bangunannya itu bukan bangunan Indonesia, Om. Gak tahu dia nyontoh bangunan di mana.
0: Promnya salah kali, Be.
1: Bukan promnya salah, memang dia nggak punya apa template bangunan Indonesia di zaman itu atau tidak dibuat.
0: Mungkin artikelnya kurang dapat?
1: Enggak. Jadi kan ada template-templatenya tuh ya.
0: Yeah.
1: Keraton misalnya. Jadi keraton di Kamboja yang dikeluarin. Kita yang tahu, geli gitu loh.
0: Iya. Ini bahkan lucunya ada orang yang lagi belajar bikin video pakai AI kan gitu, Be. Susunya gambar apa, di terakhir gambarnya apa gitu. Lah, kok jadi berubah? Akhirnya dia enggak jadi bikin videonya. Berubah nih produk saya, kata gitu.
1: Jadi tidak salah kita ngerti AI, tapi kita harus punya ide yang sudah matang. AI itu hanya untuk implementasi untuk mempermudah kita dalam membuat.
0: Dan bisa jadi sebagai tools untuk pelengkap atau penyempurna ide ya, kita gitu Be.
1: Seperti ya, musik saya. Kan saya gak bisa main keyboard yang sampai megar gitu ya.
0: Yang gini-gini ya, chord yang aneh-aneh betul gitu ya.
1: Nah saya tinggal tahu chordnya itu apa. Nah saya suruh si AI buat chord itu gitu loh, tapi di musik saya gitu.
0: Oh oke, okay. Wah menarik tuh Be. Maksudnya kalau sebelum ada teknologi itu kan Babe pasti akan agak sedikit kesulitan.
1: Ataupun
0: ya,
1: ataupun kita cari gampangnya kan. Tapi chordnya gak bagus karena chordnya chord bungkul
0: dasar.
1: Ya bungkul gitu, gak
0: ada variasinya.
1: Ini iya, saya suruh AI yang main gitu,
0: disempurnakan lah ya, di sana.
1: Tapi idenya tetap kita yang buat gitu.
0: Nah jadi peran dari AI sendiri itu benar-benar sebagai tools ya, bukan sebagai tools yang mendikte kita akhirnya.
1: Dan produk kita jadi lebih bagus karena dia ya tadi amplas sama gerinda atau apa.

0: personal branding itu kayaknya, makanya nama perusahaan itu kan pasti nama yang punya kan. Misalnya terutama zaman dulu ya, Siemens, Philips.
1: Oh itu nama orangnya semua.
0: Nama orang. Nokia nama orang.
1: Oh, gitu. Oh bahkan kalau di kendaraan bermotor Honda kan nama Honda, orang.
0: Yamaha Suzuki, nama Suzuki. Yamaha ya. Nama orang. Itu. Mercedes Benz itu nama orang.
1: Benznya be. Ya?
0: Enggak Mercedes-nya nama siak satunya yang Benznya partnernya kayak gitu.
1: Berarti artinya menurut Babe memang memang sebelum ada istilah personal branding, orang dulu udah melakukan itu.
0: Seperti itu. Bahkan dulu tuh yang dikenal orangnya bukan produknya.
1: Sebesar itu be?
0: Iya, dulu tuh. Makanya rame-rame begitu bikin produk paten.
1: Dengan segera atas dasar itu. Kan, ya.
0: Itu pernah perang antara Tesla dan Edison.
1: Sama-sama kendaraan.
0: Sama-sama berpaten bikin listrik. Nah satunya apa namanya arus bolak-balik, yang satunya AC sama yang satu DC. Dan itu sampai menjadi di pengadilan sampai ramai banget dan bertahun-tahun. Akhirnya yang menang AC kan, bukan yang DC. Nah DC ini baru artinya sekarang lah, makanya mobil listrik itu kan pakai DC. Makanya mobil listrik itu ada yang mereknya Tesla gitu.
1: Berarti zaman sekarang yang namanya personal branding itu berarti benar-benar udah jadi kebutuhan, Be?
0: Untuk orang sekarang malah enggak.
1: Kok bisa, Be?
0: Karena mau nipu.
1: Oh, POV-nya ke situ,
0: iya,
1: Be.
0: Iya, jadi mereka bikin produk itu kalau perlu kasih nama yang sebetulnya bukan dia gitu loh. Dia pakailah anak. Nah, misalnya Bambang Pranoto, dia pakai nama Bambang Pranoto sebagai produk gitu.
1: Kalau dia di dunia digital namanya PLR.
0: Oh, apa
1: PLR itu? Tuh jadi produk yang bisa dia beli, terus dia gunakan namanya dia sebagai nama produk itu.
0: Nah, makanya industri Maklon.
1: Nah, Maklon juga ya, modelnya
0: itu. Karena mereka ingin tipu masyarakat gitu loh.
1: Kan ada persepsinya gini, Be. Zaman sekarang di media sosial gitu, personal brand itu harus dikuatkan. Karena begitu personal brand kamu bagus, keren, dan membuat orang makin trust, apapun yang kamu jual laku, katanya gitu.
0: Kalau apapun yang Anda bikin bagus.
1: Oh, kuncinya itu lagi, Be.
0: Lah ya, kembali ke produknya, bukan hanya soal personal brandingnya. Iya kan. Oke, ingat aja sekarang apa namanya, dulu hostnya TV ya, kan hilang yang semua yang dulu pernah ngetop itu.
1: Dari ya. Yusuf, terus Yusuf ada semua. Siapa lagi si
0: Prabu itu ya?
1: Iya.
0: Kemana dia?
1: Gak pernah muncul di TV.
0: Padahal pada waktu itu personal brandingnya luar biasa.
1: Sosok host yang gagah,
0: betul,
1: tegap kan gitu, Be. Iya. Ganteng.
0: Wah. Terus kemana dia? Hilang. Iya kan? Jadi kembali lagi ke produknya. Nah kalau jadi host TV juga tergantung TV-nya. Ya kalau TV-nya mau pakai kamu terus, kalau enggak,
1: ya hilang
0: kamu,
1: juga.
0: Kamu bukan siapa-siapa. Selama kamu enggak dikasih panggung, lu mau ngapain? Gitu.
1: Berarti emang personalnya emang harus kuat dulu, Be.
0: Iya, jadi emang personalnya kuat. Bahkan kalau begitu dia menjadi anchor ya, ya udah. Dia bahkan masuk stafnya TV itu jadi manajer produksi atau yang lain dan sebagainya.
1: Kalau yang masih laku, kita ngomongin host itu kan masih kayak Irfan Hakim itu masih laku, Be.
0: Iya.
1: Terus mau TV makanya dia gitu.
0: Tapi yang jadi masalah, dia punya produk, Mas.
1: Produk?
0: Itu binatang yang dia kumpulin di rumahnya.
1: Oh iya iya iya, dia
0: itu
1: dia
0: jadi daya tarik tertentu. Jadi bukan hanya sebagai host saja, walaupun hostnya dangdut, tapi dia punya binatang tuh aneh-aneh gitu loh.
1: Aviary.
0: Ya aviary.
1: Aviarynya ya, dia punya kan, Be, ya.
0: Betul.
1: Yang dia bangun aviary segede itu, ya, Be.
0: Jadi ada backupnya dia. Kalau itu nggak ada mungkin juga udah
1: bungkus.
0: Bungkus. Bungkus saja pakai daun.

0: Dan kita lihat kalau udah musim-musim kayak Lebaran Idul Adha tuh kan sapinya dia berlimpah luah tuh dengan tingginya, besar-besarnya, harganya juga wah ngeri-ngeri lah.
1: Jadi personal branding itu harus diikuti dengan karya.
0: Tapi kuncinya tetap satu, bagus.
1: Iya.
0: Karyanya mesti bagus
1: juga. Kalau dia bikin kebun binatang yang bagus ya. Gak kayak Surabaya tuh macannya kurus-kurus.
0: Iya. Jadi nggak serem macannya be.
1: Oh, makannya nasi rawon. Binatang yang perlu daging segar.
0: Iya, dikasih rawon yang kecil-kecil gitu.
1: Mentang murah gitu.
0: Nah, terus ini ada juga pertanyaan dari Citra di Jakarta nih, Be. Menurut Babe, apakah algoritma media sosial sekarang justru membuat manusia berlomba mencari perhatian daripada menciptakan sesuatu yang bernilai?
1: Ya sekarang kan tujuannya tuh apa? Kalau dia pengen terkenal aja dia cari algoritma, iya kan? Terus algoritmanya tuh mau buat apa? Kalau dia udah terkenal mau ngapain?
0: Kan kalau udah terkenal zaman sekarang peluang datang banyak, Be.
1: Belum tentu. Belum tentu.
0: Kok bisa?
1: Bisa aja.
0: Balik lagi ke karyanya bagus enggak?
1: Ini iya. Teman kita satu yang jadi ribut nih katanya maklar apa jabatan itu. Ya kan? Ya.
0: Iya.
1: Dia terkenal apa penggemarnya jutaan gitu. Tapi isunya tuh enggak enak banget gitu.
0: Iya, berarti kalau dia masuk di ranah media sosial, karya yang saya tangkap adalah apa yang kamu berikan di media sosial hal-hal yang bagus.
1: Betul. Dan juga tingkah laku yang benar, yang sesuai dengan moral dan pemikiran masyarakat.
0: Tapi kalau kita berargumen terus kita punya pandangan lain, apakah itu nanti akan merusak citra kita sebagai
1: pandangan yang bagus? Walaupun tidak disetujui masyarakat bisa jadi bagus juga pada zamannya.
0: Okay. Mungkin orang yang bikin bilang jelek belum kepikiran sampai ke sana kali
1: ya. Iya, karena waktu kan masih berjalan nih.
0: Iya.
1: Apa yang bagus sekarang belum tentu bagus untuk masa depan
0: masa
1: dan
0: depan.
1: Sebagainya. Makanya kembali lagi produksi karya yang karya itu tidak harus bentuk barang ya. Tingkah laku, bagaimana cara bersosialisasi, cara berperan itu juga termasuk karya.
0: Berarti karya yang dimaksud Babe enggak melulu tentang produk.
1: Betul.
0: Produknya kalau emang kita jual jasa, karyanya ya,
1: performance
0: kita.
1: Iya, betul.
0: Tingkah laku kita, attitude kita bagaimana?
1: Iya, betul.
0: Itu yang menjadi karya.
1: Iya.
0: Oke. Keren sih, Be.
1: Iya.
0: Saya baru kepikiran besar, saya pikir produk ya karya itu ya produk. Ya.
1: Performance. Performance itu bisa nyanyi, bisa nulis, bisa segala macam, bisa bertingkah laku gitu.
0: Ya. Itu balik lagi akhirnya ke value dirinya.
1: Ya, value dirinya.
0: Value jadi, diri itu karya kita.
1: Betul. Okay. Dan itu harus dipegang utama. Kalau di Amerika itu politisi itu yang pegang utama itu. Jadi kalau Anda mau jadi senator atau anggota DPR atau mau jadi presiden, value Anda itu
0: apa?
1: Bahkan orang suka nyelusuri dari kelas 0 kelakuannya dia waktu kelas 0 gimana. Kalau kelakuannya minus, susah dia mengorbit.
0: Tapi kan setiap orang bisa berubah, Be.
1: Tetap kalau orang Amerika lihat portofolio.
0: Oke. Okay.
1: Jadi orang Amerika bilang kalau orang hebat itu dari kelas 0 aja udah kelihatan gitu.
0: Oke,
1: ya, berarti pandangan barat itu seperti itu.
0: Pandangan barat menerapkan itu.
1: Iya.
0: Kalau emang udah dari awalnya jelek ya jelek aja.
1: Iya. Kalau di sini kan enggak. Tergantung situasi.
0: Iya.
1: Ya kan dulunya enggak tahu di pinggir jalan toto mengorbit jadi terkenal ya kan.
0: Udah lupa daratan udah mulai songong deh ini gitu kan. Ya,
1: seperti itu. Kalau di Amerika susah. Orang kan ditelusuri sampai temennya siapa, anaknya siapa, tinggal di daerah mana.
0: Berarti runutan itu dicari tahu ya, semuanya.
1: Dan itu bagi mereka menjadi apa namanya, jadi tolok ukur untuk menilai seseorang.
0: Oke. B, Ini ada pertanyaan dari Mas Eko di Kediri, Be. Kalau seseorang ingin membangun bisnis tapi keluarganya membutuhkan penghasilan setiap bulan, penghasilan tetap setiap bulan, bagaimana dia membagi antara tanggung jawab dan keberanian mengambil resiko, Be? Ini dilema banyak orang sih kayak ini, Be.
1: Bukan begitu. Ya kalau bisnis tidak menguntungkan keluarga, ya buat apa bisnis itu?
0: Kan posisinya masih baru merintis, Be.
1: Ya kata baru merintis itu mestinya harus sudah dipikirkan. Apapun yang bisnis kita lakukan itu harusnya memberikan kesejahteraan buat keluarga. Kalau tidak, buat apa kamu berbisnis? Kalau hanya menyenangkan dirimu sendiri, ya kan?
0: Maksudnya begitu kita mencoba untuk berbisnis, kan kita tahu bahwa
1: pikiran kita sudah tanggung jawab, Mas. Bukan hanya soal duit, cari duit. Jadi ini bukan egosentris bahwa oh saya harus berbisnis dan saya begini, enggak bisa. Ini adalah tanggung jawab saya karena saya punya keluarga.
0: Berarti sebenarnya pertanyaan ini enggak bisa dijadikan satu dong, Be.
1: Enggak bisa. Jadi kan orang kayaknya kalau kita bisnis kita melupakan keluarga.
0: Ya.
1: Kalau kita berkeluarga kita enggak bisa bisnis. Piye tuh yo?
0: Enggak bisa seperti itu. Oke. Ini kan pertanyaannya, kalau seseorang ingin membangun bisnis tapi keluarganya membutuhkan penghasilan tetap setiap bulan, bagaimana dia membagi antara tanggung jawab dan juga keberanian mengambil resiko? Sebenarnya
1: enggak nyambung.
0: Bisa jalan dua-duanya sebenarnya, Be, ya?
1: Ya memang bisnis itu kan untuk kepentingan keluarga pertama kali, ya kan? Pertama kali
0: keluarga
1: yang mendapatkan porsi dari hasil bisnisnya pertama kali. Nah berikutnya masyarakat sekitarnya atau pegawainya dan sebagainya. Tapi itu bertentangan, itu nggak normal, itu kurang normal.
0: Iya, Mas Eko, kurang normal. Karena emang coba dicek lagi, kalau Mas Eko ini saran dari Babe, coba dicek lagi tentang tanggung jawabnya, karena beda antara kebutuhan keluarga, tanggung jawab, dan juga resiko bisnis nih. Betul. Harusnya bisa jalan berbarengan gitu kan, Be, ya?
1: Iya kan, karena ujung-ujungnya hasil dari bisnis ini untuk mensejahterakan keluarga.
0: Iya kan? Iya kan, tujuan itu, utamanya pasti
1: betul,
0: itu, Be.
1: Iya, iya.
0: Ngapain bisnis gitu kan?
1: Iya.
0: Oh, jadi nambah sumber income.
1: Iya, itu kan income buat siapa?
0: Untuk keluarga.
1: Nah, iya. Itu loh.
0: Iya, iya. Pasti. Tapi syukurlah dia tanya sama Babe.
1: Ya jadi seakan-akan kalau kita bisnis kita melupakan keluarga. Kita hanya bisnis itu sebagai ekspresi kita. Enggak bisa, Mas. Kembali semua ekspresi kita itu kembali untuk keluarga kalau kita sudah berkeluarga.
0: Jadi begitu kita mengambil langkah untuk bisnis, tidak bisa dipungkiri akhirnya sebenarnya kita tetap bertanggung jawab dengan keluarga kita, kan?
1: Harus.
0: Ya. Cuman jadi, bagaimana menyiasatinya supaya keluarga kita tidak terkena imbas dari hasil bisnis kita, itu juga tetap harus dipertimbangkan.
1: Oh iya, jadi jangan bisnis yang apa namanya yang mengkhawatirkan, kan, atau menjalankan. Ini pernah saya dengar cerita yang panjang lebar tuh dulu waktu apa namanya, waktu mau bikin apa bandara itu, kan.
0: Oh, yang di Singaraja.
1: Jadi ada orang bilang nih, lu kasih 1M nanti kamu akan mendapatkan tanah dekat dengan bandara gitu.
0: Iya, saya tahu itu.
1: Iya,
0: Terus
1: song.
0: Sampai sekarang enggak jadi juga.
1: Enggak jadi juga. Terus
0: itu yang satu yang pembukaan itu, pembukaan lahan itu saya MC soalnya.
1: Oh gitu dong. Kamu kan, kamu termasuk lah tukang tipu kamu.
0: Saya. Kok saya tukang tipu?
1: Iya, kamu menjual bohong gitu.
0: saya kan di hire untuk opening lahan itu sebagai bandara.
1: Iya, nih. Betul.
0: Terus begitu selesai saya MC, ya saya lihat, wah keren nih, Singaraja udah makin maju nih sekarang. Lewat setahun saya lupa, muncul 2 tahun, oh iya belum dibangun-bangun sampai sekarang.
1: Berapa puluh tahun?
0: Lama tuh, Be.
1: Udah lama. Karena saya inget banget awal-awal saya tinggal di Bali itu. ada yang nawarin saya kasih 1M, nanti kamu pokoknya dapat fasilitas itu kurang lebih 3 atau 4 M hitungannya dia gitu. Tapi sekarang harus ngasih 1 M sekarang.
0: Nah, mengantisipasi ini kan Mbak Be, kan gini Be, orang-orang itu tahu siapa-siapa orang yang memang ada duitnya untuk ditawarkan sesuatu yang mahal kan gitu Be. Nah, bagaimana cara Mbak Be untuk mengantisipasi atau tidak tergesa-gesa untuk tergiur dengan hal-hal seperti itu Be?
1: Akal sehat.
0: Kan Mbak Be gak tahu proyeksinya itu Be.
1: Akal sehat, masuk akal gak?
0: Analisa Mbak Be bagaimana?
1: Ya saya cek kan, apakah betul tanah itu mau apa namanya, mau untuk bandara. Terus dulunya tanah itu harganya berapa?
0: Kan? Terarenya.
1: Ya, itu kan itu ada harga apa namanya?
0: Harga. Ada ambang batas ya, harganya.
1: Tak hitung-hitung itu 1M aja udah kemahalan.
0: 1M kemahalan. Nah. Oh, untuk lokasi di sana
1: ya. Iya, karena iya, itu dulu tanah itu kan benar-benar kosong, itu punyanya desa kalau enggak salah ya.
0: Yes, betul.
1: Harganya itu belum disepakati karena desa pokoknya laku dulu lah.
0: Iya.
1: Nah, nanti duit belakangan. Lah tanah desa itu kan enggak bisa dijual.
0: Enggak bisa dijual. Nah, iya. Betul, betul. Itu sama kayak tanah wakaf deh, Be ya. Enggak bisa dijual belikan ya, itu.
1: Kan ini saya bilang gitu loh.
0: Nah, oh berarti tetap kita harus waras, harus berpikir dengan akal sehat dan
1: analitik.
0: Menganalisa dan mengcross check kali ya, Be ya.
1: Betul.
0: Karena uang yang akan kita gelontorkan juga bukan uang kecil kan.
1: Betul.
0: Berarti banyak dong yang kena tipu setan.
1: Ya kamu itu gara-gara kamu jadi MC-nya. Loh. Orang pada tertarik semua. Akhirnya enggak tahu tuh ceritanya tuh berapa orang yang
0: tertipu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemotongan pita sebagai bentuk simbolis dibukanya lahan untuk bandara ini.
1: Yeah.
0: Potong
1: song.
0: Tapi saya kan menjalankan tugas saja.
1: Iya, enggak maksud saya.
0: Iya.
1: Itu proyek yang wah pembukaannya aja gegap.
0: Iya, betul. Itu tutup jalan kanan kiri depan belakang itu, Be. Itu kan ya bisa dibilang posisinya juga strategi sebenarnya. Jadi kalau enggak hati-hati ya zonk sampai sekarang.
1: Iya. Dan mestinya kalau jual beli itu kan sudah ada surat tanah atau ada apa perjanjian apa kan nggak ada,
0: jadi itu nggak ada Be.
1: Iya nggak, kita kasih duit aja gitu.
0: Wah nggak berani.
1: Janjinya nanti seperti itu. Dan itu banyak loh perumahan di Bali yang song gitu.
0: Oh, itu berarti lebih ke developernya berarti Be?
1: Ya sih yang bikin acara
0: mobil itu.
1: Bandara itu yang ngasih duit kamu itu sebagai MC itu biangnya.
0: Ya karena tempatnya jauh terus juga angkanya lumayan ya Be ya.
1: Berangkat.
0: Jadi berangkat Be.
1: Lumayan. Beri beras. Ya seperti itulah. Jadi tidak sesuatu harus kita, dan ketipu masalah seperti itu Indonesia tuh udah sering banget.
0: Invest diiming-imingi.
1: Ya, invest iming-iming. Pernah ada gold coin.
0: Gold coin.
1: Nah itu.
0: Iya.
1: Yang di apa Karangasem ya,
0: banyak itu Be.
1: Nah itu dia,
0: wah gempar itu Be duitnya. Dan ya bisa dibilang apakah itu juga termasuk apa ya, bisa dibilang nafsu atau pengen cepat kaya gitu Be.
1: Iya, karena kita nih kalau kaya tuh dia pikir duit itu jatuh dari langit telepok gitu loh.
0: Prinsipnya kan emang gak ada yang seperti itu.
1: Gak ada di muka bumi ini. Orang harus ada usaha, harus ada produk, harus ada pembeli dan sebagainya dan sebagainya. Dan untuk orang mau beli itu harus ada trust. Gimana baru iming-iming ke orang udah
0: percaya. Apalagi zaman sekarang kan menduplikasi atau mungkin membuat hal-hal yang tidak ada menjadi ada kan gampang Be.
1: Iya, karena virtual
0: betul. Antisipasi Babe kan pasti akan lebih cermat nih di bagian-bagian
1: iya,
0: seperti ini.
1: Apa lapangan terbang dengan gambar
0: iya,
1: yang keren, padahal itu Chengdu. Ditaruh gambarnya Chengdu buat di situ. Saya itu be bosen denger itu tuh yang apa? Bandara di
0: Buleleng. Di Buleleng itu. Oh, banyak soalnya Be. Itu banyak banget orang yang ya bisa dibilang mungkin menyesal ya Be, dan syukur alhamdulillahnya Be selamat dari itu.
1: Ya saya kan saya ketawain aja. Tanahnya itu tanah desa kok dijual. Mana bisa? Iya, yeah. Sekeliling rumah saya kan ada yang namanya duwe pura. Enggak bisa dibeli.
0: Enggak bisa dibeli,
1: enggak bisa. Karena itu tanah itu digarap untuk menyumbang pura. Nah, makanya dibikin sawah supaya setiap kali panen bisa nyumbang.
0: Oh, peruntukannya
1: ya
0: menghasilkan. Bukan untuk dijual.
1: Betul.
0: Ya mirip-mirip kayak sama kayak tanah wakaf lah kayak gitu. Betul. Tanah wakaf kan enggak boleh dijual belikan.
1: Iya, seperti itu, Mas. Dan nah, di Bali itu kan tanah desa yang diselewengkan kan banyak, terutama di daerah Ungasan itu kan ribut itu nggak karuan ini.
0: Ya, ya tertutup oleh iming-iming duit lagi, Be. Nggak bisa, nggak, maksudnya itu tidak bisa dipungkiri, apalagi mungkin ya, mungkin pejabat-pejabatnya juga masih ya,
1: sama jadi seperti semuanya itu. Bersepakat untuk jual barang yang bukan miliknya.
0: Pokoknya kalau udah mau cari cuan, saran Babe, ini ada produk yang udah bagus.
1: Betul.
0: Daripada pusing mikirin hal aneh-aneh. Ah, iya.
1: Ikut kami lah.
0: Iya benar.
1: Come to Papa.
0: Aduh, saya lama lagi nggak dengar jargon itu. Come to Papa.
1: Iya, beres. Produk kita banyak, harganya masuk akal.
0: Iya.
1: Promosi kita terus menerus, ya
0: kan? Margin oke.
1: Marginnya luar biasa.
0: Repeat order 80%.
1: 80% repeat order. Ngapain lagi? Gitu. Kagak laku, balikin ke saya, tak beli. Tak balikin duitnya.
0: Iya.
1: Tak balikin duit.
0: Serius, Bi?
1: Serius. Dan selama saya pegang kutus-kutus satu sanga-sanga, yang balik barangnya itu cuma 5 botol, Mas.
0: Dari jutaan botol yang laku, Bi.
1: Jutaan itu. 5 botol itu pun sudah tinggal 1/4.
0: Berarti dipakai dong.
1: Iya, dia. Artinya dia mau minta barang baru.
0: Pokoknya gini deh, fokusnya kalau emang sekarang lagi kepikiran buat berbisnis, menjadi ini karena saya ngobrol banyak dan juga panjang sama Babe, saya tahu persis Babe insya Allah ya. Jadi saya ngeliat produk, membuat sebuah produk itu emang gak gampang. Apalagi kalau udah bikin produk sendiri, marketnya ada, ternyata produksi yang kewalahan. Iya Be ya, saya ngalamin soalnya jualan jamu Be. Harapan doa saya waktu itu minta 100 botol per hari.
1: Iya.
0: Kejadian Be. Tapi hari berikutnya saya keteteran buat memenuhi itu 100 botol doang nggak sanggup ini gitu kan. Kalau produknya sangat-sangat kan order 2000 ya sekarang dikirimin.
1: Betul. Karena saya begini caranya, Mas. Jadi waktu kita belum mampu, ya kita jualnya dikit-dikit,
0: ya,
1: sesuai dengan kemampuan kita.
0: Kemampuan produksi ya, Bea. Ya,
1: betul. Dan waktu itu kan juga uang kita cekak. Jadi cuman untuk itu saya bikin yang namanya 3 bantal. Uang ini saya tumpuk nih sampai besar. Nah, begitu besar, kita bikin pabrik.
0: Oh, enggak buru-buru itu, Be.
1: Enggak, itu dari 2013.
0: Itu memang step by step ya.
1: Saya bikin pabrik itu baru jadi di 2019. 6 tahun saya.
0: 6 tahun mengumpulkan itu.
1: Iya, mengumpulkan uang untuk bisa bikin pabrik.
0: Tapi proyeksi untuk membangun pabrik itu emang sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Emang di plan berarti, Be, ya.
1: Di plan. Pada waktu kita masih jualan bangsa 10.000, 50.000, saya udah mulai ngomong kita nanti akan produksi 150.000 botol gitu. Udah ngomong sama anak-anak. Ya biasalah.
0: Iya, iya, iya.
1: Untuk memberi semangat semuanya, memberi semangat juga diri saya.
0: Ucapan adalah doa kan,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, nah ternyata di 2019 pabrik berdiri.
0: Di awal-awal membangun itu kemampuan produksi Babe saya maksimal berapa, Be? Untuk memenuhi atau kan belum banyak gitu.
1: Kurang lebih sehari sekitar paling pol itu 6.000.
0: Sehari, Be?
1: Sehari.
0: Banyak banget itu, Be.
1: Iya, saya punya 2 produksi di rumah tuh. Di atas dan di bawah. Ya, ini 3.000
0: jalan itu.
1: Jalan.
0: Berarti kemampuan produksinya emang sudah cukup lumayan ya kalau sekelas. Betul. Sekelas dibangun membangun usaha awal.
1: Iya, ini karena smart lah. Dan anak teknik. Jadi saya tahu caranya untuk bikin
0: produksi. Mengatur ya. Ya,
1: mengatur supaya dapat
0: 6.000. Itu berapa orang kerjain, Be?
1: Sendiri. Saya sendiri yang bikin.
0: 6.000, Be.
1: Ya, yang botolin itu orang lain.
0: Orang lain. Maksudnya ya. Babe yang masak.
1: Iya, kita mempersiapkan prepare barang dan sebagainya. Saya ada asisten satu yang bagian apa namanya? Tolong nih apa
0: packing.
1: Ya, gitu-gitulah yang sifatnya
0: teknis.
1: Teknis ya. Dan saya sudah siapkan itu menjadi ban berjalan, Mas.
0: Apanya, Be?
1: Jadi, oh ini di sini ini beli bahannya. Oh ini nyucinya, oh ini numbuknya, oh ini begitu, udah teratur tuh.
0: Oh, Babe bikin funnel gitu ya?
1: Iya, jadi walaupun itu di cara manual, tapi sudah terjadi apa namanya
0: aturan.
1: Aturannya.
0: Runut.
1: Runutnya udah siap. Nah begitu kita punya pabrik, tinggal kita copy aja, plak udah.
0: Aplikasikan dengan teknologi.
1: Ya dengan dengan mesin misalnya. Makanya kita bisa 24.000 botol sehari kalau kita mau gitu.
0: Kalau hari ini sudah mampu di angka itu.
1: 24.000.
0: Sehari. Berarti stok botolnya Babe ratusan ribu nih.
1: Ya kalau kita beli minimum 100.000 sampai 200.000 botol kalau kita order ke pabrik botol.
0: Iya. Berarti emang semua berawal dari situ.
1: Betul. Dan juga bahan baku udah saya hitung semikian rupa supaya bisa flow-nya bagus. Dan saya selalu punya cadangan bahan baku itu.
0: Nah,
1: itu sekitar 3 sampai 8 bulan.
0: Oh, cadangan stok bahan baku grade yang Babe perlukan.
1: Betul.
0: Karena kan kalau kayak kemarin Babe cerita bahwa Babe bereksperimen waktu sakit di sini. Iya. Babe mampir ke Pasar Badung, iya, gitu kan. Saya mikir kalau seandainya ini diproduksi dengan massal dan hanya mengandalkan pedagang di sana, kayaknya kekurangan stok dan iya, kekurangan itu, bahan baku.
1: Itu sampel aja. Nah begitu sampelnya udah jadi bagus, baru saya cari supplier yang besar.
0: Tapi mereka sudah tahu kalau Babe yang order, dia minta grade yang ini, nggak boleh yang lain-lain. Ya
1: tentunya mereka udah sadar dong, karena kita kasih harga premium, kita nggak pernah. Jadi harga premium, misalnya jahe premiumnya berapa itu kita bayarnya seharga premium itu.
0: Oh gitu ya. Dan itu Babe udah siapkan untuk bahan baku di 5-8 bulan ke depan. Betul, aman ya. Stoknya Be ya.
1: Aman.
0: Nah itu yang saya belum kepikiran waktu. Betul. Memulai bisnis itu Be.
1: Iya. Ya, karena memulai bisnis sebetulnya Anda misalnya untuk bisa continue 50 botol, Anda udah paksain 100 botol gitu loh. Kesalahan Anda di situ. Hingga ada keteteran untuk 100 botol berikutnya.
0: Oh, artinya di awal kapasitas ambang batasnya kalau emang 50-70 ya udah segitu dulu. Aja.
1: Dan ada continuity-nya, ada sudah pikirkan
0: repeat order-nya
1: itu gimana dan sebagainya, barangnya ada di mana, supply-nya siapa dan sebagainya, Anda sudah siap.
0: Terus kapan kita bisa untuk me-up produksi kita, Be?
1: Ya setelah melihat misalnya 50 botol habis, masih ada orang minta. Lagi hari kedua 50 botol habis, ada yang masih minta. Terus 50 botol, artinya lebih dari 50 botol kita tingkatkan misalnya.
0: Lain
1: yang gede-gede dulu, 70 misalnya.
0: Oh. Nah, supaya kita bisa mengukur kemampuan kita produksi.
1: Baik keuangan maupun produksi. Oh. Itu pun habis terus minta lagi. Ya seperti awal-awal kutus-kutus yang versi saya ya di 2016. Saya kan satu orang harus minta 1.000. Saya paksain minta 1.000. Gitu. Saya hitung udah bisa gitu. Enggak taunya minggu berikutnya minta 1.000 lagi. Nah, mulailah puyeng saya.
0: Enggak ada orderan puyeng, ada orderan puyeng ya. Juga, Be.
1: Waktu itu kita sempet enggak punya botol, Mas.
0: Kehabisan botol.
1: Karena kita beli dari pedagang botol.
0: Oh, bukan ya, pabrikan juga. Bukan pabrikan.
1: Nah, sejak itu saya berpengalaman, untuk itu saya carilah pabrikan botol yang bisa kita minta sekian ribu lah begitu.
0: Yang siap kalau kita minta banyak gitu. Betul. Aja.
1: Nah, termasuk juga dulu kan masalahnya bukan hanya botolnya, karena botol itu hanya botol.
0: Tutup, kosongan.
1: Iya, tutupnya sendiri.
0: Tapi ya, kan di tukang botol ada biasanya, Be.
1: Ya kalau jumlahnya banyak ya ntar dulu kan.
0: Oh.
1: Terus ada tutup aluminium.
0: Iya.
1: Itu lagi
0: beda. Terpisah, lagi.
1: Betul. Pernah kita botolnya ada, tutup plastiknya ada, yang aluminium
0: nggak ada.
1: Saya sampai benar-benar jungkir balik saya.
0: Untuk hunting itu.
1: Iya.
0: Berarti di dalam satu botol itu apa, pisah-pisah gitu.
1: Betul,
0: Be?
1: Iya.
0: Nyarinya bukan, iya, di satu tempat gitu. Iya. Ya?
1: Waktu sedikit sih nggak masalah.
0: Iya, karena pasti ada di sana kan.
1: Betul. Nah, begitu 1000 kita minta kan 28.000. Udah megap-megap kita. Nambah lagi, minta 1000 lagi. Waduh. Itu sampai saya minta
0: supplier.
1: Enggak, reseller kita untuk balikin tutup aluminium yang udah kebuka aluminium kirim. Jadi mereka mau minta barang, mereka kirim dulu tutup aluminiumnya. Sempet tuh seperti itu.
0: Oh, pernah ada di fase produksi, iya, seperti itu.
1: Iya.
0: Karena emang lagi tahap mencari supplier yang kuat memenuhi kebutuhan itu, iya, kan.
1: Karena deh, kita tergantung dari marketplace pada waktu kita beli,
0: yeah,
1: di online kan. Nah, saya bilang kalau begini terus matek lah kita.
0: Bisa hilang lama-lama kan. Betul. Pelanggan, Be.
1: Nah, makanya terus saya cari produsen botol, kebetulan ketemu dan cocok, akhirnya kita pakai dia.
0: Sampai sekarang
1: perusahaan itu.
0: Dan itu
1: juga supplier apa, bahan mentahnya ya, jamuan itu. Saya gak sengaja ketemu sama orang itu. Dan waktu kita bertambah minta, dia tetap bisa supply sampai hari ini. Walaupun 140 bahan dia mampu gitu.
0: Oh, Babe naikin order dia masih mampu?
1: Mampu.
0: Itu untuk satu bahan baku, Be? Atau
1: ada beberapa, dia beberapa.
0: Dia beberapa?
1: Ya, 60% tuh ngambil dari dia lah.
0: Bahan baku. Wih, ya, cuan terus dia, Be.
1: Oh, langsung ketemu sama saya udah terios mobilnya. Padahal dagang di tengah pasar dia.
0: Oh, ini pedagang, bukan pengepul gitu, Be?
1: Bukan pedagang di tengah pasar itu. Orang sederhana.
0: Wah, dia dapat repeat order segitu besar
1: sampai
0: deh.
1: Hari ini enggak tahu duit berapa yang udah saya supply ke dia.
0: Tapi bagian untuk menjaga kualitas bahan baku tuh Babe sudah tentukan ke mereka kan?
1: Iya, sudah dong. Dan mereka harus ada. Dulu kita sebetulnya minta satu pedagang di Pasar Badung melakukan itu. Tapi barang yang datang semakin hari semakin jelek.
0: Oh, kualitasnya berubah.
1: Bahkan waktu kita minta banyak tuh lebih banyak tanahnya daripada jahenya.
0: Oh iya. Nah, itu kendala saya, Be, waktu-waktu saya coba betul untuk produksi, Be.
1: Jadi saya akhirnya hunting kan. Nah, saya hunting ke Jogja, ke Klaten, ke Solo, ke Sukoharjo. Ini tempat penjual jejamuan yang sangat komplit.
0: Okay. Karena cikal bakalnya juga dari sana kan.
1: Ya, terus ketemunya malah di Klaten. Gitu. Saya udah putus asa di Jogja, di Solo, Sukoharjo. Terus karena saya nginep di Klaten, udah agak sore, saya bilang biasanya orang jual jamu tuh sore masih buka kalau di Klaten. Dan itu satu-satunya toko yang sore masih buka.
0: Toko jejamuan ya, itu, Be.
1: Saya ngobrol sama dia, saya bilang minta ini ada. Kalau minta segini, oh bisa. Minta segini, oh bisa. Dan sampai hari ini kita pakai.
0: Wah. Gitu. Cuan otomatis dia tuh, Be.
1: Iya. Mobilnya Terios.
0: Tapi
1: mungkin udah naik sekarang Fortuner.
0: Wede. Tapi dengan seperti itu kan akhirnya kualitas dari sanga-sanga itu tetap dengan quality control dari Babe. Betul.
1: Iya, jadi gini loh, Mas. Ini masalahnya saya punya background industri. Jadi saya pernah kerja di Philip, di Matra, itu juga hubungannya sama industri. Jadi di otak saya begitu saya bikin sanga-sanga, itu bahan-bahannya segala macam prosesnya udah di kepala nih. Langsung bentuk dia sendiri.
0: Udah langsung ngegambar sendiri deh, Be.
1: Jadi kalau bikin segini butuh segini, bikin segini butuh segini. Gitu.
0: Oh, berarti bagian untuk repeat order bahan baku itu
1: ada
0: by Babe langsung atau
1: enggak? Saya kasihkan ke
0: delegasinya
1: ke produksi.
0: Oh, manajer produksi.
1: Jadi kalau ini bahan sudah menurun segini, Anda cepat-cepat order gitu.
0: Oh, enggak sampai habis baru ngorder, Be, ya? Ya.
1: Sebelum habis kan kita minimum 3 bulan, maksimum 8 bulan. Ya, misalnya yang 3 bulan. Begitu 2 bulan ini tinggal 1 kali produksi nih. Udah order lagi gitu.
0: Oh, karena mereka juga masih butuh, mungkin butuh panen, iya, gitu-gitu.
1: Iya, segala macam. Ya, tapi terima kasih lah, ini yang supplier saya yang di Klaten ini, penjual jamu nih, dahsyat nih orangnya.
0: Dapat barang tiap hari.
1: Tahu dari mana.
0: Iya.
1: Barang. Padahal itu barang susah-susah loh.
0: Barang tetap ada, Be?
1: Ada, nggak tahu caranya gimana.
0: Jangan-jangan diam-diam dia punya kebon, Be.
1: Nggak mungkin lah. Gitu.
0: Dengan orderan segitu banyak, kayaknya di hire satu orang petani kayaknya nggak mungkin.
1: Nggak mungkin, dia juga ngambil dari berbagai, tapi itu urusan dia.
0: Iya.
1: Pengen pokoknya sampai di saya. Dan terima kasih mereka tuh pakai apa, ngirimnya pakai kereta api itu loh, ada kan?
0: Oh iya.
1: Ada.
0: Oh, nggak pakai ekspedisi?
1: Nggak, karena mahal kan, kita pakai kereta api itu yang lebih murah.
0: Oh gitu, Be. Ada siasatnya ya?
1: Ada dong. Jadi saya udah mikirin bagaimana ngirimnya, bagaimana kecepatan antara kita minta sampai dia kirim. Gitu.
0: Itu ibarat pembalap udah tahu kapan ngegas, kapan ngerem.
1: Iya, betul.
0: Terus kalau mau belok,
1: pit, apa yang mesti diganti kita udah siap
0: gitu. Belokannya nikung banget, kecepatan berapa? Ya, itu secara otomatis itu, Be.
1: Saya sudah perhitungkan gitu. Termasuk juga yang paling susah tuh minyak kelapa gitu.
0: Minyak kelapa sekarang kan tambah susah, Be.
1: Iya. Waktu itu kan saya dikerjain tuh sama minyak kelapa yang merek pertama.
0: Kenapa, Be?
1: Jadi disuruh bayar mahal. Karena ini ada campur tangan dengan rezim lama sebetulnya.
0: Oh, iya.
1: Ya, jadi kan dinaikin harganya. Nah, saya tuh waktu jalan-jalan ke Indomaret, saya ambil merek yang sama, ini 1 liter. Ya kan? 1 liter itu saya hanya bayar 36, sementara saya beli ribuan liter. Kok saya beli 1 liternya 39, gak masuk akal menurut saya.
0: Oh, Babe meng-compare akhirnya?
1: Iya.
0: Yang dijual di
1: Indomaret
0: aja seliternya segini nih.
1: Iya.
0: Sedangkan yang saya order dengan orang yang ini
1: merek yang sama.
0: Merek yang sama
1: harganya lebih mahal. Padahal saya belinya ribuan liter gitu.
0: Dengan apa, order ribuan liter harusnya lebih murah dong.
1: Betul.
0: Oh, ketawanya di sana juga.
1: Iya, terus saya compare sama merek lain gitu. Jauh di bawah dia merek lain.
0: Tapi kualitasnya
1: sekarang minyak kelapa tuh ya sama aja gitu. Nah, cuman kalau yang merek lain ini kadar airnya lebih tinggi karena dia bikinnya dari kelapa segar. Jadi ada kadar air gitu. Nah, cuman menurut saya kadar enggak jadi masalah karena waktu dimasak kan cukup lama, itu airnya akan menguap, enggak masalah.
0: Yang akan ngendap itu hanya minyaknya aja.
1: Seperti itu. Nah, udah. Akhirnya saya ambil yang merek baru tuh. Ribut nih yang merek lama, karena ribuan liter kan, mendadak ordernya stop. Saya bilang, gimana kamu disuruh turun nggak mau gitu.
0: Oh, Babe sudah
1: coba. Saya udah coba ngobrol, coba
0: untuk nego lah,
1: nego nggak mau dia. Ya udah, saya beli itu. Udah itu saya beli di situ berapa, segini, kalau gitu sama deh.
0: Tapi akhirnya Babe ambil itu atau tetap yang baru?
1: Kita separuh-separuh.
0: Biar adil. Atau perlahan-lahan Babe mundur teratur untuk tidak ngorder lagi ke
1: karena
0: ke
1: kualitas minyak dia lebih bagus sebetulnya dengan minyak yang merek baru gitu.
0: Oh, secara kualitas tetap ya, dia.
1: Karena dia kadar airnya sedikit. Jadi pabrik itu nggak ada uap gitu loh. Kalau punyanya dia gitu. Kalau punyanya yang satunya pertama kali ada uapnya, tapi habis itu hilang gitu.
0: Oh, dari proses produksi aja Babe tahu nih kualitas apa yang dipakai.
1: Betul.
0: Senatural itu Babe bisa menilai begitu orang masak nih.
1: Ya, karena saya orang teknik, Mas. Gitu. Jadi semua bahan tuh saya perhatiin kelakuannya.
0: Iya, kelakuan bahannya ya. Iya,
1: karena waktu dimasak kan kelihatan tuh apa bagaimana dia bereaksi terhadap apa suhu dan sebagainya.
0: Itu Babe, Babe mengajarkan tim yang sekarang ada di produksi, ada kesulitan nggak Babe untuk ngajarin mereka masak dengan standarnya Babe? Sedangkan kan komposisi,
1: nah, komposisi kan udah kita siapkan, dia tinggal ngikutin aja. Bahan ini segini, udah ada tabelnya dan sebagainya.
0: Oh, jadi tinggal ikutin aturan ya, itu aja. Gitu. Jadi tetap.
1: Terus cara masaknya gimana? Terus misalnya tadi ngecek kalau kadar air banyak tuh dilamain lah kurang lebih 1 jam untuk buang air.
0: Airnya.
1: Gitu. Seperti itu.
0: Itu efek air yang ada dalam minyak kelapa tuh efeknya kemana Bi?
1: Jadi uap lah.
0: Enggak, maksudnya ada ngaruh di kualitas kah atau khasiat?
1: Enggak, kan itu juga pembuatan minyak kelapa tuh based on masak kan.
0: Iya, betul.
1: Makanya orang bikin apa namanya lengis kalau orang Jawa, orang Bali bilang itu kan lama tuh masaknya sampai jadi minyak.
0: Minyak. Ya. Iya.
1: Nah, kalau yang kadar airnya kita tinggal lebih lama aja. Airnya akan menguap dan minyaknya kualitasnya jadinya sama gitu.
0: Oke. Kita coba cek dulu Beh di WhatsApp. Ini sudah ada yang masuk. Ini ada Ratna Beh. Ratna di Banjarmasin. Apakah kesuksesan seseorang bisa dikatakan berhasil kalau bisnisnya besar tapi keluarganya justru berantakan Beh?
1: Harusnya kalau sukses keluarganya gak berantakan. Cuman biasanya kan yang sukses tuh laki-laki ya. Nah begitu sukses dia mau ke kiri ke kanan tuh masalahnya.
0: Ya, godaan.
1: Godaan.
0: Godaan laki-laki ya. Harta, tahta.
1: Wanita. Gitu. Jadi gak karuan dia bukan disebabkan oleh bisnisnya. Bukan karena kesibukannya. Karena kelakuan. Gitu.
0: Nah ini nih. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh yang justru kadang-kadang menjadikan satu permasalahan yang berbeda ya Bia.
1: Betul. Jadi menurut saya ini ada kesalahan besar ya.
0: Dari sisi dari mindset.
1: Ya, dari the way think ya. Dari cara berpikir gitu. Bisnis itu nggak bisa untuk main-main. Harus serius terus. Makanya bisnis besar, minta maaf ya, ini tidak rasialis ya. Yang besar-besar di Indonesia dipegang siapa? Jadi saudara-saudara kita yang Chinese kan.
0: Betul.
1: Nah, itu. Nah, sedangkan di yang Jawa, yang Sumatera itu kayak pelembungan aja. Gede dor pecah. Karena mereka lebih banyak hidup tidak business like.
0: Hidup tidak
1: business like. Tidak seperti businessman.
0: Oh. Nah,
1: tapi lebih sebagai orang kaya.
0: Oh di sana ya. Akhirnya map perjalanannya beda ya
1: beda
0: ya?
1: Dan dia merasa duit sudah banyak kan gue udah kaya, gue jadi orang kaya. Nah orang kaya di Indonesia itu apa? Misalnya punya rumah yang wow
0: gede banget,
1: kamarnya banyak, padahal yang diisi cuma 2 gitu.
0: Iya.
1: Mobil 1 garasi yang dipakai cuma 1. Terus mesti ada cetuk-cetuk itu.
0: Apa tuh, Be?
1: Yang cetuk-cetuk yang pakai hak tinggi itu loh.
0: Oh.
1: Iya yeah, kan?
0: Iya, yeah, iya. Jadi
1: terus kumpul sama orang-orang penjilat-penjilat itu kan. Itu kan juga butuh duit tuh.
0: Tempel kekuasaan ya, kayak gitu-gitu.
1: Nempel kekuasaan, dia harus sebar-sebar duit juga. Terus main golf sambil main judi ya kan. Ya hal-hal yang enggak masuk akal seperti itu gitu loh.
0: Berarti apakah kesuksesan seseorang bisa dikatakan berhasil kalau bisnisnya besar? Belum tentu juga, Pak Tibi ya?
1: Belum tentu, gitu.
0: Nggak gitu. Bisa menjadi tolak ukur itu.
1: Iya. Jadi kita lihat bahwa kayak misalnya sekarang, katanya itu ya, perusahaan itu cuma 1 generasi. Jadi bapaknya sukses, anaknya udah enggak nih.
0: Berarti tidak menyiapkan regenerasi, Be?
1: Betul. Nah, sepengetahuan kita, berapa gelintir perusahaan yang bisa menyiapkan sampai ke
0: cucu cicit ya?
1: Itu kelihatan.
0: Berarti sistem itu emang boleh berubah-ubah, Tapi yang jelas dengan satu tujuan supaya tetap kita bisa wariskan ke.
1: Iya, ini perusahaan ini kan harus continue.
0: Oke, oke. Ya.
1: Dan salah satu yang saya kagumi ini grup Jarum.
0: Oh, itu gede banget ya. Itu, Be.
1: Enggak, berawal dari pabrik mercon.
0: Itu mercon.
1: Iya, iya, jual mercon dia. Dan dua kali meledak habis apa namanya?
0: Pabriknya.
1: Pabriknya. Terus akhirnya bikin rokok gitu. Nah, dari bikin rokok itu mulailah berkembang. Nah, dari rokok itu mereka satu keluarga nih saling apa?
0: Menguatkan.
1: Menguatkan gitu.
0: Jadi dalam bisnis menempatkan anggota keluarga di divisi-divisi yang perlu dijaga itu boleh, Be?
1: Sangat boleh, karena kalau keluarga apa namanya beda gitu. Nah, tapi juga sekarang zaman sekarang ya, keluarga pun pengkhianat juga gitu loh. Ya, nah, saya senengnya di perusahaan Jarum kan saya ikutin tuh
0: dari strukturalnya.
1: Mereka tuh saling supporting, dan kalau mereka nggak mampu tuh bilang.
0: Nah, ini kadang-kadang
1: dia bilang, aku nggak mampu, jadi aku terima duit aja gitu loh.
0: Nggak mampu pengelolaan maksudnya.
1: Iya, tidak punya apa
0: skill
1: dan sebagainya. Iya, jadi dari pemegang saham diem aja, pokoknya dapat duit gitu loh. Jadi nggak ganggu apa yang sudah.
0: Terus, oh, karena dia nggak punya skill, dia sadar diri gitu.
1: Sadar
0: dia.
1: Diri, nah, sadar diri ini tidak semua orang bisa. Semua saudara taunya gue juga bisa gitu.
0: Punya gue nih gitu.
1: Iya. Kan itu babe itu kan menang tua aja.
0: jangan sombong. Kita ngomong kayak gitu tuh, pertanyaannya kita sampai gak di umur babe sekarang?
1: Oke.
0: Kan ya, gitu, Be.
1: Betul. Jadi saya terus terang, saya pribadi merasa gagal.
0: Kenapa, Be?
1: Gak bisa mempersiapkan generasi yang berikutnya gitu loh.
0: Tapi itu jadi plan yang babe sedang siapkan kan?
1: Iya, nah, kebetulan di saat saya semakin tua, saya ketemu Bu Rifa gitu loh. Ternyata Bu Rifa itu mikirin sampai di situ gitu loh.
0: Oh iya, Be?
1: Iya, jadi beliau udah mikirin. Termasuk juga kita masukkan anak-anaknya Bu Rifa ke saya kan. Jadi saya tambah dua orang. Iya, dua orang yang, dan yang satu kita latih di Medan untuk menjadi apa manajer Medan. Nah, kita pantau terus gitu. Gimana dia harus paling nggak untung kan gitu.
0: Iya.
1: Sudah sejak ya hampir setahun ini untung di sana. Jadi sukses saya melatih si Reza namanya. Terus kedua Pingkan kan. Pingkan barusan lulus di Undip ya, hukum ya. Cum laude lulusnya.
0: Cum laude.
1: Cum laude.
0: Wah, keren.
1: Keren. Terus dia daftar di universitas luar negeri ya. Ternyata dia diterima di Boston University.
0: Wah.
1: Di Boston. Dan mungkin tahun depan dia masuk di Boston untuk ambil apa
0: hukum
1: S2
0: S2 hukum ya,
1: dan terutama hukum merek. Saya bilang karena ini nanti kita nih lagi ribut soal merek nih ya. Makanya saya suruh belajar dia gitu. Terus Ukita ya kan, Ukita kan memang apa agak lemah di sekolahnya, tapi dia dedicated dalam ngurus pabrik gitu.
0: Oh, semua punya skillnya masing-masing ya, Be.
1: Ukita bilang sama saya, Pak, serahin produksi ke saya gitu. Dan waktu saya awasi dia terus produksi, luar biasa loh. Dia bikin catatan loh, ini bahan ini segini segini segini. Dia cek, ini ada betul nggak gitu. Kalau nggak ada tuh disuruh tuh, kamu ambil tuh bahan untuk yang ini segini. Disiplin.
0: Oh, babe tetap mengontrol itu semua.
1: Iya, saya kontrol semua. Dan setiap dia masak, kalau saya nggak ada dia report, ah saya masak hari ini, sama ada videonya dikirim saya.
0: Itu untuk memastikan bahwa dia dalam dia sedang berproses. Ya.
1: Yang saya suka disiplinnya dan lapor gitu. Kan banyak pegawai kita ngerjain suka-suka
0: Oh, yang penting udah kerjain.
1: Ada laporan kan gitu. Dia laporan. Dan saya selalu berhubungan dengan apa karena jantungnya di masa, leadernya masa itu saya selalu ada komunikasi. Ya. Saya bilang ada masalah enggak, persoalan barangan gimana enggak. Oh, ini kebetulan telat. Jadi sementara kita nunda masa karena ada bahan yang
0: belum datang
1: dan sebagainya gitu. Jadi tetap saya ada di situ walaupun saya secara fisik tidak ada di pabrik.
0: Nah, kalau
1: Bu Riva, Bu Riva tuh sebenarnya cekin semua loh.
0: Semua, Bi.
1: Dia cek semua. Wah, apalagi pusing. Masalah duit. Nah, dia cek benar tuh. Kita tuh laporan keuangan tuh setiap hari.
0: Karena backgroundnya Bunda Riva juga bank. Perbankan ya, Bi.
1: Perbankan itu kan setiap hari tutup buku. Gak boleh ada yang selisih. Kalau belum cocok, gak bisa tutup brankas kan.
0: Iya, dan cross-check dari awal.
1: Riva itu yang pegang kunci brankasnya bank itu. Jadi cek terus setiap hari
0: gitu. Karena emang kerjaan Bunda juga sebelumnya emang begitu
1: ya,
0: gitu.
1: Dan dia memang kalau di perbankan tuh kan ya masuk jam 6, jam 9 baru pulang kan.
0: 6 pagi, 9 ya, malam ya, Bi.
1: Iya. Dan dia enggak jadi masalah kerja, apalagi kerja dan saya waktu sebelum Bu Riva memegang ini kan saya sudah siapkan itu sistemnya gitu. Tinggal sekarang diawasi dulu tuh kan bermasalah gara-gara saya ini kan agak selengean enggak saya awasin detailnya atau saya dikadalin gitu kan.
0: Gitu. Ya karena beberapa fokus memang Babe fokusnya kan pasti di produksi ya, kan
1: penjualan waktu itu.
0: Bagaimana penjualannya, produksinya bagaimana
1: ya,
0: marketingnya bagaimana. Nah, kan
1: sekarang nih kita udah komplit ini, ada beberapa cewek yang bagian penjualan dan di setiap radio nih kita taruh orang untuk jualan juga kan. Mulai dari Bali sampai ke Aceh tuh ada. Termasuk ke Amsterdam juga. Jadi sekarang tuh sebetulnya luar biasa.
0: Ya kan. Disiplinnya kita berarti dia
1: iya dia disiplin.
0: Selalu ada di pabrik, Bi.
1: Dia ada jamnya, Mas. Udah kayak kereta api aja.
0: Jam berangkat.
1: Jam 12 berangkat, ya kan? Jam 1:30 masak gitu. Udah itu terus.
0: Iya.
1: Dan kalau habis masak kebetulan saya ada di kantor, dia datang, "Pak, ini udah selesai masaknya." Dia tunjukin tangannya kuning gitu kan. Karena dia yang nyampur.
0: Iya. Jadi emang di dalam kita menyelamatkan bisnis itu boleh keluarga yang ada di dalam struktur.
1: Dan menurut saya lebih baik keluarga.
0: Tapi kita juga perlu untuk memperhatikan apa ya, bisa bilang kemampuannya ya, dia juga kan, Bi.
1: Dan kesadaran kalau gak mampu bawa wis gajian aja lah, nggak usah ikut campur.
0: Ya karena kalau dia memaksakan diri
1: ya bikin masalah,
0: berantakan semuanya ya,
1: seperti kasus ini. Kasus yang kita alami, nggak mampu tapi sok mampu. Masa aja gosong.
0: Iya.
1: Pada waktu itu kalau nggak diaduk langsung gosong, 15 menit aja nggak diaduk gosong ya.
0: Oh gitu,
1: harus diaduk. Jadi seperti bikin gula jawa
0: ya, itu. Ya.
1: Kalau nggak diaduk kan kosong ya.
0: Dan itu mulai ulang lagi, buang bahan lagi.
1: Gila itu, saya pernah buang bahan. Beduh.
0: Pernah gagal jadi, buang bahan.
1: Iya, gara-gara itu.
0: Itu banyak bahan kebuang kalau.
1: Ya dibuang semua lah.
0: Kalau satu produksi itu. Berarti satu kali masuk tuh, Be.
1: Iya, semua kan barengan masaknya.
0: Enggak, di pikiran saya itu, oke kita bikin 1000 botol dulu, bikin 1000 botol.
1: Enggak bisa, itu ada kita punya berapa loyang, itu bersamaan masaknya.
0: Prosesnya berapa lama biasanya, Be?
1: Sekitar 3, 4, sampai 5 jam.
0: Sampai 5 jam itu sudah packing berarti?
1: Belum,
0: baru
1: selesai mas.
0: Baru kelar masak itu, Be?
1: Iya.
0: Wih lama juga ya.
1: Iya. Cuman sekarang kan sudah ada Robocop itu. Tapi itu pun saya minta setiap 15 menit cek. Gitu.
0: supaya tetap teraduk.
1: Ya, kalau ada apa gitu kan kita nggak tahu, namanya mesin kan tidak sempurna kan, manusia harus ngecek. Sampai hari ini nggak pernah ada masalah.
0: Oh, jadi sekali produksi kalau emang kemampuannya per hari 25.000 ya sekali produksi. Betul. Itu.
1: Jadi kita 24.000, 12.000, 12.000. Jadi sekarang kita pakai 12.000 lah. Nah, itu 12.000 tuh barengan masaknya.
0: Iya, saya pikir 1.000 botol masuk selesai, masuk 1.000 botol selanjutnya. Enggak bisa, gak bisa gitu.
1: Bareng.
0: Karena takarannya takaran untuk 12.000 deh.
1: Iya, memang dari awal kita sudah buat seperti itu sesuai kita atur dengan mesin yang kita punya. Gitu. Dan supaya dapat jumlah yang cukup. Karena penjualan sebelumnya kan gila-gilaan. Jadi dulu kan 24.000 barengan atas bawah dua fasilitas.
0: Itu cuan mulu, makanya vilanya 19 gitu ya.
1: Nah, Anda ini dipikir beli villa itu cuan, enggak. Itu nabung, Mas.
0: Oh,
1: itu bukan cuan, nabung.
0: Maksudnya orientasimu untuk mendapatkan cuan cepat dari sana itu enggak, Bia?
1: Enggak. Jadi saya tabungkan untuk uang itu supaya punya waktu lebih panjang.
0: Berarti kan dari dana yang Babi gelontorkan untuk membeli sebuah aset itu,
1: itu tabungan sebetulnya.
0: Akan menggulung jadi berapa dia nanti, kan gitu ya? Ya
1: kita nggak tahu ya kan, tapi paling tidak aman tersimpan. Kalau dalam bentuk uang kan akan kena inflasi, kena segala macam. Kalau dalam bentuk properti kan properti naik terus. Abis itu dia kan bisa generate money karena ada tamu nginep di situ.
0: Karena disewakan.
1: Betul, seperti itu. Jadi bukan cuan, itu tabungan itu. Gitu.
0: Oh, berarti yang benar-benar main bisnis cuan banget ya sangat-sangatnya, Be, ya?
1: Iya, cuman itu profitnya kita gulung lagi di tempat lain gitu.
0: Di main bisnis yang lain.
1: Iya, bukan dicuci ya, bukan money laundry ya. Tapi diwujudkan ke sesuatu.
0: Yang boleh dicuci hanya bahan bakunya sangat-sangat ya.
1: Duitnya tetap dimainkan.
0: Dimainkan, betul. Kita akan bacain WhatsApp dulu, Be, yang udah masuk di 087 8784 kali 102. Be, ada Rina dari Pekanbaru nih. Apakah rasa takut sebenarnya musuh manusia atau justru mekanisme yang membuat kita lebih berhati-hati? Ngomongin rasa takut nih, Be.
1: Jadi gini loh, saya sejak manusia diusir dari surga,
0: Adam
1: dan Hawa, udahnya udah ketakutan tuh. Dan itu jadi dosa asal yang kita bawa sampai hari ini.
0: Betul.
1: Itulah dosa asal, ketakutan. Dan Anda perlu tahu ya, kita berbuat dosa itu karena ketakutan sebetulnya.
0: Kita berbuat dosa karena ketakutan. Betul. Kan bukannya kebalik, Be?
1: Enggak.
0: Kita enggak mau berbuat dosa karena takut gitu.
1: Enggak. Justru takut itu yang membuat kita menjadi berbuat dosa. Jadi kita takut lapar, kita ngerampok.
0: Iya, banyak yang seperti itu.
1: Kita takut kalah sama tetangga kita, kita korupsi. Jadi semua asal dari dosa itu dari ketakutan. Itu dosa asal manusia itu ketakutan.
0: Berarti artinya begitu dia memiliki rasa takut itu dan dia tidak bisa manage,
1: iya, jadilah dosa.
0: Jadi dosa itu. Ini pertanyaannya, apakah rasa takut itu sebenarnya musuh manusia?
1: Bukan musuh, itu
0: nggak bisa kan, Be?
1: Itu ada di dalam diri kita karena gara-gara kita melawan Tuhan dengan makan buah
0: kuldi.
1: Ya kuldi itu.
0: Berarti itu memang itu nggak bisa terlepas dari kita.
1: Betul. Inherent ada di dalam tubuh kita.
0: Betul.
1: Jadi bukan musuh, bukan apa, itu memang salah satu sifat manusia adalah ketakutan itu.
0: Ini ada Mas Anton di Kupang, Be.
1: Nanti dulu, ini bukan takut, ini beresin dulu.
0: Oh, belum beres ya, Be? Ya. Itu tuh gimana? Akhirnya berarti
1: jadi kita
0: memanage
1: ketakutan itu menjadi hal yang positif. Jadi kalau kita takut bulan depan nggak makan, ya
0: kerja.
1: Sekarang kerja dan nabung.
0: Gitu. Oh, ketakutan itu yang bikin akhirnya kita
1: Mas ya tapi dia bilang ya. Waspada kan benar itu. Jadi ketakutan itu di-manage untuk hal positif, jangan untuk hal negatif gitu.
0: Oh, takut saya enggak makan nih. Kelaparan, nyuri. Nah, itu nah, wes. Tidak memanage rasa takut.
1: Atau yang paling gampang pinjol. Dan enggak bisa dibayar.
0: Ape itu. Itu berapa duit, Beh? 107
1: triliun.
0: 107.

0: Betul.
1: Banyak banget itu.
0: Iya, iya kan? Hmm. Jadi kok repot banget gitu loh. Sampai pinjem saat yang belum terbayar 107 triliun.
1: Uang digital semua itu, Be.
0: Saya enggak tahu. Tapi bagi saya enggak masuk akal gitu.
1: Enggak masuk akalnya di mana, Be?
0: Loh. 107 triliun itu harusnya menghasilkan minimum 50% per bulan.
1: Hmm.
0: Jadi kalau kita pinjam 107, bulan depan saya bisa dapatkan 50 sampai 40 triliun.
1: Dari hasil itu. Iya, ya, betul. Ya. Kalau diputerin dengan cara yang benar ya, Be ya.
0: Betul. Jadi kan 107 itu kan gede.
1: Gede banget, Be.
0: Gede banget, makanya itu. Lu kok enggak jadi apa-apa lu? Diapain tuh duit itu?
1: Nah, itu mungkin alasan kenapa tidak semua pengusaha mau jadi pemimpin atau pejabat ya, Be ya.
0: Ini gak ada urusan pemimpin atau pejabat, ya.
1: Kenapa nggak?
0: Anda jadi pengusaha itu Anda udah jadi pemimpin. Pemimpin diantara karyawan dan
1: betul.
0: Keluarga.
1: Iya sih.
0: Iya. Iya kan.
1: Jadi hal-hal kayak gitu tuh mesti jadi satu kesatuan.
0: Nah, disinilah bagaimana mengelola keuangan yang benar itu penting.
1: Tetap dimanapun Mbak selalu bawa konsep tiga bantal ya, itu.
0: Tiga bantal itu penting. Operasi, produksi, tabung. 10% emergency.
1: Operasional
0: 30%. Terus sorry, operasi, produksi 30%,
1: 60%
0: tabung, 10% emergency.
1: Oh, tetap harus ada dana darurat yang disisihkan.
0: Iya. Dan biasanya dana darurat itu tidak pernah dipakai, dimasukkan lagi ke tabungan bulan depannya.
1: Oh, begitu dia bulan ini gak kepake, yeah, dia akan masuk ke dana tabungan.
0: Iya.
1: Sorry, operasional. Apa tadi, Be?
0: Operasional
1: produksi. Ini operasional apa, Be?
0: Operasional usaha kita. Kan ada butuh apa namanya?
1: Bayar listrik
0: dan sebagainya. Produksi itu adalah pabrik misalnya gitu.
1: Bahan baku.
0: Operasional itu ya pekerja, pegawai dan sebagainya.
1: Operasional, produksi dan tabungan 10%-nya tabung.
0: Iya.
1: Emergency.
0: Kalau dia tidak dipakai, masukin ke tabungan dan terus begitu terus.
1: Oke, berarti saat kita mengeluarkan dana untuk sosial itu sebenarnya sudah terukur ya, Be ya. Bukan kalau dia nominalnya gede, oke 20 juta buat CSR gitu umpamanya. Itu dana yang sudah terukur.
0: Betul.
1: Bukan foya-foya atau gaya-gayaan ya, Be ya.
0: Cuman sekarang begini, kalau misalnya penjualan kita menurun, semua kena akibatnya.
1: Oh iya.
0: Nah, bahkan kayak kami sekarang ini 10% itu enggak sempat karena dipakai untuk operasional.
1: Dan itu sebenarnya situasional aja, Be ya. Maksudnya
0: ya enggak situasional, ini udah berapa loh? Udah dari tahun 2024, 25, 26 hampir
1: 3 tahun. Berarti hal sesimpel Babe berpikir tentang tiga bantal itu sebenarnya orang semua bisa terapkan itu, Be ya.
0: Betul.
1: Kalau dia masih posisinya UMKM ya disesuaikan.
0: Ya, sesuaikan. Kayak tadi produksi kan. Anda yang ribut soal 100 botol enggak bisa supply itu kan. Kita kan dulu cuma 500 botol awalnya.
1: Iya.
0: Nah, terus naik 1000 ya kan. Terus naik 1.500, terus naik lagi jadi 2.000, naik jadi 3.000, terus mentok di situ.
1: 3.000 mentok ya, Be?
0: Mentok. Terus masuk ke 2016, saya pegang, saya reconfigurate, ya. Ternyata saya bisa bikin 1.000 botol, 28.000 botol langsung, karena saya paksa semua yang jadi detama harus ngambilnya 1.000.

0: Jadi peluang Babe bikin produksi besar itu karena emang dia, tim juga sudah meminta produk itu ya, Be?
1: Betul, karena saya lihat yang penjualan sebelum saya pegang sendiri, nggak tahu caranya gimana, ternyata tidak bisa menjual banyak.
0: Tapi begitu Babe handle, bisa?
1: Bisa. Ataukah, ataukah tangan dingin saya, atau cara saya menjualnya lebih bisa membuat para penjual ini bersemangat.
0: Apa strategi yang beda waktu Babe tahu itu?
1: Apa?
0: Strategi apa yang membedain, Be?
1: Saya paksain mereka untuk bisa jual 1000 per orang.
0: Jadi
1: begitu dia 1000, tanggung jawabnya besar karena duitnya juga besar. Mereka bersemangat dan terjual.
0: Itu alasan kenapa banyak orang-orang yang tidak mau untuk apa ya, begitu dia tidak ada invest yang dia berikan untuk dirinya sendiri membangun bisnis, tidak ada tanggung jawab di sana, Be, ya.
1: Mungkin duit-duit gua,
0: iya, mau jualan mau enggak gitu kan. Tapi begitu dia angka disyarat dengan angka segitu besar, ini harus habis jawab, ini. Ya.
1: Dan begitu dia bersemangat, ternyata seminggu habis tuh 1000.
0: Ya, begitu dia nyetok, mungkin bukan botol yang dia lihat, Be, cuan yang dilihat.
1: Betul.
0: Ah, duit ini.
1: Betul. Enggak. Jadi begini, saya kenapa saya percaya bahwa untuk menjual sanga-sanga itu yang diperlukan semangat. Begitu semangat ada,
0: otomatis kejual.
1: Penjualan lancar.
0: Karena sebenarnya sudah tidak terlalu perlu dimotivasi sebenarnya, Be, ya. Karena kan produk udah bagus.
1: Nah, ini masalahnya kalau semangat kita turun, produk yang bagus itu bisa jadi loyo.
0: Iya, benar.
1: Jadi semangat inilah kunci daripada penjualan dari kutus-kutus maupun sangat-sangat sekarang. Kayak saya, kan gila saya tuh. Ya selesai dari Jepang saya tur ke Jawa ya, 1000 kilo tuh sampai ke Singaraja. Iya kan. Terus saya ikut podcast, ikut segala macam, terus-menerus. Bahkan sekarang ini, setiap hari saya 3 jam siaran. Itu kuncinya di situ.
0: Semangatnya ada di sana.
1: Iya. Dan saya bukan hanya memberi semangat pada orang, saya juga
0: mencontohkan.
1: Mana ada sih orang pengusaha 3 jam ngomel terus di radio. Penyiarnya aja udah mulai gini, goyang. Iya kan?
0: Iya.
1: Seperti di Jakarta tuh ada satu anu 3 hari berturut-turut tuh penyiarnya
0: KO.
1: Akhirnya engineer saya suruh jadi penyiar. Karena saya gak mau putus itu. Bagi saya kalau pas lagi maju, gak boleh putus.
0: Nah, konsisten tuh kayak berat banget, Be. Kan Babe sebenarnya bisa aja mengambil keputusan untuk ya udahlah, suruh yang lain aja lah.
1: Mas, itulah bedanya antara seorang Bambang Pranoto dengan orang lain. Saya ini dari dulu, dari SMA lah, semangat saya itu luar biasa. Apalagi mengerjakan sesuatu yang bermanfaat ya. Waktu SMA saya bisa mendirikan majalah pakai stensilan.
0: Wah, serius, Be?
1: Iya, pakai stensil kan, di stensil sendiri. Dan majalah itu laku di semua sekolah Katolik se-Indonesia, Mas.
0: Semangat itu yang Babe selalu pegang.
1: Iya, dan itu kita gak punya duit, Mas, untuk bikin majalah itu. Terus saya bikin konser.
0: Hah? Konser? Iya.
1: Jadi saya bikin konser musik klasik di sebuah asrama wanita di Jogja. Biasanya kalau malam minggu tuh cuman pada ngobrol aja. Kan dulu gak ada banyak acara lah. Jadi paling ngobrol di ruang makan itu buat ngobrol. Saya bikin konser di ruang makannya. Dari uang itulah saya bisa nyetak majalah.
0: Ya berarti kan ada skill atau jasa yang bisa kita publish di awal untuk mengenerate money.
1: Iya.
0: Dan itu memberikan modal untuk bisnis kita.
1: Tapi kalau tanpa semangat nggak mungkin itu.
0: Iya, betul.
1: Dan waktu saya punya ide itu diketawain tuh sama teman-teman SMA. Gila lu, siapa yang mau nonton? Full akhirnya. Itu full apa tempat ruang makan
0: asrama dongrong itu.
1: Wanita itu.
0: Iya. Jadi sebenarnya kalau orang mau bangun usaha terus dia berpikir tentang tidak ada modal yang cukup, alasan aja sebenarnya Bi, ya. Kalau dia emang mau berpikir tentang solusi apa yang harus dia
1: ada aja.
0: Ambil, ada jalannya.
1: Dan saya waktu itu hidup saya juga minta maaf,
0: tidak baik-baik saja.
1: Tidak baik-baik saja. Dan saya gak ngambil sepeser pun uang yang ada saya kumpulkan dari konser itu.
0: Itu Babe generate jadi cetak.
1: Iya, dari situ ada uang untuk nyetak. Dan habis untuk nyetak kita jual lagi. Masuk uang lagi. Dan
0: iya,
1: itu continue. Dan majalah itu berumur sampai 15 tahun sejak saya dirikan. Jadi saya udah keluar dari The Brito, majalah itu jalan terus. Sampai 15 tahun.
0: Nah, nih berarti pesan buat Foxian kan gitu Bi, ya. Yang lagi mau bangun bisnis terus dia merasa terhalang dengan modal, coba di rethinking lagi.
1: Iya. Jadi
0: apa gini, yang bisa dilakukan untuk mengenerate money dan memulai modal?
1: Betul. Dan menurut saya kalau minta bisa belum besar, ya dari kecil.
0: Start ya, small. Ya,
1: kemarin kan ada orang bilang punya 1 juta.
0: Punya 1 juta bisa ya, bikin bisnis apa, Bi? Iya.
1: Lah ya makanya dengan beli minyak sanga-sanga dapat 6 kan ya, gitu. Itu satu, kalau 6 itu bisa 1 minggu terjual, Anda dapat margin 140.000. Dari 1 juta Anda dapat 140.000 rupiah. Itu artinya 14%.
0: Iya.
1: Dalam 1 minggu. Bank mana yang ngasih duit kamu?
0: Kalaupun dia mau lebih cepat, kenapa enggak coba jual 3 per hari kan jauh lebih.
1: Ya. Nah, kalau itu alhamdulillah kan.
0: Iya.
1: Kita bisa besarkan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Mm-hmm. Dan saya lakukan itu di Kutus-Kutus dan di Sanga-Sanga. Kita mulai dari
0: small
1: 500 botol itu kita mulainya gitu.
0: 500 naik ke 1000, 1000 ke 1000
1: ya, dan seterusnya.
0: Oke. Dan itu memang uang hasil bisnis yang diputar lagi jadi modal, diputar lagi jadi modal.
1: Kan, gila kan? Hanya dalam waktu 10 tahun kita punya 11 radio, 19 villa, okay, 2 hotel. Gitu.
0: Itu hasil dari
1: putar memutar
0: itu ya, Bi, ya.
1: Karena kita mementingkan core bisnis, bukan mementingkan kepentingan saya gitu.
0: Kalaupun Babi waktu itu sudah uangnya sudah lumayan, juga nahan-nahan untuk beli buat diri sendiri, Bi, ya.
1: Malu saya, betul. Saya itu karena aku udah kelamaan miskin. Terus terang saya belanja tuh malu.
0: Kenapa, Be?
1: Ya karena terlalu miskin. Rekod miskin saya tuh panjang sekali.
0: Terus begitu ketemu sama orang, jie-jie kaya nih, jie gitu kaya.
1: Saya gak mau, malu saya. Jadi terus terang aja, kalau dibeliin baju sama Bu Riva, saya bilang ngapain? Tau udah
0: banyak.
1: Lemari udah penuh, ngapain beli? Gitu. Saya suka marah gitu. Jadi saya itu karena miskinnya terlalu lama, ya bayangkan dari umur 4 tahun saya baru bisa cari duit lagi setelah masuk Philips. Jadi umur 4 saya masuk di Philips itu 27 kalau gak salah ya.
0: Umur 27 ya, tahun
1: itu baru bisa punya duit.
0: Ya bener, kelamaan berarti. Iya.
1: Dan itu cerita sedihnya panjang banget gitu loh kan.
0: Itu secara ringkas aja Babe ceritain kan. Itu pun yang Babe masih ingat kan.
1: Terus waktu periode apa namanya, periode Kutus-Kutus ya. Ya kan saya datang ke Bali kan gak punya apa-apa.
0: Iya, seperti yang Babe sampaikan ya,
1: tahun 2002
0: meditasi gitu ya.
1: Iya. Baru punya duit tuh 2014. Jadi 12 tahun saya
0: ngosong.
1: Jadi kere.
0: Makin malam makin seru nih.
1: Seperti itulah gitu.
0: Oke. Okay. B. Kita cukupkan pertanyaannya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 malam.
1: Ya udah 2257 sekarang 58. Kayaknya kita kalau mau ngobrol lagi kita lanjutkan besok ya.
0: Kita besok ngobrol lagi ya. Dan kita tetap memberikan giveaway buat para penanya
1: ya, tadi yang menanya ya. Jadi, tolong juga dicek ya.
0: Yes.
1: Yang nanya bener apa apa hantu ya.
0: Ya udah, terima kasih banyak untuk ya, yang sudah joinan di 087-87-84-102.
1: Iya.
0: B, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Selamat istirahat.
1: Sampai ketemu.
0: Sanga-sanga. Sing Adelawan. Selamat malam.

0: Box Radio Bandung.
1: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
4: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7
4: FM. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
0: Feel good. Fox Radio.

0: pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Ahai. Feel good. Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Comedy Fox Radio.
1: Sekian lama kita bersama.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital, buat batasan waktu, dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ar.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: 101.7 FM.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Hi-Fi kembali menyapa para pendengarnya lewat single terbaru berjudul Main. Masih mengusung warna pop hangat yang jadi ciri khas mereka. Main merupakan lagu bernuansa riang yang mengajak pendengarnya buat bersenang-senang, berdamai, dan menikmati setiap proses bersama orang-orang yang ditemui dan hal-hal yang dijalani di dalam hidup. Main bercerita tentang seseorang yang berusaha menjaga hal-hal yang dicintainya dengan memilih buat berdamai dengan keadaan daripada terus melawan situasi yang gak selalu bisa diubah. Ini dia, Hi-Fi dengan Main.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
0: Pagi Bandung 91.7 FM. Feel good.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
3: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Sore itu langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
3: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
2: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Google hadirkan fitur berbasis AI As Maps untuk pengguna di Indonesia. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Google secara resmi meluncurkan fitur terbarunya berbasis kecerdasan buatan, As Maps, khusus untuk pengguna di Indonesia. Melalui fitur inovatif ini, pengguna kini bisa mengajukan pertanyaan secara langsung menggunakan bahasa sehari-hari layaknya mengobrol. Mulai dari mencari rekomendasi tempat nongkrong yang ramah hewan peliharaan, tempat makan keluarga dengan suasana tenang, hingga lokasi dengan fasilitas khusus. Fitur As Maps memanfaatkan teknologi model AI canggih Gemini dari Google. AI ini bekerja dengan menganalisis miliaran data tempat, ulasan pengguna, foto, hingga informasi detail lokasi di dalam Google Maps untuk memberikan jawaban yang cepat, akurat, dan relevan sesuai kebutuhan spesifik penggunanya. Pihak Google menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara prioritas dalam peluncuran fitur ini mengingat tingginya mobilitas masyarakat serta adaptasi teknologi digital yang sangat pesat. Fitur ini diluncurkan secara bertahap untuk pengguna aplikasi Google Maps di perangkat Android maupun iOS di Indonesia mulai pekan ini. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
4: Fox Radio.